0: Request lagu Herlin Pirena, judul yang lemah dikuatkan dari Salma. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom, Tuhan berkati ya buat Salma. Sukses selalu untuk hari ini. Dan listener yang baru gabungan, selamat bergabung aja. Ditunggu gabungannya di line telepon dan WhatsApp hingga pukul 9 pagi nanti. Ya, 18 hari kita sudah lewati, hampir lewatin lah ya, karena 18-nya masih beberapa jam ini. Oke, udah 18 hari kita menginjakan kaki kita, hidup kita di bulan yang kelima. Dikit lagi bulan 6, dikit lagi bulan 12. Oke, sudah hampir setengah tahun nih kita udah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Indra percaya bahwa dalam 5 bulan ini penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Dan Indra percaya bahwa penyertaan Tuhan gak pernah gagal, penyertaan Tuhan gak pernah sia-sia. Selalu ada hal baru, selalu ada hal baik di tengah-tengah kondisi yang gak baik seperti ini ya, Alister ya. Oke, jadi Alister tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu hadir buat kita semuanya sepanjang hari. Jangan pernah khawatir, jangan pernah menyerah apapun kondisi Alister pagi hari ini. Percaya bahwa Tuhan memampukan kita melewati semuanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus Alister di Voice of Life.
1: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
1: Senin 18 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh
2: Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Bangka.
1: Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi para sahabat Freshies yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 hingga 33. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Kristus yang terkasih, di hari keempat novena Pentakosta kita ini, kita masih mendengarkan sabda Tuhan pada amanat perpisahannya. Bagaimana Tuhan sudah menyampaikan kepada kita para murid bahwa pengalaman ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih itu pasti akan kita alami dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Tetapi Tuhan juga berpesan bahwa kita tidak perlu berkecil hati, terlalu bersedih karena Tuhan pasti akan selalu menemani kita seperti Bapa menemani Tuhan Yesus pada saat Dia ditinggalkan. Para sahabat yang terkasih, saya kira kita semua dalam kehidupan ini pernah mengalami sebuah perpisahan. Mungkin perpisahan itu memang sudah terjadwal, ada juga perpisahan yang datangnya tiba-tiba. Tidak ada perpisahan yang tidak terasa berat di hati. Tetapi kita juga sudah dibekali oleh Tuhan bagaimana cara untuk mengatasinya. Kita percaya Tuhan selalu menemani kita, menyertai kita. Bahkan Tuhan bilang, "Aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman." Para sahabat yang terkasih, memang kita ini perlu diingatkan terus-menerus. Karena kita ini lemah, kita ini rapuh, kita ini pelupa, kita sering tenggelam dalam pikiran-pikiran kita sendiri, tenggelam dalam kesibukan kita, sehingga kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita. Saya sendiri merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus memang dalam fisik beliau sebagai manusia hadir di dunia untuk menemani satu persatu umat domba-dombanya. Itu tentu akan sangat sulit sekali. Tetapi kalau Tuhan pulang ke surga menyiapkan tempat untuk kita, rumah abadi kita nanti, maka Roh Kudus bisa datang. Saat Roh Kudus datang bekerja, Dia bisa menyentuh, menemani semua hati yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Seandainya Tuhan Yesus tidak naik ke surga, mungkin kita yang hidup 2000 tahun kemudian juga akan sulit sekali untuk bisa menjadi murid-muridnya yang sejati. Kita bersyukur Tuhan naik ke surga dan kemudian Roh Kudus datang. Roh Kudus datang untuk Anda dan juga saya dan semua orang yang ada di muka bumi ini di mana Tuhan berkenan menganugerahkannya. Para sahabat yang terkasih, sungguh sebuah penantian yang penuh harapan. Penantian yang selalu mengingatkan kita betapa kehadiran kita di bumi ini menjadi ciptaan Tuhan itu memiliki misi yang khusus, misi tersendiri. Tuhan mengutus kita untuk menjadi apa diri kita adanya sekarang ini. Mungkin ada anak-anakku, anak kaum muda yang masih berjuang untuk mencari jati diri. Mungkin ingin mengetahui lebih dalam apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kalian. Semoga kalian selalu dikuatkan. Mari kita menanti Sang Penghibur, Tuhan yang akan menjadi terang bagi setiap langkah kita. Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, meskipun dunia meninggalkan kita. Orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Dan juga di bulan yang istimewa ini, kita masih ada di bulan Maria. Saya percaya Bunda Maria juga membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita apabila kita mau datang kepadanya. Saya sendiri dalam pekerjaan saya sering merasa hektik, bahkan burn out. Begitu sampai saya lupa banyak hal, sampai saya tidak punya lagi semangat dan bersikap masa bodoh, saking sudah lelahnya. Saya ingin sekali satu hari bisa beristirahat, tidak melakukan apa-apa, hanya sendirian. Setelah setiap hari bertemu dengan paling sedikit 30 hingga 50 orang, untuk mendengarkan cerita mereka setiap hari. Dan ada saat saya ingin Tuhan juga mendengarkan keluh kesah saya. Karena saya tidak tahu harus berkata apa dan pada saat itulah saya selalu diam dan bertanya kepada Bunda Maria. Ibu, tolong beritahu saya apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan pada situasi seperti ini. Saya kemudian diam, mengendapkan perasaan dan juga pikiran saya. Dan di situ kemudian saya seperti bisa menemukan damai dan bisa berpikir kembali untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya alami. Para sahabat yang terkasih, saya percaya para sahabat juga pernah mengalami hal itu. Mungkin untuk mengambil keputusan-keputusan kecil dalam keluarga. Atau harus mengambil keputusan-keputusan yang cukup besar dalam tanggung jawab para sahabat sekalian. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sungguh-sungguh ditinggalkan. Mungkin kita merasa sendiri, kesepian. Tapi itu artinya kita kurang mendekat kepada sang sumber hidup. Kita jauh dari Tuhan. Seandainya kita sadar dan kita ingat Tuhan selalu ada bersama kita, tentu kita tidak pernah merasa sendiri. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan pernah merasa sendirian. Para sahabat yang terkasih, seperti anak saya yang sekarang merantau untuk meraih cita-cita mereka masing-masing di kota-kota yang berbeda, mereka beberapa kali bertanya kepada saya, "Mama, aku harus bagaimana?" Itu seperti sebuah pengalaman yang buat saya juga sangat menyentuh karena Nun jauh di sana, anak-anak membutuhkan saran dan jalan keluar untuk apa yang mereka hadapi. Saya pun sama, saya bertanya sama Bunda Maria, "Ibu, kalau seperti ini saya harus bagaimana?" Ya, kita bersyukur dan berterima kasih sekali kita punya ibu yang senantiasa juga setia mendoakan dan menemani kita dalam setiap langkah dan perjuangan hidup kita setiap hari. Ibu yang mengingatkan kita bahwa putranya adalah penolong yang luar biasa, yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Para sahabat yang terkasih, selamat menjalani hari ini. Selamat melaksanakan tugas perutusan kita semua sepanjang hari ini. Dan kita akan bersama-sama berjalan bersama Tuhan, bersama Bunda Maria dalam setiap pertemuan kita dengan sesama dan semua saja yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat beraktivitas. Salam Fresh Juice.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah

Oke, balik lagi di Jalur Hati Alistar, 19 menit lepas dari pukul 8 pagi. Masih bareng kita di Voice of Life edisi hari ini. Oke, Alistar masih ditunggu ya di line telepon di 0811-583-0944 dan di 0811-2961. Selamat pagi buat Alistar yang sudah gabungan di live TikTok dan juga live Facebook. Harlin Samarinda, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Hari Senin penuh dengan aktivitas. Oke. Jadi semalam Indra tuh pasang story gitu kan di WhatsAppnya Indra. Terus ada temen. Storynya Indra tuh cuman tempe sama apa ya? Tempe sama telur sama itu loh. Sekarang beras porang. Terus ada yang komen, wah dikasih kaldu ayam enak tuh. Nah nanti dicoba ya. Ya ini lagi berjuang, lagi mengurangi segala hal yang mengandung gula gitu kan. Oke, karena ya gimana ya, usianya udah bertambah, jadi mau nggak mau memang kesehatannya juga harus dijaga. Selain olahraga, makanan juga diatur lah ya, konsumsinya. Boleh kok kopi manis, boleh kok, tapi nggak usah terlalu sering gitu kan. Kalau sehari satu gitu kan, terus olahraganya giat, ya paling nggak kalorinya kebakar lah ya. Oke, jadi kaum rebahan, nah ini perlu diingatkan kembali. Dulu Indra juga, makan aja gitu kan, pokoknya masuk aja gitu. Ada ini, gas, ada undangan makan, gas gitu kan. Tanpa diimbangi dengan olahraga dan mengatur pola makan. Nah mulai sekarang, mulai dijaga nih Alistar asupan nutrisinya. Jadi untuk nasi putih, sebisa mungkin dikurangin. Sebisa mungkin saya hindarin gitu kan, sebisa mungkin. Bukan berarti gak konsumsi sama sekali. Nah kalau di rumah diganti dengan beras porang gitu. Ya gak usah banyak-banyak, 4-5 sendok cukup lah. Soalnya harganya lumayan pricey. Selain itu olahraga juga penting buat kita Alistar. Mengingat sekarang lagi maraknya kalau Indra lihat dari sosial media tuh tren olahraga di Indonesia cukup meningkat. Selain run, lari, itu pedal lagi mulai naik. Nah, mulai naik-naiknya. Bahkan di Samarinda lapangan pedal udah di mana-mana nih. Jadi bisa gabungan komunitas ini itu sama teman-teman gereja mungkin main gitu kan. Coba-coba dulu lah ya. Gak usah beli raket juga ada. Kadang di tempat pedalnya udah disewakan kok. Nah, gantian-gantian aja. Coba-coba dulu lah ya. Atau yang simple ya udah lari, jogging gitu kan. Gak perlu sepatu yang mahal dulu karena bukan runner aktif gitu ya. Kecuali udah aktif banget, terus ikut event, pengen jadi pelari,

itu juga yang akan dituainya. Oke, taburlah kebaikan, taburlah kebajikan, maka akan menuai hal yang baik juga. Okay, jadi hal listener, pesan firman Tuhan juga buat kita semuanya, tabur kebaikan, tabur hal yang positif, berpikir positif, kita akan menuai hal-hal yang positif juga. Oke, stay tune terus listener di Voice of Life. Indra mau puterin beberapa lagu untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ya baik lagi di jalur hati Alis tadi 94.4 Heartland FM. Dan kita sudah di menit ke-43 ya, lepas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi buat Alis yang baru gabungan, semua yang ada di live TikTok juga selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Kita sudah di menit-menit terakhir nih Alis ya, untuk kesempatan edisi hari ini. Masih dinantikan di 0811 5830944 dan di 0819 269 1000.

Dan kita kemarin juga sudah memperingati kenaikan Yesus Kristus ya, untuk kita semuanya, di mana dia udah rela turun dari surga, mati untuk kita, bangkit dari yang ketiga, dan proof ya kan, membuktikan bahwa keilahiannya benar-benar dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia naik ke surga untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita semuanya. Jadi Alisa bersyukur ya, kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak salah pilih. Tuhan juga gak salah pilih untuk kita semuanya. Jadi bersyukurlah Anda terpilih sebagai umat kepunyaan Tuhan. Bulan ini banyak tanggal merah nih Alister, lumayan. Ada beberapa tanggal merah dan cukup panjang, Jumat Sabtu Minggu. Ini nanti minggu ini juga hari raya Idul Adha buat saudara kita yang merayakannya. Nah, kita ikut libur nih, lumayan. 27, 28, 29, 30, 31. Lumayan tuh. Kalau yang liburnya panjang, kalau yang liburnya hanya tanggal merahnya ya gak apa-apa lah ya, lumayan. Ya Indra, kemarin dapat sesuatu hal yang menarik. Pesan firman Tuhan kemarin itu bahwa iman yang besar gitu kan diimbangi dengan perbuatan juga gitu kan. Kalau kita cuma percaya gak ada actionnya, gak ada tindakannya, ya sama dengan nol gitu. Jadi iman tanpa perbuatan itu mati. Kita mengklaim bahwa aku sembuh, aku sehat, tapi kita gak mau minum obat, kita gak mau istirahat, kita gak mau lakukan usaha juga, ya sia-sia juga gitu. Aku percaya dapat pekerjaan, tapi kita gak pernah lamar kerjaan, ya mau dapat dari mana gitu kan pertanyaannya. Jadi aku bisa dapat nilai bagus, sekolahku baik, bla bla bla, tapi kita gak pernah belajar, gak pernah mempersiapkan diri untuk materi-materi yang harus dipelajari. Ya dapat nilainya dari mana gitu. Jadi harus ada tindakan iman kita di sana supaya iman kita benar-benar kejadian gitu. Kita kerjakan bagian kita supaya berkat Tuhan juga mengerjakan bagiannya sendiri gitu. Oke, Alister, stay tune terus ya di Voice of Life. Balik lagi nih Indra setelah yang berikut ini.

Para listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dan Indra bersyukur, Indra percaya bahwa semua hal yang Tuhan kerjakan dalam diri kita sepanjang hari ini baik. Beriring doa dari Indra untuk kita semuanya, diberkati semua, sehat semua, bisa mengerjakan setiap aktivitas dan tanggung jawabnya dengan maksimal, karena berkat Tuhan menjadikan kita berhasil. Amin. Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata ya selama proses penyiaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM, your favorite station. Dan akhir kata, listener dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, seneng banget pagi hari ini Radio Z bisa kembali menyapa kamu semuanya ya. Di hari Senin tanggal 18 Mei 2026, gimana nih kabarnya? Karena beberapa hari yang lalu kita tuh ini ya, liburan guys, liburan. Jadi ada tanggal merah di minggu kemarin tuh. Nah, buat kamu yang hari ini balik lagi bekerja di hari Senin ini ya, tetap semangat aja. Aku mau nyemangatin kamu, Heartliner, supaya kita itu sekalipun udah selesai masa liburannya, gak apa-apa. Atau mungkin kamu yang belum sempet ngerasain yang namanya liburan karena ternyata kamu gak libur, gak apa-apa. Karena minggu depan nih ada tanggal merah lagi. Wih, banyak banget di bulan Mei ini kita nikmati libur bersama dengan keluarga. Atau kamu yang masih single ya, bisa menikmati liburan me time kamu dengan sepuasnya. Seneng banget. Dan minggu depan itu lumayan agak panjang guys liburannya. Jadi yang belum sempat liburan, yang belum sempat me time, mungkin di minggu ini kamu bisa coba merencanakan kira-kira kamu mau pergi kemana, bersama dengan siapa ya, dan berapa biaya yang kamu butuhkan untuk bisa sedikit refresh atau sedikit menikmati yang namanya liburan. Barengan Ragil sih pagi hari ini di Morning Espresso yang akan menemani kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Dan pagi hari ini tuh kita nggak lagi ngobrolin tentang liburan ya guys, karena pagi hari ini kita mau ngobrolin tentang maksimal dalam dunia kerja. Karena ini adalah hari Senin, hari pertama kita bekerja di minggu ini ya. Yuk, mana nih semangatnya? Yang mau bergabung pagi hari ini, mau ikutan topik juga boleh. Jadi siapa nih tokoh yang paling menginspirasi kamu dalam dunia kerja? Kalau kamu mau cerita tentang dunia kerja kamu yang saat ini lagi kamu jalani, boleh ya guys. Kamu langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di 0819269000. Aku tunggu sampai dengan jam 10. Dan ada yang kelupaan juga, aku juga mengundang kamu untuk bisa bergabung di live TikTok Heartland FM.

9B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragilzi sampai dengan jam 10 nanti. Guys, buat kamu yang lagi ada di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Aku sapa buat kamu semuanya, ada Pak Agus yang ada di Cengkareng, ada Mas Abas, ada April, ada juga Rizky Mandi karena ini adalah hari Senin. Biasanya suka bergabung, ada Amanda juga, good morning ya. Dan teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM, terima kasih yang udah ikutan topik pagi hari ini. Ada Abadi juga, thank you, nanti Ragilzi akan bacakan ya guys ya. Thank you. Kita lagi ngobrolin tentang maksimal dalam dunia kerja. Nah, jadi yang namanya bekerja itu bukan sekedar bertahan, tapi di dalam setiap pekerjaan kita itu kita juga bertumbuh ya Heartliner. Ada orang yang datang bekerja hanya untuk melaksanakan kewajibannya. Datang pagi, sore udah pulang. Terus dia juga menjalani rutinitas tanpa arah mungkin. Tapi ada juga loh orang yang memilih untuk hidup maksimal dalam pekerjaannya. Mereka tuh bukan hanya bekerja demi duit, no. Tapi juga demi pertumbuhan, tanggung jawab, dan masa depan yang lebih baik. Jadi yang namanya menjadi maksimal dalam dunia kerja itu tuh bukan berarti bahwa kita itu harus sempurna ya guys, atau menjadi seseorang yang gila kerja. Maksimal di sini itu berarti memberikan versi terbaik dari diri kita dalam setiap kesempatan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita tuh harus bersyukur kalau hari-hari ini kita tuh punya pekerjaan, apalagi pekerjaan yang kita miliki itu adalah pekerjaan yang selalu kita idam-idamkan, yang selalu kita doakan terus keturutan gitu. Tuhan kabulkan doa kita dan kita bekerja di bidang yang kita inginkan itu. Wah, itu tuh kayak sebuah anugerah gak sih guys? Karena kan memang di luar sana itu banyak orang yang hari-hari ini tuh lagi butuh yang namanya pekerjaan. Gak semua orang itu bisa mendapatkan pekerjaan maksudnya. Jadi apapun pekerjaan kamu saat ini tuh harus kita syukuri ya. Siapa tahu nih pekerjaan yang kamu sedang jalani saat ini itu adalah mimpi dari

orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum seberuntung kamu. Jadi kita tuh punya banyak banget alasan ya untuk kita itu bisa bersyukur atas pekerjaan kita. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, atau saat ini kita sudah bekerja sekalipun mungkin belum sesuai dengan passion kita, nggak apa-apa guys. Yang penting kita itu tetap bekerja, tetap bertumbuh dan memberikan yang terbaik. Jangan ngasal ya, jangan cuma berangkat pagi pulang sore udah selesai, yang penting semua pekerjaan aku udah selesai aku lakukan. Enggak guys, tapi kita juga harus menikmatinya, mensyukurinya, dan harus terus bertumbuh ya. Dan di era sekarang ini dunia kerja itu memang berubah dengan sangat cepat ya. Orang yang malas untuk berkembang ini tuh akan mudah tertinggal. Tapi orang yang mau belajar, dia disiplin, disiplin sama waktu, disiplin sama setiap kemampuan yang Tuhan sudah berikan, dan terus meningkatkan kualitas dirinya, ini tuh mereka akan selalu punya tempat untuk bertumbuh. Kamu ngerasa gak sih bahwa di tempat kamu kerja saat ini kamu tuh belajar banyak hal yang baru dan terus belajar? Atau mungkin malah di tempat kamu bekerja saat ini tuh benar-benar membuat kamu tuh kayak stuck gitu, kayak nggak ada lagi nih yang bisa aku lakukan, kayaknya aku udah bisa semuanya, aku udah perfect. Kalau dinilai itu kayaknya nilai aku udah 100 deh, aku udah ahli gitu di bidangnya. Jangan sampai ya guys ya, karena kalau kita udah sombong kayak gitu dan nggak mau belajar, wah itu adalah tanda-tandanya bahwa kita itu akan hancur. Jangan sampai hal itu terjadi. Oke, pagi hari ini aku sapa juga buat teman-teman yang sudah bergabung ya, dari Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, Tendan, juga Salatiga. Kira-kira head planner, siapa tokoh yang paling menginspirasi kamu dalam dunia kerja saat ini? Langsung aja bergabung di 0819 269 1000.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Dari MK gelar sidang uji material KUHP baru. Di tengah konflik geopolitik, Prabowo sebut banyak negara meminta pupuk dari Indonesia.

0: Kita mulai dengan informasi yang pertama, Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang lanjutan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru hari ini. Dalam persidangan, MK mendengarkan keterangan ahli terkait 6 perkara permohonan yang diajukan oleh sejumlah elemen masyarakat. Enam perkara yang diujikan tersebut mempersoalkan berbagai pasal krusial yang dinilai berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Beberapa di antaranya mencakup aturan penggunaan lambang negara, pasal penghinaan terhadap kepala negara, hingga pasal mengenai perzinaan yang terus menuai pro dan kontra karena dianggap memasuki ruang domestik serta privasi masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kini mulai dipercaya oleh berbagai negara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian di tengah ketidakpastian global. Menurut Presiden, konflik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz telah memicu kepanikan dunia karena mengganggu pasokan minyak dan gas yang menjadi bahan baku utama pembuatan pupuk. Saat meresmikan Museum Marzina di Nganjuk, Jawa Timur, akhir pekan kemarin Prabowo menegaskan di tengah tekanan rantai pasok dunia tersebut, sektor pertanian Indonesia justru berada pada posisi yang solid. Kepercayaan internasional menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus tampil sebagai solusi bagi pemenuhan komoditas pertanian di kancah internasional. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Badan Penegakan Maritim Malaysia resmi menutup operasi pencarian hari ke-6 dengan menemukan total 39 warga negara Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor Perak. Dari total korban yang berhasil dievakuasi, 23 orang dinyatakan selamat, sementara 16 lainnya ditemukan meninggal dunia. Otoritas Maritim sempat menjelaskan, data awal jumlah korban sempat mengalami simpang siur karena manifest kapal yang diduga tidak akurat. Hingga saat ini pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk proses identifikasi jenazah serta pemulangan korban selamat ke tanah air.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Sebuah lagu dengan judulnya Simpan Saja ya. Dan sampai di sini. Tapi yang jelas perjumpaan kita di Morning Espresso enggak berhenti sampai di sini ya, guys. Kenara Gilzi akan tetap menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Oke, aku mau sapa-sapa dulu buat kalian yang pagi hari ini sudah bergabung di 0819269000 ya. Kali ini ada dari Mbak Sari yang bergabung dan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu M. Lucia Sekar Wahyuni, Ibu Priscilla Angela Nani Hidayat. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, penuh sukacita bersama dengan keluarga. Terus di live TikTok juga aku mau sapa-sapa dulu ya buat ada David nih, ada Triyono, ada suami Liodra. Wah, aku baru tahu kalau Liodra sudah menikah. Oke, thank you guys, selamat bergabung. Ada Nico Wijaya juga. Terus ada Sony Lee, ada Nico, Jenny, ada dari Respon Radio Padang, wah 93,0. Selamat pagi teman-teman yang ada di Padang pagi hari ini ya. Ada Abraham juga, terus ada HM juga. Bener, ini ada dari Abraham, dia bilang selamat pagi Kak Ragil, mau kirim salam buat diri sendiri aja. Kamu nggak titip salam buat aku, Abraham. Terus tadi juga ada Abadi tadi yang turut berkomentar ya dengan topik pagi hari ini, guys. Jadi pagi hari ini tuh aku punya pertanyaan buat kalian semuanya. Kita lagi ngobrolin tentang dunia kerja. Jadi siapa tokoh yang paling menginspirasi kamu dalam dunia kerja? Tadi tuh Abadi bilang bahwa tokoh yang menginspirasi dia dalam dunia kerja itu adalah bisa naik lagi. Ini tokoh yang selalu menginspirasi aku itu adalah Thomas Alva Edison katanya. Dia bisa merubah sebuah mimpi jadi kenyataan. Wow banget ya. Dan kemudian Abadi juga bilang kalau lewat karyanya kita tuh bisa menikmati gemerlap dunia dengan sejuta cahaya di malam hari. Terima kasih ya buat Abadi, bener banget. Dan aku yakin itu semua itu dimulai dari mimpinya si Alva Edison ini ya, untuk melihat dunia ini lebih terang gitu. Nah, dari mimpi-mimpinya dia itu akhirnya dia berusaha tuh bekerja dengan keras gimana caranya supaya mimpinya itu bisa terwujud, bisa terjadi. Dan tada, akhirnya kita semua itu menikmati hasil karya dari Alva Edison ini. Wah, keren ya. Jadi apapun pekerjaan kamu dan tanggung jawab yang kamu lakukan saat ini, kamu tuh tetap harus punya mimpi yang ingin kamu capai ya. Karena mimpi itu tuh membawa kita pada semangat yang baru, harapan yang baru, dan membuat kita itu kayak enggak kehilangan yang namanya semangat. Nah, jadi memang benar bahwa kita itu harus maksimal dalam dunia kerja. Karena pekerjaan itu tuh bukan hanya soal mencari uang ya, guys. Bukan bekerja itu istilahnya itu pikiran kita itu duit-duit yang penting, tanggal gajian dapat THR. Enggak cuman itu, tapi kita tuh juga bisa dibentuk ya karakter kita, terus mental kita, dan masa depan seseorang itu tuh benar-benar bisa dibentuk dari pekerjaan kita. Jadi kalau seseorang itu bekerja dengan maksimal dan memberikan yang terbaik dalam hidupnya, itu dia tuh bakal lebih percaya diri, itu udah pasti. Terus dia juga bisa berkembang, bertumbuh, lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Terus kita itu juga bakal memiliki yang namanya peluang-peluang di dunia karir yang lebih besar ya, benar ya. Dan bekerja maksimal itu juga menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan kesempatan yang diberikan sama Tuhan untuk kita. Dan sebuah penelitian di tahun 2025 ini menunjukkan juga bahwa dunia kerja itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas dan juga performa karyawan. Menurut kamu guys, apa arti kerja maksimal di zaman sekarang ini? Perlu gak sih kita itu kerja maksimal? Atau ya udah gini-gini aja Ragilzi, yang penting kerja, yang penting dibayar? Apakah kalian punya pemikiran yang seperti itu?

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

Via Valen dengan meraih bintang. Wah, bintang itu tempatnya ya, letaknya itu tinggi di langit. Kira-kira bisa gak sih kita mencapai yang namanya bintang? Ini tuh hanya sebuah istilah ya guys. Orang bilang itu raihlah mimpi setinggi langit. Jadi kita punya mimpi itu harus tinggi ya, setinggi langit ya. Jangan mau kalau kita itu mimpinya cuman sebatas di atap genting aja. Terlalu dekat guys, kurang jauh mainnya ya. Kenapa kita harus punya mimpi yang tinggi? Supaya kita itu punya semangat yang tidak pernah padam. Wah, kayak judul lagu ya, tak pernah padam. Nah, memang benar banget kalau kita itu harus maksimal dalam kehidupan kita dalam dunia pekerjaan. Karena ternyata ada kerugian dari hidup yang tidak maksimal. Kita itu hidup cuman sekali guys di dunia ini. Jadi kita harus maksimal ya. Kalau seseorang itu hidupnya asal jalan, yang penting kerja, yang penting udah gue lakuin, yang penting gue udah gajian. Kalau kita hidupnya asal, itu tuh kita bakal mudah kehilangan arah. Terus cepat juga kita itu jadi bosan ya dengan rutinitas kita, dengan tanggung jawab pekerjaan kita. Kita juga bakal sulit berkembang, mudah tergantikan juga dengan yang lain, terus kehilangan juga kesempatan besar yang ada di hadapan kita. Nah, itu tuh yang namanya kerugian dari hidup yang gak maksimal. Kadang orang itu tidak gagal karena tidak mampu guys, tapi karena tidak sungguh-sungguh dalam menjalani hidupnya. Beda banget ya sama orang yang benar-benar memberikan 100% apa yang dia punya gitu. Itu tuh bakal beda banget hasilnya, bakal terlihat lah. Istilahnya dunia bilang itu istilahnya, kok tiba-tiba lupa. Maksudnya itu apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita doakan, apa yang sudah kita berikan secara maksimal, itu tuh gak pernah ada yang namanya sia-sia ya. Semuanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan guys buat kita. Nah, banyak orang juga yang akhirnya itu merasa stuck karena dia takut belajar hal yang baru. Karena dia udah terlalu nyaman dengan kehidupannya, dengan tanggung jawab dan juga pekerjaan yang saat ini tuh lagi diembannya ya. Dan tidak disiplin. Dan mungkin ada juga orang-orang yang bekerja tanpa tujuan yang jelas. Jadi sebuah penelitian ini juga menunjukkan rendahnya interaksi dan antusias dalam pekerjaan yang dapat berdampak pada menurunnya produktivitas dan motivasi kerja. Kamu pernah gak sih guys ngerasa bahwa saat ini tuh atau dulu kamu tuh pernah ngejalani hidup hanya sekedar rutinitas aja tanpa semangat gitu? Pernah gak sih kamu kayak gitu dan akhirnya tuh kamu jadinya malas-malesan gitu? Jujur aku dulu pernah ya, waktu aku masih muda. Cie, sekarang juga masih muda sih sebenarnya ya. Jadi dulu waktu masih kerja, aku tuh pernah bekerja di sebuah perusahaan gitu. Dan aku di situ tuh ya karena masih muda ya, anak muda. Jadi yang penting kerjaanku beres, yang penting semuanya kelar. Dan aku mulai ngerasa bahwa kok kayaknya hidup gini-gini aja ya. Ada yang salah nih kayaknya nih. Kayak aku tuh gak merasa hidup gitu. Kayak tantangannya itu kurang gitu, cih, sombong. Enggak, bukan gitu maksudnya. Tapi beneran, di saat itu tuh aku tuh cuman kayak kerja sesuai dengan jadwal, tanggung jawab dan rutinitas aja gitu. Jadi selesai ya udah selesai, kelar ya udah kelar gitu. Berasa kayak kurang ada gregetnya gitu, kurang ada pencapaian yang maksimal gitu dalam hidup aku. Aku pernah ngerasain kayak gitu. Apakah kalian juga pernah tuh ada di titik itu? Nah, mungkin hari ini nih saatnya untuk kita tuh bisa introspeksi diri ya, melihat ke belakang atau saat ini rutinitas apa, pekerjaan apa yang sedang kamu jalani, guys. Apakah pekerjaan kamu yang kamu miliki saat ini itu tuh membuat kamu antusias banget, ngebuat kamu itu terus belajar dan enggak menyerah gitu? Apakah seperti itu atau kamu ya udah gini-gini aja ragil, yang penting aku gajian. Ada sebuah tes psikolog juga yang bakal aku
hadirkan guys sesaat lagi ya. Jadi aku mau kalian semuanya ikutan tes psikolog singkat tentang seberapa maksimal kamu dalam pekerjaan. Kamu siapkan diri kamu baik-baik. Cie, kayak tesnya ini 60 pertanyaan. Enggak guys, cuma satu pertanyaan aja. Tapi dari jawaban yang kamu pilih itu, nanti aku bakal bacakan artinya ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, tetap di sini karena aku bakal balik setelah beberapa lagu yang berikut ini.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

ngobrolnya dulu membawa kita ke menit 9 lepas dari pukul 9 pagi. Waktu aku buat menemani kamu di Morning Espresso pagi hari ini masih cukup panjang ya guys. Dan seperti yang tadi udah aku bilang bahwa sekarang adalah saatnya games di Morning Espresso di hari Senin ini. Jadi ada sebuah tes psikolog singkat yang bakal aku bacain dan kalian wajib memilih dari jawaban yang aku berikan ya. Kalian pilih salah satunya aja, A, B, C, atau D. Dan nanti kalau kalian sudah kirimkan jawaban kalian ke 0819269000, aku bakal bacain arti dari jawaban kamu ya. Sudah siap semua buat teman-teman juga yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ada Kawai, ada Hikari tadi, ada Blessing, adalah saya juga Anisha, terus ada Catherine, ada Hakim Dennis, ada Arjun. Yuk ikutan topik pagi hari ini ya, ikutan tes psikolog singkat. Kalian udah siap guys? Aku akan bacakan pertanyaannya, singkat aja sih pertanyaannya ya. Jadi saat diberi tugas besar dengan deadline yang mepet banget, apa nih yang paling sering kamu lakukan? Aku ulang lagi ya. Saat diberi tugas besar dengan deadline yang mepet banget, apa nih yang paling sering kamu lakukan? A. Langsung menyusun prioritas dan mulai mengerjakannya sedikit demi sedikit. B. Menunggu mood atau inspirasi datang supaya hasilnya itu lebih maksimal. Atau C. Mengerjakan seperlunya, yang penting selesai tepat waktu. Atau D. Sering merasa takut gagal atau overthinking sebelum kamu tuh mulai kerja. Nah, jadi ada A, B, C, dan juga D ya. Kamu pilih salah satunya aja, satu aja guys ya. Kamu kirimkan jawaban kamu ke 0819269000. Atau kamu yang bergabung di live TikTok Heartland FM, kamu juga langsung bisa ketik di kolom komentarnya jawaban kamu A, B, C, atau D. Dan aku akan tunggu jawaban kamu dan aku akan bacakan arti dari pilihan kamu ya.

Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan kembali aku mau sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita ya, secara langsung buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Thank you. Ada juga tadi Pak Budi Kurniawan dari Australia juga yang sudah bergabung. Terus ada dari Rins juga, Rins Insight ya, dari Jawa Timur, thank you banget. Kita balik lagi ke topik kita tentang maksimal dalam dunia kerja ya. Jadi bekerja itu bukan sekedar bertahan, tapi di situ kita juga harus bertumbuh. Dan tadi aku juga ajak kamu untuk main game guys. Pagi hari ini aku punya pertanyaan ya. Jadi saat diberi tugas besar dengan deadline yang mepet banget, apa nih yang paling sering kamu lakukan? Kamu bisa pilih jawabannya. A, itu langsung menyusun prioritas dan mulai mengerjakannya sedikit demi sedikit. Atau kamu pilih B, menunggu mood atau inspirasi datang dulu supaya hasilnya itu lebih maksimal. Atau C, mengerjakan seperlunya, yang penting selesai tepat waktu. Atau mungkin kamu pilih jawaban D, sering merasa takut gagal atau overthinking gitu sebelum kamu tuh mulai bekerja. Terima kasih ya buat teman-teman yang ada di live TikTok juga yang sudah ikutan memberikan komentar dan memilih jawabannya. Ada dari Blessing Cekri, dia bilang jawabannya itu A, dia pilih A gitu. Terus ada Kawai juga yang ikutan, dia memilih jawaban dia juga A. Wih, sama sehati kalian ya. Terus ada Pak Budi Kurniawan juga di Australia yang kirim jawaban A juga. Wah, banyak juga nih yang kirim jawaban A ya. Apakah ada jawaban yang lain selain A guys? Aku masih menunggu atensi kamu. Dan ternyata jawaban yang kamu kirimkan semuanya itu ada artinya. Langsung aja ya, gak usah pakai lama. Jadi buat kalian yang memilih A, langsung menyusun prioritas dan mulai mengerjakannya sedikit demi sedikit. Jadi kamu tuh tipe pekerja yang disiplin dan fokus pada proses. Kamu percaya bahwa hasil besar itu datang dari sebuah konsistensi. Wih, kita berikan tepuk tangan. Oke ya, thank you juga. Hikari, kamu belum kasih jawabannya. Hikari, ayo apa jawaban kamu? A, B, C, D, yang mana nih kamu nih? Terus ada juga dari Riawan yang sudah bergabung di 0819269000. Dia jawabannya adalah D. Oke, kamu pilih jawaban D ya, sering merasa takut gagal atau overthinking sebelum kamu tuh mulai bekerja. Jadi sebenarnya kamu ini adalah pribadi yang peduli pada hasil, tetapi rasa takut dan tekanan itu tuh sering menghambat langkah kamu. Oke, itu jawabannya ya buat Riawan. Tetap semangat buat kamu, yuk maju terus, cayo-cayo, kita pasti bisa ya. Thank you Pak Budi Kurniawan juga sudah mengirimkan mawar-mawarnya, mawar merah pagi hari ini. Jadi sebenarnya ya hardliner ya, langkah-langkah untuk bisa maksimal dalam dunia kerja itu ada gak sih? Ada. Jadi kita tuh harus punya yang namanya tujuan guys, tujuan yang jelas. Karena orang yang tahu arah hidupnya itu biasanya akan lebih semangat dalam bekerja ya, dan terus disiplin juga. Jadi kesuksesan itu lebih sering dibangun oleh yang namanya konsistensi daripada motivasi sesaat. Terus kita juga harus mau belajar orangnya, karena dunia kerja ini terus berubah ya, apalagi dengan adanya teknologi yang semakin maju dan maju, yang membuat kita tuh harus terus belajar dan memacu diri supaya kita itu gak ketinggalan zaman guys ya. Dan orang yang berhenti untuk belajar itu orang yang pastinya nantinya itu bakal tertinggal, bener ya. Dan bangun juga yang namanya attitude yang baik. Skill itu penting, tapi karakter ini menentukan seseorang untuk bertahan lama atau enggak. Dan yang terakhir itu, jangan kita menjadi pribadi yang

belajar mencari sesuatu lagi yang baru untuk kamu tuh bisa bertumbuh. Oke, terima kasih Hikari juga jawabannya sama ya tadi ya, sama kayak Kawai dan juga buat Blessing. Jadi pilihan kamu tuh langsung menyusun prioritas dan mulai mengerjakannya sedikit demi sedikit. Jadi kamu tipe pekerja yang disiplin dan fokus pada proses. Kamu percaya bahwa hasil besar datang dari sebuah konsistensi.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Presiden Prabowo resmikan Museum Marsina sebagai penghormatan terhadap perjuangan pekerja. LRT Jakarta diwacanakan tembus PIK 2 dan Bandara Suta. Iran blokade Selat Hormuz, tolak kapal militer musuh lewat. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap sejarah perjuangan pekerja Indonesia. Presiden menegaskan museum ini didirikan sebagai simbol dan tonggak pengingat atas keberanian seorang perempuan yang berjuang demi hak-hak kaum buruh. Dalam sambutannya, Kepala Negara berharap tragedi kekerasan masa lalu yang menimpa Marsina tidak akan pernah terulang kembali di masa mendatang. Sejalan dengan hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyampaikan Museum Marsina akan berfungsi sebagai ruang edukasi dan pusat studi hukum ketenagakerjaan, guna mengingatkan dunia usaha serta penegak hukum akan pentingnya perlindungan hak asasi pekerja di tanah air. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang strategis untuk memperluas jangkauan layanan transportasi massal LRT Jakarta. Proyek ini direncanakan akan dikembangkan hingga kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2, serta terhubung langsung dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rencana ambisius ini disampaikan Pramono saat meresmikan area Klenteng di Jakarta Utara minggu kemarin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan telah menjalin komunikasi awal dengan pihak swasta dan jajaran Direksi Agung Sedayu Group guna merealisasikan rute dari velodrome menuju PIK sebagai solusi komprehensif dalam mengurai kemacetan serta meningkatkan integrasi transportasi di wilayah metropolitan ibu kota. Dan untuk informasi selanjutnya, ketegangan geopolitik di Selat Hormuz kembali memanas setelah pemerintah Iran mengeluarkan pernyataan sikap yang sangat keras. Wakil Presiden pertama Iran, Mohammad Reza Arif, menegaskan Teheran tidak akan lagi mengizinkan peralatan militer dari negara yang dianggap musuh untuk melintasi jalur laut strategis. Di tengah mandeknya jalur negosiasi dengan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga memperingatkan kesiapan negaranya untuk kembali ke konfrontasi militer langsung. Blokade sepihak di Selat Hormuz diprediksi akan memicu kepanikan pasar global, mengingat jalur air internasional ini merupakan urat nadi bagi distribusi 20% pasokan bahan bakar minyak dunia.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

Balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dian masih ditemani bersama dengan Ragil Z di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti ya. Wah, gak berasa banget ya guys, nemeni kalian semua itu bawaannya happy. Jadi gak berasa waktu yang rasanya itu berlalu dengan sangat-sangat saat dan sangat cepat sekali. Thank you buat atensi kamu yang sudah ikutan pagi hari ini, yang sudah mengirimkan jawaban dari games yang udah aku bacakan tadi ya. Jadi kalau di hari Senin itu biasanya ada games tes, kayak tes psikolog singkat gitu, satu pertanyaan, terus kalian boleh memilih jawaban mana yang sesuai dengan hati kamu, dan ternyata jawaban kamu tuh ada artinya guys. Thank you buat Sally juga, buat Penny, buat Ibu Nunu juga yang sudah mengirimkan atensi. Ada juga Risk Insight, terima kasih. Ada Russell Timothy, ada HM, terus ada Arwan Musik. Thank you guys udah bergabung dan nyemangatin Ragil Z pagi hari ini. Kita balik lagi ke topik kita ya. Jadi kita masih pagi hari ini tuh kita lagi berbincang tentang maksimal dalam dunia kerja. Siapa sih yang gak pengen maksimal gitu dalam dunia kerja? Aku yakin banget setiap kita ya yang bekerja setiap harinya pasti ada keinginan untuk terus bertumbuh, untuk terus memberikan yang terbaik, dan untuk terus maksimal gitu di dunia kerja. Tapi kalaupun ada di antara kamu yang hari-hari ini kamu tuh lagi kayak capek banget rasanya, letih banget gitu, berasa kayak hidup ini tuh kok gini-gini aja, gak apa-apa ya, karena memang ada saatnya kita itu akan merasakan hal itu, akan mengalami hal itu. Yang jelas jangan sampai kita itu putus asa, harus dipupuk terus. Kalau di saat kita itu mulai putus asa, mulai capek ya, mulai kayak males-malesan, ya mungkin kamu perlu untuk istirahat sebentar, jangan lama-lama istirahatnya ya. Atau kamu cari me time kamu yang bisa membuat kamu itu jadi mood lagi saat kamu harus balik lagi untuk bekerja. Jangan lupa minggu depan itu libur guys, banyak tanggal merahnya ya, di hari Rabu dan juga di hari Senin tanggal 1 Juni. Nah mungkin di kesempatan itu, di hari libur itu, di tanggal merah itu, kamu bisa gunakan hari itu untuk kamu itu bisa recharge lagi diri kamu ya. Kamu bisa melakukan segala hal, hobi kamu mungkin yang buat kamu happy, yang buat kamu tersenyum, yang buat kamu itu bisa sejenak sebentar melupakan segala kegabutan kamu dan masalah kamu. Supaya nanti saat di hari Selasa balik lagi kerja, kamu udah fresh, kamu udah happy ya. Aku doain supaya kita semua tetap punya semangat untuk memberikan yang terbaik. Oke, lanjut lagi. Jadi ya, Heartlander ya, hidup yang maksimal itu bukan berarti kita harus mengorbankan diri kita. Kadang orang itu salah dalam memahami hidup maksimal sebagai kerja tanpa henti sampai kita itu akhirnya jadi burnout. Wow, padahal maksimal yang sehat itu adalah kita bekerja sungguh-sungguh, menjaga juga kesehatan mental kita, punya yang namanya waktu istirahat, tetap punya juga kehidupan pribadi yang sehat. Karena manusia memang bukan mesin ya guys. Jadi produktivitas yang sehat itu lahir dari hidup yang seimbang. Wah, bener banget ya. Thank you, aku sapa dulu buat Mas Hekpe Sam. Terus ada Rizky Yuliani, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Dan sebelum aku pamit undur diri, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Play.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

aku tuh sebenarnya juga gak bisa jauh dari kalian guys. Gak bisa menjauh dari kalian semua. Wah, seneng banget sih ya aku tuh kalau tiap pagi bisa nemenin kamu di Morning Espresso. Tapi karena waktu juga yang pada akhirnya memisahkan perjumpaan kita. Tapi tak mengapa ya guys ya, karena besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai jam 10 pagi, Ragil Z bakal balik lagi buat nemenin kamu tentunya di Morning Espresso. Aku sapa terlebih dahulu ada teman-teman yang baru saja bergabung. Terima kasih buat Yohana ya, thank you. Terus ada Bu Nunu juga, terima kasih yang sudah mengirimkan jawabannya tadi, sudah aku kasih tahu juga artinya ya. Ada Opung Roy juga pagi hari ini yang bergabung Morning Espresso. Selamat pagi. Dia memberikan sekelumit kata bijak katanya. Ini seperti ketika di belakangmu ia benci dan membicarakan tentang keburukanmu, tapi ketika di depanmu ia tersenyum manis dan bertutur indah seakan-akan menyukaimu. Dia adalah seburuk-buruknya manusia. Thank you ya Opung Roy. Sekalipun mungkin di tempat kerja kita ada orang-orang atau teman-teman kita itu yang gak suka sama kita, tetap jangan pernah kita itu tidak memberikan senyuman ya. Tetap tersenyum guys, berikan senyuman terbaik kamu, karena itu tuh bisa membuat kita itu merasa lega gitu ya. Senyumin aja kalau ada yang jahat sama kita ya. Terima kasih Opung Roy. Kusapa juga ada Fendi, ada Muhammad Agifta, ada Kawai, ada Mas Hek, ada Darren, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih semuanya. Besok jangan lupa gabungan lagi nemenin Ragil Z ya. Dan sesaat lagi juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Dan jadi kamu jangan kemana-mana, karena bakal ada Versiana dan juga Bapak Timothy Ivan ya, yang akan menemani Heartliner semuanya. Baiklah semua teman-teman Morning Espresso yang pagi hari ini sudah kasih semangat buat Ragil Z menjadi maksimal dalam dunia kerja. Itu bukan tentang menjadi sempurna atau selalu menjadi yang nomor satu ya guys. No. Tapi tentang kesungguhan menjalani tanggung jawab dengan sepenuh hati. Orang yang hidup maksimal akan terus belajar, bertumbuh, dan memperbaiki dirinya. Karena masa depan tidak dibangun dalam satu malam, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Jangan hidup setengah-setengah, karena kesempatan besar sering datang kepada orang yang serius mempersiapkan dirinya. Dan ingatlah bahwa kerja keras memang penting, tetapi yang namanya karakter, disiplin, dan kemauan untuk terus berkembang itu adalah hal yang membuat seseorang bisa bertahan dalam jangka panjang. Kalau hari ini kamu mau mulai hidup lebih maksimal, hal pertama apa yang kamu ingin rubah dalam diri kamu? Kamu bisa menjawabnya saat ini juga di dalam hati kamu, dan please lakukan yang terbaik yang bisa kamu berikan. Oke, terima kasih. Akhir kata saya Ragil Z, mohon pamit undur diri. Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: 100,6 Heartline Radio bersama semua Anda di dalam Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi semua Anda yang sudah menantikan program kita di pagi hari ini. Dan sebulan sekali kita special live bersama praktisi keluarga, seorang konselor dalam keluarga, Bapak Timothy Ivan SAMPD bersama Versiana yang akan memandu Anda. Kami buka line interaktif di 0819-269-1000 untuk semua yang akan bertanya tentang topik kita di pagi hari ini. Kita akan bicara tentang trauma. Wah, ini sesuatu hal yang menarik sekali. Banyak orang seringkali bertameng di trauma untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi bagaimana caranya kita mencari solusi dan mengatasi trauma itu sendiri sehingga tidak turun ke anak dan keturunan kita? Kita bahas bersama, trauma orang tua apakah bisa turun ke anaknya? Oke, kita sapa dulu Pak Timothy, apa kabar nih Pak Timothy?
1: Baik, salam SKI ya semuanya.
0: Salam Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, nah Pak Timothy, di awal jumpa kita Pak Timothy, mungkin bisa dijelaskan kepada semua hardliner apa yang dimaksud trauma dalam konteks kita ngomongin soal hubungan di dalam keluarga ini. Apakah harus selalu trauma itu berbicara tentang satu hal yang besar gitu, yang mempengaruhi seluruh keluarga atau mungkin dari orang tua dan seterusnya?
1: Iya, pertama-tama mungkin kita mesti tahu dulu trauma itu apa ya, supaya kita bisa mengupasnya secara tepat ya. Nah, trauma itu adalah sebuah pengalaman luka yang sangat mendalam, yang sangat menyakitkan. Ya, dalam psikologi trauma merupakan suatu pengalaman mental yang luar biasa menyakitkan. Karena dia melampaui batas kemampuan seseorang untuk menanggungnya. Ya, jadi itulah yang dimaksud trauma. Jadi kalau kita mendapat pengalaman yang menyakitkan, ya dan kita nggak mampu untuk menanggungnya, nah itulah trauma. Ya. Nah, biasanya trauma terjadi di luar kendali seseorang. Mengancam kehidupan, ya, mengakibatkan rasa takut, tidak berdaya, teror pada orang yang mengalaminya. Nah, ini yang menarik ya, angka prevalensi penderita trauma. Ya, khususnya di Indonesia ya. 70% orang dewasa pernah mendapatkan pengalaman traumatis, ya. Nah, minimal sekali dalam hidupnya. Dan lebih dari 20% orang dewasa yang pernah mengalami trauma ini, itu dia menderita yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, pengaruh trauma ya itu macam-macam. Pertama tentu kepada individu yang mengalaminya. Tapi kalau trauma itu tidak diatasi oleh individu tersebut, maka ketika dia menikah, ya, dia punya anak, maka trauma ini juga bisa mempengaruhi ya pola asuh dia kepada anaknya, dan juga mempengaruhi hubungan dia dengan anaknya dan juga hubungan dia dengan pasangannya. Nah, maka penting sekali ya orang dewasa yang pernah mengalami trauma, yaitu sebelum menikah menyadarinya. Ya, dan mengatasinya, berusaha untuk mengatasinya seperti itu. Ya, supaya tidak mempengaruhi pernikahannya, tidak mempengaruhi hubungannya dengan anaknya nanti. Nah, trauma pada orang dewasa itu biasanya perceraian, perpisahan, ya, kematian orang yang dikasihi, KDRT, ya, penyerangan seksual, ya, atau pemerkosaan, ya. Nah, lalu penyakit yang serius, ya, kecelakaan atau bencana alam, ya. Nah, trauma pada anak-anak itu biasanya, ya, merupakan lingkungan yang tidak stabil, tidak aman. Papa mama sering bertengkar, sering ribut, ya. Nah, atau terpisah dari orang tua. Perceraian itu adalah trauma yang sangat membekas, menyakitkan bagi seorang anak, ya. Penolakan dari orang tua. Misalkan ya anaknya itu lahir tidak diharapkan oleh orang tuanya. Atau tidak sesuai dengan harapan ekspektasi orang tuanya. Mungkin tingkat kecerdasannya yang kurang, atau penampilan fisiknya yang kurang. Nah, lalu orang tua jadi seolah-olah menolak dia atau membedakan dia dengan saudara kandung yang lain, ya. Nah, KDRT juga ya itu bisa menjadi trauma buat anak-anak. Kalau dia lihat papa mamanya tiap hari berantem, ribut, apalagi sampai KDRT, itu tentu sangat berbekas sekali bagi seorang anak. Ya, bullying di sekolah, nah itu juga bisa menyebabkan trauma dan juga pelecehan seksual, ya, penyakit yang serius gitu. Nah, jadi ada banyak sekali macam-macam ya pengalaman trauma yang bisa dialami oleh seorang anak atau orang dewasa begitu. Ya. Nah, trauma dalam keluarga ya itu bisa diwariskan. Okay. Karena topik kita kan pertanyaan ya, apakah trauma orang tua itu bisa diturunkan kepada anaknya? Ya kan, tentu bisa. Ya, nah ini yang dinamakan intergenerational trauma. Ya, trauma antar generasi. Nah, jadi itu terjadi ketika seseorang yang menikah dan dia nggak pernah membereskan trauma masa lalunya. Nah, itu akan mempengaruhi nanti.
0: Ya, jadi bisa mempengaruhi kalau kita tidak bereskan.
1: Betul. Nah, jadi bisa bentuknya besar ya, seperti ya dia sering ribut dengan pasangannya atau bisa juga ya sampai berujung kepada perceraian ya, karena mungkin dia punya trauma masa lalu ya terhadap suami atau terhadap istri ya, sehingga jadi gampang curiga ya, gampang menghakimi begitu ya, atau hal-hal yang tidak terlalu besar ya, seperti misalkan dia sering mengasuh anaknya dengan cara ya membentak anaknya. Ya, nah karena dia dulu mungkin ya mendapatkan perilaku pola asuh yang seperti itu juga dari orang tuanya ya. Nah, atau dia seringkali terlalu protektif terhadap anaknya. Terlalu mengontrol anaknya. Ya, karena apa? Karena ada ketakutan-ketakutan di masa lalu yang disebabkan oleh traumanya yang enggak pernah diselesaikan. Nah, sehingga akhirnya ya dia tidak memberikan ya kebebasan yang cukup ya kepada anaknya. Seperti itu, sehingga anaknya menjadi tertekan begitu ya. Nah, jadi ada banyak macam sekali gitu ya. Nah, misalkan juga orang tua emosinya tidak stabil ketika berhubungan dengan anaknya, mudah turun naik moodnya ya, kadang-kadang ya sayang, dekat, mudah didekati oleh anak, tetapi kadang-kadang bisa tiba-tiba emosi meledak dan lain sebagainya ketika ada sesuatu mungkin yang memicu dia untuk kembali mengenang trauma masa lalu yang pernah dialaminya. Seperti itu ya.
0: Berarti pola asuh yang keras misalnya Pak Timothy misalnya dulu kan kita apa namanya, termasuk versi sendiri apa namanya, menghadapi atau menerima pola asuh yang agak kita menyebutnya pola asuh VOC. Dan dulu itu semua dianggap suatu hal yang normal, biasa gitu. Itu bisa jadi trauma juga ke anak.
1: Oh ya, tentu ya, ya zaman sudah berbeda ya. Dulu memang kita dibesarkan dalam kondisi pola asuh keluarga, bahkan juga di sekolah guru-guru itu begitu keras kan kepada kita ya. Saya mengalami itu. Ya, jadi zaman kita dulu SD itu kan guru masih bisa ya memukul siswa kalau dia nakal dengan penggaris, dengan penghapus papan tulis ya. Ya, dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi sekarang kan hukum lebih ketat ya, ada hukum yang melarang itu. Nah, tentu ya itu sangat mempengaruhi ya. Pola asuh yang sangat keras, apalagi kalau sudah main fisik seperti itu. Nah, itu sangat mempengaruhi kepada emosi seorang anak, rasa aman seorang anak, ya, rasa keberhargaan diri seorang anak. Ya, jadi pola asuh yang terlalu ekstrim seperti itu sangat sekali membekas dan bisa menimbulkan trauma bagi anak.
0: Jadi kita harus samain persepsi dulu nih, hardliner, bahwa trauma yang di kita bahas adalah trauma yang kena ke mental atau ke jiwa seseorang. Kalau misalnya kita kena apa namanya, luka atau tabrakan, itu bisa jadi memar.
1: Betul,
0: atau
1: itu juga disebut trauma.
0: Trauma secara fisik, secara fisik. Yang lebih deep daripada itu adalah trauma di mental dan apa namanya, di jiwa seseorang. Nah, seringkali dalam rumah tangga nih Pak Timothy, ke orang tua kepada anak, ada kalimat-kalimat yang bilang bahwa, wah, mami dan papi dulu diperlakukan lebih keras dari kamu gitu, lebih disiplin, lebih apa namanya, lebih banyak aturan. Tetapi kamu ini sudah jauh lebih lembut diperlakukan. Gitu. Apakah itu salah satu ciri atau tanda bahwa trauma orang tuanya ini belum kelar?
1: Ya, bisa seperti itu ya, karena dia dulu memang mendapat perlakuan yang sangat keras dari orang tuanya. Ya, jadi dia merasa wajar ya kalau dia juga memperlakukan sekarang anaknya seperti itu. Ya, tentu dengan alasannya bermacam-macam. Ya, ada memang alasannya itu ya seolah-olah baik ya. Yeah. Ingin supaya anaknya itu jadi anak yang baik, yeah, anak yang disiplin, yang tertib, yang rajin begitu ya. Tapi juga kadang-kadang ada ya alasan-alasan yang memang negatif gitu, yang enggak masuk di akal. Ya, ya misalkan karena memang ya dia sekedar ingin melampiaskan saja. Kemarahan emosinya ya terhadap anaknya karena mungkin pengaruh dari trauma masa lalu yang belum pernah diselesaikan seperti itu. Nah, jadi ketika dia berhubungan dengan anaknya, contohnya, ketika anaknya melakukan sesuatu, ya kesalahan kecil padahal, tapi dulu dia pernah mengalami ketika melakukan kesalahan kecil itu orang tuanya sangat keras mendisiplin dia, menghukum dia, memukul dia. Nah, akhirnya ketika anaknya sekarang melakukan itu, memorinya terbawa kembali. Ya, kepada masa lalu waktu dia melakukan itu dan orang tuanya menghukum dengan keras. Nah, akhirnya sekarang dia juga memperlakukan anaknya atau menghukum anaknya dengan keras. Bahkan bisa lebih keras mungkin daripada yang dia dapatkan dari orang tuanya. Kenapa? Karena di situ ada rasa ya ingin membalas seperti itu. Ya ingin melampiaskan begitu. Nah, ini makanya bahaya sekali ya. Anak bisa jadi korban KDRT orang tua ya ketika orang tua itu ya tidak menyelesaikan ya trauma-trauma yang pernah dia alami di masa yang lalu. Nah, jadi ya kalau dibilang ya orang tua yang berkata, "Ya, dulu saya dapat juga perlakuan yang keras," ya kan? Enggak apa-apa, ya kan? Nah, yaitu mungkin bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi memang ada kekhawatiran, ketakutan ya yang muncul akibat perlakuan pola asuh masa lalu yang menimbulkan traumatis.
0: Oh wow, kalau kita menyadari ini, Heartliner, bahwa trauma yang tidak berusaha kita sembuhkan atau tidak berusaha kita selesaikan akan berdampak sangat besar kepada anak kita. Jadi luka-luka yang tidak kita sembuhkan dari trauma masa lalu kita atau mungkin dari parenting orang tua kita bisa turun ke anak-anak kita sendiri. Tapi masalahnya nih, Pak Timothy, banyak orang tua tuh gak sadar bahwa sebenarnya dia lagi nurunin apa yang menjadi luka-luka masa lalunya ke anaknya. Karena dia sendiri gak sadar dia itu punya trauma itu, Pak Timothy. Sehingga dia pikir, ah baik-baik aja, buktinya saya sekarang sukses, saya sekarang berhasil gitu kan. Sehingga apa namanya, ketika pada akhirnya anak menunjukkan sikap atau respon yang sama seperti dia, baru akhirnya orang tua sendiri menjadi sebuah evaluasi bagi dirinya. Nah, ternyata kalimat kita, sikap kita, respon kita kepada anak sangat menentukan apakah kita sudah pulih dari trauma kita atau belum. Nah, sekali lagi semua pendengar di Skesa Keluarga Indonesia, kami ajak kalian untuk bisa berinteraksi juga dengan praktisi keluarga kita, Bapak Timothy Ivan yang sudah hadir di studio. Bisa WhatsApp kami di 0819-269-1000 untuk bertanya langsung ke narasumber kita. Nah, Pak Timothy, sekali selanjutnya adalah apakah dampaknya kalau anak itu terus tumbuh dalam lingkungan yang ada bentakan di situ, ada teriakan di situ, karena luka-luka masa lalu orang tuanya yang belum belum pulih itu.
1: Ya, dampaknya tentu kepada pertama adalah perkembangan emosional daripada anak ya. Nah, ya anak tidak mendapatkan rasa aman ya di dalam keluarganya. Ya itu juga akan mempengaruhi nanti keberhargaan anak ya. Nah, mungkin dia merasa dirinya tidak berharga ya. Nah, juga mungkin dia akan menjadi orang yang sulit ya untuk percaya kepada orang. Ya, mudah curiga kepada orang. Ya, mudah khawatir, takut ya untuk mengalami apa perlakuan yang tidak baik dari orang lain seperti itu. Dan ada juga beberapa hal yang terjadi kepada perkembangan otak anak. Ya. Nah, jadi anak-anak yang seringkali ya mengalami perlakuan yang sangat keras ya traumatis dari orang tuanya, itu perkembangan otaknya juga akan lebih berdampak ya. Nah, akan menimbulkan satu kayak semacam cacat gitu. Yang memberikan mudah memberikan sinyal ya kepada dia ketika menghadapi situasi-situasi yang menekan dia, yang menimbulkan stres dan lain sebagainya. Lebih mudah depresi, lebih mudah stres ya lebih mudah tertekan seperti
0: termasuk
1: itu.
0: Mungkin intelektualitasnya
1: ya ya
0: oh wow hmm.
1: Ya dan juga itu akan menurun ya karena kita lagi bicara tentang intergenerasi trauma ya ya dan kalau dia nanti jadi orang tua dia juga akan melakukan hal yang sama kemungkinan besarnya ya nah karena dia mendapatkan contoh keteladanan pola asuh yang dia terima dari orang tuanya ya seperti itu. Nah, jadi dia akan meng-copy paste tuh ya pola perilaku asuh itu nanti kepada anaknya juga. Yes. Nah, inilah yang disebut ya dengan istilah kutuk generasi ini.
0: Oh, wow.
1: Ya, jadi diwariskan terus menerus dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya.
0: Nah, Pak Timothy, mungkin akan lebih mudah kita mengenali bahwa anak kita ini udah kelimpahan trauma dari orang tuanya. Tapi masalahnya banyak anak-anak ya terlihat fine, pinter, berprestasi, tapi sebenarnya dia udah penuh luka nih, Pak Timothy. Ada hal-hal yang mungkin dia udah pendam, dia udah tekan, atau dia udah kelimpahan trauma dari orang tuanya, yang kita nggak sebagai orang tua mungkin nggak menyadari hal ini.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana kita bisa lihat, oh ini cirinya, wow, ada something wrong nih sama anak saya nih yang perlu saya evaluasi dari mungkin cara saya didik, cara saya bicara dan sebagainya, yang bisa menjadi tanda awas buat kita untuk, wah, saya mundur sebentar nih, evaluasi dulu nih. Gimana, Pak?
1: Ya, yang paling mudah dilihat adalah memang dari pola perilakunya ya.
0: Ya.
1: Perilakunya seperti apa? Ya, apakah dia perilakunya pemberontak, ya, bandel yang berlebihan. Ya, anak kecil memang rata-rata ya bandel begitu ya. Nah, ingin mencoba banyak hal gitu ya. Tapi anak-anak yang mengalami trauma tentu dia akan melakukan itu dengan skala yang lebih besar begitu ya. Nah, jadi pada pola perilakunya kita bisa amati atau dia cenderung mengurung diri, minder, ya nggak bisa atau nggak mau melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan, nah ini menarik memang. Kadang-kadang ada anak yang bisa menahan perlakuan yang traumatis itu dengan sangat baik, sehingga seolah-olah dia terlihatnya biasa-biasa aja.
0: Berprestasi.
1: Nah, berprestasi, ya kan berprestasi baik. Nah gimana? Itu memang nggak sulit kita menilainya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah begini, ya coba cek apa motivasi dia untuk berprestasi itu.
0: Oke.
1: Ya kan? Nah, jadi motivasi yang sehat untuk berprestasi adalah ya supaya kita bisa mengembangkan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
0: Yes.
1: Itu motivasi yang sehat. Tapi motivasi yang tidak sehat seseorang itu berprestasi, termasuk kita orang dewasa adalah ketika kita ingin membuktikan.
0: Oh.
1: Kita ingin membuktikan bahwa saya ini bisa. Nah, saya ini mampu. Ya kan? Dan itu biasanya lahir daripada pengalaman yang traumatik. Tidak enak, traumatik yang dia pernah terima. Mungkin dia direndahkan. Ya kan? Atau mungkin ada anak yang hidup di keluarga yang sangat miskin. Ya. Lalu orang tuanya mungkin dihina oleh saudara-saudara orang tuanya yang lain, paman-pamannya, tante-tantenya. Nah, dan anak itu lihat bagaimana orang tuanya mendapat perlakuan itu dan itu membekas di dalam dirinya. Ya, ini menjadi trauma. Nah, akhirnya mungkin dalam hatinya dia akan berkata atau berpikir, satu saat nanti saya akan buktikan, ya kan, bahwa keluarga saya ini juga ya mampu, nggak bisa direndahkan seenaknya. Nah, biasanya anak-anak seperti ini, kalau dia punya potensi, dia punya kecerdasan, dia punya bakat yang khusus, yang kuat, dia akan berhasil tuh. Tapi ketika dia berhasil, nah itu, ya dia akan menjadi orang yang biasanya sombong, arogan, ya kan? Nah, atau dia bisa membalas, ya merendahkan orang-orang yang dulu merendahkan keluarganya, ya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi cek coba motivasinya apa. Nah, caranya kita memeriksa motivasi adalah ketika ya pencapaian itu ya tidak dapat kita miliki, ya bagaimana perasaan kita? Biasanya orang yang motifnya itu tidak sehat, dia akan sangat terpukul, sangat kecewa. Ya kan? Nah, dan itu sudah menjadi semacam kayak berhala di dalam hidupnya. Menjadi sesuatu yang dia sangat agung-agungkan. Keberhasilan itu menjadi hal yang paling utama di dalam hidupnya. Nah,
0: jadi, atau mungkin segalanya.
1: Betul, segalanya. Maka ketika dia mengalami sebuah kegagalan, ya dia akan betul-betul begitu terpukul, begitu depresi. Nah, ini kalau kita mendapati hal seperti ini dari anak kita, nah kita coba mesti gali itu. Oh, ya, wow. Jangan-jangan memang ada motivasi yang tidak sehat,
0: yep,
1: yang didasari oleh pengalaman dia, pengalaman traumatis dia untuk membuktikan bahwa dia itu

Dan ketika dasarnya adalah motivasi karena trauma yang belum beres, ini bisa menjadi sebuah keterpurukan yang sangat dalam dalam diri kita atau mungkin anak-anak kita. Sekali lagi kami buka interaksinya di 0819-269-1000. Untuk Anda yang mau bertanya langsung ke Pak Timothy Ivan, kami persilakan. Kita mau jeda sebentar, segera kembali untuk Anda sesudah yang berikut.

kedua. Mau satu menit ya. Tengahnya aja ya.

0: Keluarga Indonesia, untuk semua Anda yang saat ini sedang mendengarkan di berbagai platform kami, terima kasih sekali. Dan sekali lagi kita lagi live bersama dengan narasumber kita, Bapak Timothy Ivan. Dan tepatnya Timothy Ivan S.A.M.Pd. Beliau praktisi keluarga, seorang konselor juga, yang tentu saja sudah banyak hal dia cukup expert di dalamnya. Dan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung versi Anda, persilakan. Line interaktif sudah kita buka di 0819-269-1000. Di sini ada penanya dari Ibu Rince nih, yeah. Pak Timothy, tentang topik kita, trauma orang tua bisa turun ke anak. Bu Rince nanya, bagaimana cara mengubah perilaku masa lalu orang tua agar jangan sampai kena ke anak itu sendiri? Apakah dengan cara tindakan atau pendekatan secara pribadi? Trauma masa lalu orang tua, bagaimana cara mengubah perilaku masa lalu? Ya, kalau masa lalu kayaknya udah susah kita rubah ya.
1: Dirubah,
0: tetapi ya? Kalau misalnya yang bisa dirubah adalah pendekatan kita ke anak kita.
1: Ya. Jadi memang kejadiannya kan sudah terjadi, traumanya sudah terjadi, nggak bisa dirubah. Dan kenapa kadang-kadang orang tua sulit menyadari bahwa dirinya itu ternyata ada trauma masa lalu? Ya karena trauma ini biasanya disimpan kan dalam alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar kita. Ya, dan juga ada kecenderungan untuk kita melakukan yang namanya defense mechanism. Ya, untuk menolak trauma itu. Ya, mengabaikan trauma itu. Ya, kita berusaha untuk ya saya baik-baik aja kok. Ya, itu udah lewat, ya udahlah. Padahal enggak baik-baik aja. Padahal luka itu masih ada. Ya, dia belum sembuh begitu, ya kan? Nah, jadi itu nanti akhirnya muncul tuh tanpa dia sadari kan. Ke dalam pola asuh dia atau dalam hubungan dia dengan anaknya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengatasi itu? Ya, pertama tentu harus menyadari dulu ya. Kesadaran bahwa kita pernah menghadapi atau mengalami perilaku yang traumatis ya. Ya, yang sangat membekas ya, sehingga kita mungkin sangat terganggu dengan kejadian itu. Ya, sangat menyimpan perasaan benci, dendam ya kepada situasi atau kepada orang yang melakukan hal itu kepada kita di masa lalu. Nah, kesadaran itu penting. Ya, bahwa kita harus menyadari dulu ya. Nah, untuk itu memang perlu ada, kalau memang itu trauma sudah sangat tersimpan dalam memori bawah sadar kita ya. Kita sering menggunakan defense mechanism itu untuk menolak, mengabaikan. Ya, perlu memang ya bertemu dengan konselor ya atau orang-orang yang expert di bidang psikologi gitu untuk menggali. Nah, untuk menggali ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat ya. Pengalaman traumatis itu. Ya, dari dari memori alam bawah sadar kita. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, menemukan pengalaman itu, nah, kita harus bisa ya coba untuk mengampuni, ya kan, kejadian yang sudah terjadi itu, ya kan. Nah, kalau misalkan traumanya disebabkan oleh orang, ya ampuni orang itu. Kalau disebabkan oleh diri sendiri, ampuni diri sendiri, ya kan. Nah, atau kalau itu disebabkan oleh alam atau situasi-situasi yang di luar manusia gitu ya, nah ya harus kita terima, harus kita belajar untuk merilis itu gitu. Iya,
0: dan seperti untuk itu, untuk hal itu, Pak Timothy, apakah kita butuh bantuan profesional atau dari tingkatan trauma itu sendiri kita bisa melihat, oh ini part ini bisa saya selesaikan sendiri. Tetapi kalau mungkin sudah terlalu dalam dan mengakar dalam kehidupan kita, itu sebuah trauma yang sangat mempengaruhi keputusan-keputusan kita, cara kita bersikap setiap hari, harus datang ke profesional kayak gitu, Pak.
1: Ya tergantung sih, ya tergantungnya begini ya. Apakah kita mampu untuk mereflek kembali ya, untuk mengingat kembali trauma itu. Nah, apakah kita mampu ya? Ada beberapa orang yang memang mampu dan berani, bukan cuma mampu, berani. Kenapa saya katakan berani? Karena untuk masuk ke dalam kejadian tersebut kembali itu kadang-kadang sangat menyakitkan. Ya kan, ketika kita membuka kembali memori kita di mana kita mendapatkan pengalaman traumatis itu, itu kadang-kadang memang satu situasi yang sangat menyakitkan. Mungkin bisa membuat orang menjadi terpuruk kembali, ya atau dia bisa menjadi menangis, sedih. Ya contoh misalkan kalau pengalaman traumatis itu dia pernah dilecehkan secara fisik, diperkosa begitu kan. Nah tentu ini kan sesuatu yang sangat menyakitkan begitu. Nah dan banyak orang yang gak berani gitu. Bukan cuma gak mampu tapi gak berani. Nah untuk itu memang perlu dibantu ya oleh seorang profesional, ya konselor, psikolog, ya supaya dia bisa ya kembali mengingat memori atau kejadian yang tidak mengenakan itu, ya. Nah biasanya kan konselor itu diperlengkapi dengan skill, keterampilan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat gitu, ya. Nah untuk menuntun orang tersebut kembali pelan-pelan seperti itu. Dan setelah dia masuk ke dalam situasi itu kembali, nah lalu emosinya mulai menjadi menjadi terpukul kembali, terpuruk kembali, nah konselor bisa membantu dia nih untuk memberikan ya rasa aman, ya kan, mendampingi dia. Mungkin ketika dia menangis, konselornya bisa pegang tangannya, ya kan. Nah seperti itu, ya, memberikan kata-kata yang menguatkan.
0: Itu akan lebih mudah
1: mungkin. Iya seperti
0: Oke,
1: itu.
0: Oke baik. Nah langkah awal gimana orang tua perlu untuk menyadari bahwa dia sedang membawa trauma masa lalu dan mempengaruhi dia dalam dia membentuk pola asuh untuk anaknya. Itu apa Pak Timothy? Langkah awal untuk orang tua nih menyadari bahwa dia lagi bawa nih mikul atau lagi ada di hidupnya nih dan itu mempengaruhi pola asuhnya ke anaknya. Bagaimana cara kita ketemu nih langkah awal bahwa kesadaran bahwa waduh ternyata saya selama ini bawa trauma ya dan mempengaruhi saya didik anak ya, itu caranya gimana Pak?
1: Ya mungkin langkah awalnya ya coba dipikirkan bagaimana hubungan dia dengan anak, bagaimana hubungan dia dengan pasangannya. Ya apakah selama ini orang-orang yang ada di rumahnya itu, anak, pasangannya, suami atau istrinya, itu seringkali merasa apa ya, enggak nyaman ketika berada dekat dengan dia. Ya konflik sering terjadi, ya kan, kata-kata negatif, ya serangan verbal, ya kekerasan bukan cuma fisik ya, tapi kekerasan bisa emosional, bisa verbal begitu ya. Nah sehingga orang itu cenderung untuk apa ya, bereaksi gitu, bereaksi ketika berhubungan dengan dia. Nah atau misalkan dia di tempat kerja kan juga bisa dong, dia dijauhi oleh teman-temannya, karena orang menganggap ah dia mah orangnya nggak enak lah gitu kan, kalau ketemu dia pasti toksik begitu kan. Nah nah ini kita harus sadar nih, ya kan. Nah kok kayaknya setiap kali saya masuk dimanapun gitu orang kayaknya nggak nyaman ya dengan kehadiran saya ya. Nah lalu setelah itu ya mulai introspeksi, ya atau ya tanya. Nah kalau suami istri kan ya misalkan istrinya ya yang seperti itu, ya tanya kepada suaminya, ya menurut kamu saya gimana sih, ya kan, kok kayaknya anak-anak kurang bisa deket ya sama saya, tapi sama kamu kok bisa deket banget, ya bisa akrab, ya kan, tapi kalau sama saya selalu menjauh, atau kadang-kadang tuh jadi konflik begitu ya. Nah seperti itu. Nah ini tujuannya supaya kita bisa mendapatkan sebuah peneguhan, afirmasi ya dari orang terdekat kita tentang siapa kita sebenarnya, gitu. Nah ketika suami bilang iya kayaknya menurut saya kamu memang ada masalah sih, ya. Nah nggak tahu ya, kalau saya lihat selalu kalau kamu ketemu dengan anak kita itu selalu memang kayaknya ada masalah gitu. Ya sama saya sih kayaknya baik-baik aja, tapi nggak tahu ya ketika kamu berhubungan dengan anak kok jadi kayaknya sensitif gitu. Nah, kalau ada masukan seperti itu, ya mulailah ditelusuri. Ya kan? Nah, apakah memang ada sesuatu yang pernah terjadi sehingga dia menjadi nggak deket dengan anak-anak? Seperti itu. Nah, bisa menghubungi profesional. Ya, atau bisa ya udah ketemu komunitas juga bisa sih. Karena kalau profesional kan biasanya ada biaya yang mesti dikeluarkan. Maka penting sekali ya kita udah menikah itu ya ada di dalam komunitas yang sehat. Ya kan? Nah, komunitas yang sehat, teman-teman, sahabat-sahabat. Nah, itu kadang-kadang kan bisa bantu juga. Ya untuk menggali ya pengalaman traumatis yang kita alami dan juga bisa menyembuhkan itu gitu. ya.
0: Iya. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih ya, Pak Timothy. Orang bilang kan ngasuh anak itu pastinya kita mesti disiplin juga.
1: Iya, betul.
0: Tapi ada statement yang bilang ada reward, ada punishment juga.
1: Iya.
0: Tapi seringkali orang tua punya ketakutan tersendiri untuk mendisiplin anak-anaknya. Jadi takut dia trauma lah, takut dia apa namanya, dia nggak bisa terima lah. Tapi kan itu sebuah part yang nggak bisa kita hilangkan.
1: Iya.
0: Bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa nih melakukan yang namanya tegas disiplin pada anak tanpa melakukan kekerasan verbal atau tanpa terlalu ngamuk-ngamuk emosional sehingga anak tahu bahwa dia harus didisiplin juga kalau dia salah.
1: Nah, kita mesti tahu dulu yang pertama, tujuan disiplin itu apa sih? Iya kan? Nah, tujuan disiplin itu kan bukan sekedar kita itu melampiaskan emosi kita kepada anak.
0: Iya
1: kan? Atau kita marah karena anak itu sudah bikin nama kita jelek. Ya, nah saya kan puluhan tahun jadi guru kepala sekolah ya di dunia pendidikan. Ya, kadang-kadang kan orang tua suka kita panggil kan ke sekolah kan. Karena anaknya bandel nih di sekolah. Ganggu temennya, nyontek, merusak fasilitas sekolah, ya kan. Merokok dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang orang tua yang sangat reaktif itu bisa setelah itu pulang tuh anaknya, wah dipukul lah, ya kan, ngamuk kepada anaknya. Nah, saya sering mikir ya, nah orang tua yang seperti itu, apakah dia lakukan itu demi anak atau demi dirinya?
0: Karena emosi.
1: Iya kan? Nah, menurut saya, ya nggak semua sih.
0: Nggak semua.
1: Tetapi menurut saya, ada beberapa orang tua melakukan itu demi dirinya, bukan demi anak. Bukan demi supaya anak itu bertobat, nggak melakukan pelanggaran itu lagi, menjadi anak yang lebih baik, bukan. Tapi demi dirinya. Demi dirinya artinya ya karena dia udah bikin malu papanya nih, mamanya nih,
0: demi
1: sampai
0: ego.
1: Sampai dipanggil ke sekolah, seperti itu. Nah, jadi apa? Padahal mungkin papanya dianggap orang yang baik, rohaniwan, ya kan?
0: Terpandang.
1: Orang yang dihormati, terpandang. Sampai dipanggil ke sekolah oleh kepala sekolah, oleh guru wali kelas karena anaknya bermasalah. Wah, itu kan mengganggu sekali itu. Nah, jadi kadang-kadang itu kita lakukan demi diri kita, bukan demi anak. Nah, ini kita harus apa ya? Harus bertobat gitu ya. Disiplin tujuannya itu bukan demi kita. Ya, tapi demi anak. Nah, ada dua tujuan disiplin. Yang pertama adalah membentuk karakter anak. Ya kan? Nah, yang kedua adalah membangun relasi. Nah, maka kalau kita relasinya baik dengan anak, ya pasti anak nggak akan mengalami luka, kepahitan, ya ketika kita disiplin. Nah, maka penting sekali untuk melakukan disiplin yang baik, yang sehat dalam keluarga, harus ada keseimbangan antara apa? Antara disiplin dan kasih, ya antara otoritas dan relasi. Seperti itu, antara koreksi dan pujian. Harus ada keseimbangan gitu. Karena kalau kita cuma disiplin aja, koreksi aja, menunjukkan otoritas kita, ini orang tua ya, kamu harus nurut ya, anak akan jadi anak pemberontak. Nah, tapi sebaliknya kalau kita cuma kasih aja, udah maklum lah dia masih anak-anak, ya kan, nah, anak akan jadi anak yang manja. Nah, kalau kita nggak pernah lakukan dua-duanya, nggak ada disiplin, nggak pernah memberikan kasih, anak akan jadi anak gampangan. Nah, kalau untuk jadi anak yang hebat ya harus seimbang nih. Dua hal ini, disiplin dan kasih, koreksi dan pujian, otoritas dan relasi. Seperti itu.
0: Wow, ini kita sebagai orang tua mesti terus upgrade diri ya, harus terus belajar karena memang enggak ada sekolah parenting yang bisa membuat kita langsung jadi expert dalam hal menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Tapi ngomongin soal trauma, kita di rumah pasti ada pasangan suami istri untuk yang dalam keluarga tuh lengkap nih, Pak Timothy. Seringkali suami dan istri ini apa namanya ya, saling melempar trauma ya, sehingga keganggu nih sama anaknya. Bagaimana supaya relasi yang kebentuk antara suami istri ini juga ada kesadaran nih sama-sama bahwa Saya ada traumanya, pasangan juga ada traumanya nih, bukan saling melempar trauma satu dengan yang lain, yang akhirnya berdampak pada anaknya.
1: Ya itulah gunanya pernikahan ya. Jadi kan kita ini kan dipersatukan dalam pernikahan. Pernikahan itu bicara tentang proyek bersama, ya, proyek suami dan istri, ya. Nah, maka kalau ada satu pasangan kita yang memiliki masalah atau kelemahan dalam area tertentu, nah kita pasangan yang sehat, yang normal, yang baik-baik saja harus membantu, ya kan, membantu pasangan kita yang memiliki kelemahan itu. Nah itulah artinya saling melengkapi, ya, suami dan istri, ya, kelemahan suami ditutupi atau dilengkapi ya oleh kekuatan istri, ya, kelemahan istri ditutupi dilengkapi oleh kekuatan suami, seperti itu ya. Nah bagaimana kalau dua-duanya memang bermasalah, ya, artinya memang punya pengalaman traumatis di masa lalu, ya. Nah, kita mesti ingat juga bahwa memang nggak ada orang yang sempurna di dunia ini, kan. Dan pernikahan itu kan menyatukan dua orang yang berdosa, dua orang yang bermasalah. Cuma tingkatnya aja nih, mana yang lebih berat, mana yang lebih enteng, kan gitu, kan. Tapi dua-duanya sebenarnya bermasalah. Nah, maka kalau kita menyadari ini, dua-dua kita bermasalah, ya, maka penting sekali untuk kita yuk sama-sama belajar, ya, sama-sama untuk memperbaiki diri, ya, keterbukaan penting, komunikasi penting, ya, diantara pasangan gitu. Nah, kadang-kadang kan masa pacaran itu juga nggak cukup ya untuk menggali semua hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam calon suami atau dalam calon istri kita. Nah, maka penting sekali setelah menikah justru kita bisa semakin terbuka, ya, kepada pasangan kita. Ya, bisa semakin terbuka. Ada hal-hal yang belum kita ceritakan, ya ceritakanlah. Walaupun tentu kalau diceritakannya setelah menikah ada beberapa konsekuensi. Maka saya sarankan sih sebaiknya diceritakan hal-hal yang buruk itu sebelum menikah. Nah, contoh misalkan pasangan yang pernah mengalami pemerkosaan seperti itu ya. Nah, kalau dia ungkapkannya setelah menikah kan ini juga berisiko ya. Belum tentu pasangannya ini, suaminya ini bisa menerima, ya, bisa kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ya penting sekali itu ya untuk keterbukaan itu ya, komunikasi ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak saling menguatkan dalam pengalaman traumatis ya, nanti anak yang jadi korban. Dua-duanya trauma, nggak pernah disembuhkan. Nah, akhirnya anak nih yang jadi korban. Dua-duanya saling menutup diri, ya kan, merasa baik-baik aja, aman-aman aja, padahal pola asuhnya sudah sangat toksik sekali kepada anaknya. Nah, akhirnya nanti anak yang jadi korban. Nah, seperti itu.
0: Nah, ini kesadaran ternyata hardliner bahwa kita punya pasangan yang tidak sempurna dan kita pun tidak sempurna. Ada traumanya kita, ada trauma pasangan. Tapi kita sedang menuju kepada jalan pemulihan itu satu dengan yang lain. Jadi timbul pertanyaan nih, Pak Timothy. Apakah ketidaksempurnaan pasangan suami istri menjadi keluarga yang tidak sempurna juga bisa membentuk mental yang sehat seorang anak, Pak Timothy?
1: Apakah... Ya, pertanyaan ini tentu jawabannya sangat kompleks ya. Karena kita juga lihat anak yang dibesarkan dari keluarga yang nggak baik-baik, dia bisa jadi anak yang baik, anak yang baik maksudnya secara karakter, ya juga berhasil gitu kan. Tapi anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kita lihat baik-baik saja, mampu secara ekonomi, tapi ternyata dia menjadi anak yang tidak baik. Ya, dia terikat dengan narkotika dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi jawabannya memang sangat kompleks sekali, ya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah ada harapan, ya, orang tua yang mengalami trauma yang nggak sempurna ini, lalu anaknya bisa ya mendapatkan pola asuh yang baik, ya, ya pasti bisa ada harapan itu pasti ada, ya. Nah, asalkan ada syaratnya dong, ya kan? Ya, syaratnya orang tuanya memang sembuh, seperti itu, ya. Nah, jadi orang tuanya harus sembuh dari trauma itu, gitu, sehingga itu tidak menurun kepada anaknya. Nah, kalau Stephen Covey kan dalam bukunya dia bilang begini, kita harus bisa menjadi agen transisi. Seperti itu, bukan agen penerus gitu. Bukan orang yang meneruskan trauma itu kepada generasi berikutnya, tapi orang yang mengubah trauma itu ya, sehingga trauma itu berhenti di saya. Ya. pengalaman yang tidak enak itu, yeah. kalau saya dulu pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang tua saya, yeah. ya kan, pola asuhnya toksik, nah berhenti di saya.
0: Yes.
1: Ya kan, berhenti di saya nggak mau lagi meneruskan, ya, kepada anak saya. Dan itu diperlukan keberanian sih, yes. dari orang tua itu, ya, untuk punya komitmen yang kuat, ya, untuk saya nggak mau anak saya nanti mengalami luka seperti saya.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, seperti itu.
0: Wow, ya. Ini harus ada apa namanya, kebesaran hati seorang orang tua, ya. Yang berkomitmen untuk anaknya nggak boleh nih menerima trauma dari limpahan trauma kedua orang tuanya.
1: Iya.
0: Trauma itu harus berhenti di saya. Berarti orang tuanya tuh harus memilih untuk sembuh,
1: iya, betul.
0: Dari traumanya sendiri, sehingga anaknya tidak perlu merasakan luka yang dialami oleh orang tuanya. Berarti ada usaha dari orang tua untuk menuju jalan pemulihan itu sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, selanjutnya nih Pak Timothy, kita nggak bisa pungkiri ada banyak orang tua yang sudah merasa gagal. Ini kayaknya udah gak bisa diperbaiki nih Pak Timothy, karena udah kadu ngasih traumanya ke orang, ke anak-anaknya, bahwa iya saya mau sembuh, tapi kayaknya udah gagal nih. Anak saya udah kacau balau. Anak saya udah seperti kehilangan harapan dari orang tuanya untuk apalagi yang harus saya lakukan, udah ketuang semua. Gitu. Apa yang harus dilakukan kalau orang tua udah terlanjur merasa saya orang tua yang gagal.
1: Ya, selalu ada harapan sih, kalau kita mau merubah ya diri kita.
0: Ya,
1: ya lebih baik segera kita memulainya, ya, daripada tidak memulainya sama sekali.
0: Ya.
1: Ya, memang kalau mau dibilang terlambat, ya mungkin terlambat, ya. Karena mungkin sebaiknya kita lakukan itu sebelum menikah, sebaiknya kita lakukan itu ketika anak umur 5 tahun, sekarang mungkin anaknya udah remaja, sebaiknya saya lakukan itu ketika anak saya misalkan SD, begitu. Ya, cuman gak ada habisnya nih kalau kita berpikir seperti itu terus, ya. Nah, begitu kita sadar, nah saya berharap juga para pendengar, para pemirsa hari ini, kalau mendengar siaran ini, sadar, ya langsung ambil keputusan.
0: Iya.
1: Ya, hari ini saya mau berubah. Ya, saya nggak mau meneruskan lagi pola toksik ini kepada anak saya seperti itu. Dan saya percaya kalau orang tua ya punya komitmen untuk berubah, ya anak nanti akan melihat perubahan orang tua itu, dan dia juga bisa mengalami perubahan. Ya, jadi gini kuncinya, ya kita bertanggung jawab terhadap perubahan diri kita sendiri. Ya, nah, bukan perubahan orang lain. Nah, apalagi kalau kita udah sempat menabur sangat banyak hal-hal yang negatif, yang buruk itu kepada anak kita. Ya kan? Nah, jangan fokus dulu kepada perubahan anak kita. Mereka perlu melihat orang tuanya berubah dulu. Keteladanan dari orang tuanya. Nah, jadi fokus kepada perubahan dirinya. Nah, setelah fokus merubah diri kita, ya itu prosesnya juga banyak, perlu mengampuni, ya kan? Nah, perlu juga apa itu berani untuk merilis ya kan trauma itu. Perlu juga ya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, supaya apa? Supaya bisa disembuhkan dari trauma itu, ya kan? Mengalami ya kasih kembali, ya. Nah, setelah orang tuanya itu beres, ya. Baru nanti anak akan melihat, oh orang tua saya sekarang berubah Nah, lalu anak akan mulai pelan-pelan berubah juga.
0: Jadi fokusnya ternyata bukan ke ngerubah anaknya, tapi ngerubah diri kita.
1: Nah, ketika kita sudah berubah secara konsisten, nah baru kita bicara kepada anak, itu sangat powerful. Tapi sebelum kita berubah, kita berusaha untuk merubah anak, kamu gak boleh gitu, ya kan? Kamu salah. Ya, papa juga begitu. Ya, papa mau berubah sekarang. Tapi belum berubah nih. Nah, itu enggak powerful, enggak mempan powerful. Tuh ya kan kata-kata kita itu ya. Nah, gitu.
0: Jadi nasihat yang paling powerful adalah teladan itu sendiri ya Pak Timothy. Oke. Kalau hari ini nih Pak Timothy dalam program Sketsa Keluarga Indonesia ada orang tua yang mungkin sudah terluka, sudah kehilangan harapan dan mungkin bukan sekedar harapan untuk mengubah anaknya, tapi harapan untuk merubah dirinya. Kadang-kadang harapan untuk berubah itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk membuat kita lebih maju ke depannya. Sudah kehilangan harapan untuk merubah dirinya. Udah rusak banget nih hidup saya nih Pak Timothy, mungkin statement-statement seperti itu. Apa yang mau coba Pak Timothy sampaikan kepada keluarga Indonesia?
1: Iya, ya pertama trauma itu harus disembuhkan ya. Nah, dan salah satu cara untuk menyembuhkan trauma itu adalah kita harus mengampuni ya apa yang pernah terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menimbulkan luka ya kepada orang, kepada diri sendiri. Ya kita harus ya berani untuk mengampuni itu. Hmm. Berani berdamai yeah. dengan masa lalu kita, yeah. dengan trauma kita. Yeah. Seperti itu. Tanpa itu sulit untuk kita bisa ya mengalami perubahan yes. ya atau tidak dipengaruhi oleh trauma itu lagi. Mengampuni itu artinya bukan kita lupa yeah. atau enggak ingat lagi dengan pengalaman itu. Mm-hmm. Sama seperti kita terluka, ya. Kalau luka itu udah sembuh, ya, bekasnya masih ada. Yeah. Tapi kita pegang, kita tekan tidak sakit. Hmm. Tapi kalau kita tekan masih sakit, artinya kita belum sembuh luka hmm. itu. Trauma mengampuni sama seperti itu.
0: Yeah.
1: Ya, dan sadari juga bahwa ya Anda tidak sendirian.
0: Yeah.
1: Ya. Banyak juga orang yang mengalami trauma.
0: Yeah.
1: Ya. Enggak ada orang yang sempurna. Anak kita juga enggak membutuhkan orang tua yang sempurna. Hmm. Ya. Nah, oleh sebab itu ya, ya mulailah ya fokus untuk melakukan bagian kita ya yaitu ampuni diri kita, ampuni orang lain ya. Nah, saya yakin kondisi akan pelan-pelan berubah menjadi lebih baik ya.
0: Yes. Pengampunan akan memberi kita harapan baru. Pemulihan akan membuat kita lebih mudah menemukan titik terang dalam kehidupan dan berjuang untuk meraih hari-hari ya. Yang lebih baik bagi diri kita, pasangan, dan juga anak-anak kita.
1: Ya.
0: Pak Timothy Ivan S.A.M.Pd. dalam topik kita kali ini, trauma orang tua bisa turun ke anak. Kita sudah selesai, Pak Timothy. Terima kasih sekali untuk ya. Sharingnya yang luar biasa di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Selalu ada harapan ketika Anda ingin menjadi lebih baik, ingin keluar dari semua trauma masa lalu yang diwariskan. Cukup sampai kepada diri Anda. Ya. Jangan diwariskan ke anak-anak dengan berniat mengampuni, memaafkan diri sendiri, orang lain yang menyakiti, dan situasi yang sudah terjadi. Saya Versiana bersama dengan Pak Timothy Ivan S.A.M.Pd. undur diri dari ruang dengar Anda semua dalam program kita Sketsa Keluarga Indonesia. Sampai ketemu lagi dalam program Sketsa Keluarga Indonesia selanjutnya. Pak Timothy, terima kasih.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, "Belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan." Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu." Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, "Selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya." Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: kita hanya memperoleh berkat yang sedikit sekali dari segala kesibukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang penting dan memiliki nilai yang kekal, kita peroleh dari waktu-waktu yang kita luangkan untuk bersekutu dengan Allah. Tak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan saat-saat teduh di hadirat Tuhan. Makin berat beban yang harus Anda tanggung, dan makin banyak waktu pula yang harus Anda sediakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Melalui doa, Anda akan menjadi kuat untuk menghadapi masa-masa pencobaan. Anda dapat menanggung beban Anda. Carilah hadirat Tuhan. Segala perkara yang Anda sendiri tak dapat pecahkan akan dapat dipecahkan di hadirat Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bila Anda pernah mengambil waktu untuk membaca pasal terakhir surat Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma, Anda mungkin tersandung di daftar 26 nama yang Anda temukan di sana. Sama seperti ketika Anda mengenai polisi tidur di jalan saat berkendara cepat dengan mobil Anda. Anda mungkin berkata, satu kerja keras membaca nama-nama aneh seperti Epenetus, Adronikus, Aristobulus, dan nama-nama wanita seperti Trifena dan Trifosa. Kemudian Anda melewatkan paragraf terakhir itu dan menaruh Alkitab Anda. Namun ada sesuatu di daftar itu yang menarik perhatian saya. Mengapa? Karena ada kekuatan pertemanan dan hubungan. Izinkan saya memberikan beberapa latar belakang yang dapat memberi pedoman bagi Anda di abad ke-21 ini, di mana hubungan dengan sesama itu tegang, terpisah, bahkan rusak.

terhubung dengan setiap cerita. Dengarkan bagaimana ia terhubung dengan mereka. Priscilla dan Aquila mengorbankan nyawa mereka demi Paulus. Sebuah gereja rumah berkumpul di rumah mereka. Epenetus adalah buah pertama Paulus di Asia. Suatu trofi khusus kasih karunia. Ia menyebutkan beberapa wanita yang bekerja keras demi Kristus. Maria, Trifena, dan Trifosa bersama dengan Persis. Ia mengirimkan salam untuk Adronikus dan Junias, kerabatnya yang dipenjara bersama-sama dengan dia. Ia menulis Rufus dan ibunya, menambahkan bahwa ia juga seperti ibu baginya, dan daftar terus berlanjut. Sekalipun Paulus belum pernah ke Roma pada saat itu, ia menghargai pertemanan setiap orang dan ingin menjaga hubungan itu tetap sehat. Berhentilah sejenak dan percepat ke abad 21 dan berfokuslah pada dunia Anda. Ini pertanyaan yang berat bagi Anda. Berapa banyak teman sejati yang mau menghadapi masalah bersama dengan Anda, seperti halnya Priscilla dan Aquila yang mau berkorban bagi Paulus? Berapa banyak yang Anda punya? Memang Anda memiliki banyak kenalan, namun mungkin Anda dapat menghitung teman sejati Anda cukup dengan satu tangan saja, bukan? Padahal kita hidup di dunia dengan alat komunikasi yang jauh lebih baik, telepon seluler, mesin fax, email, dan yang lainnya. Apa bedanya? Mungkinkah kecepatan cara kita hidup? Tidak ada waktu untuk teman, terlalu sibuk untuk membalas telepon, surat, SMS, atau email yang diabaikan? Kita berpikir kita akan mengejar ketertinggalan itu minggu depan. Namun minggu depan Anda akan mendapati diri Anda lebih jauh tertinggal dan semakin banyak hal yang menumpuk daripada yang Anda miliki sekarang. Tak mengherankan kita berakhir dengan sendirian, terisolasi, tertekan, dan tanpa teman dan keluarga. Ada yang salah dengan sesuatu itu. Mungkin gaya hidup seorang yang memandang balik kepada Anda saat Anda bercermin. Ini seperti surat yang berbunyi, "Masalah dengan dunia ini adalah saya sendiri." Anda menyimpulkan bahwa tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Bila demikian, memang ada sesuatu yang salah. Mungkinkah karena Anda sedang berusaha melakukan jauh lebih banyak daripada yang Tuhan maksudkan bagi Anda? Di mana berarti hubungan Anda diabaikan dan Anda menderita kelelahan? Tak mengherankan mengapa Anda memiliki sedikit teman sejati. Ingatlah, kita memilih untuk melakukan apa yang kita lakukan, dan ketika pilihan-pilihan kita tidak bijaksana, kita menderita. Bacalah Roma pasal 15 dan tanyakan pada diri Anda siapa saja dalam hidup Anda yang kepadanya Anda berhutang ucapan terima kasih, seperti yang Paulus ekspresikan. Hal ini mungkin akan mengubah hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lautan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Kepribadian dan karakter yang andal tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui sebuah proses yang panjang. Proses merupakan cara pembentukan, dan kita harus siap atau bersedia dengan ikhlas untuk menerima apapun di sepanjang proses pembentukan karakter dan kepribadian. Diperlukan keberanian dan kerja keras agar dapat melewati proses tanpa mengeluh. Akhirnya, kepribadian dan karakter yang baik akan terbentuk jika kita melibatkan Tuhan sebagai pencipta dalam proses tersebut. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya, sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap Bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya, selalu akan mengalami hal-hal itu. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7, nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

Suatu ketika terjadi kebakaran besar di kota. Terlihat ada seorang wanita sangat ketakutan, melambaikan tangannya meminta pertolongan dari balkon yang tinggi yang saat itu sedang terbakar. Pemadam kebakaran datang tepat waktu untuk menolongnya. Ketika wanita itu sedang ditolong oleh si pemadam kebakaran, dia berteriak, "Bayi perempuanku masih ada di dalam, tolonglah dia." Dengan usaha yang heroik dan berani, petugas pemadam kebakaran itu menerobos kobaran api dan tidak lama kemudian dia menyerahkan sebuah buntalan kecil ke tangan si ibu. Tetapi ketika ibu itu membuka selimut kecil itu, ibu itu pun berteriak karena ternyata itu bukanlah putrinya, melainkan sebuah boneka. Kini sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Putrinya pun meninggal dalam kebakaran. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah menurut Anda si petugas pemadam kebakaran dengan sengaja menyelamatkan bayi yang salah? Tentu saja tidak. Apakah si ibu memberikan informasi yang salah kepada petugas pemadam kebakaran itu? Ya, tentu juga tidak. Mereka berdua benar-benar tulus satu sama lain, tapi benar-benar keliru. Ketulusan sekalipun tidaklah cukup untuk menegakkan kebenaran. Nah, dalam pencarian kita akan surga, kita harus sepenuhnya mencari jaminan bahwa kita berada di jalan yang benar dan mengetahui kebenaran yang sejati. Karena itu berkaitan dengan masalah hidup atau mati. Nah, sahabat, sudahkah Anda mengetahui kebenaran yang sejati? Apakah Anda sudah berada di jalan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Saya kehilangan banyak hal. Saya kekurangan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak tertolong lagi. Begitulah biasanya pendapat kita. Akan tetapi bagi Allah bukan masalah apakah Anda berkekurangan sedikit atau banyak. Justru makin banyak kekurangan Anda, makin banyak pula kesempatannya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Oleh sebab itu, katakanlah, Tuhan akan mencukupi segala kekuranganku semata-mata oleh sebab aku mengalami banyak kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio. Dia dicap sebagai anak yang bodoh karena sering dapat nilai jelek di sekolahnya. Umur 9 tahun, dia masuk SD dan kelas 1 SMP dia harus dikeluarkan oleh ibunya dan belajar sendiri di rumah. Umur 12 tahun, dia harus bekerja menjual koran dan buah-buahan di kereta api. Dia bekerja sebagai operator telepon telegraf dan harus berpindah dari satu kota ke kota lain. Ketika dia dipindahkan ke New York, dia menjabat sebagai kepala bagian. Saat itu dia harus mengirim berita-berita penting ke seluruh dunia, dan dia selalu membacanya sebelum mengirimnya, dan itu semua membuat wawasannya semakin luas. Tahun 1870, dia menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Hasil temuannya dia jual dan cukup membuka perusahaannya sendiri, sebuah lab, bengkel ilmiah terbesar di dunia saat itu. Tahun 1877, dia menemukan gramofon. Tahun 1879, dia menemukan lampu listrik. Dan tahun 1882, dia memasang lampu-lampu listrik sepanjang 1 km di kota New York. Setelah itu, 8 tahun kemudian, dia mendirikan perusahaan sendiri yang bernama General Electric. Thomas dipandang sebagai orang yang luar biasa dan memecahkan rekor dalam jumlah hak paten yang dia miliki sebanyak 1093. Temuannya juga sangat penting bagi pertahanan Amerika Serikat di bidang militer. Ya, diantaranya pembuatan kapal kamuflase. Tahun 1928, Kongres Amerika memberikan medali kehormatan bagi Thomas Alva Edison. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap kita yang menemui kegagalan atau cap seperti Thomas, mari teruslah melangkah. Sekalipun mungkin kita tidak cerdas secara akademik, dicap bodoh,

tetapi kita masih memiliki kepandaian-kepandaian lain yang tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan akademik. Mari temukan kecerdasan kita. Mungkin memasak, seni, bergaul, berkreativitas. Thomas dicap bodoh secara akademik, tetapi ada hal-hal yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain yang pandai di bidang akademik. Nah, karena itu jangan buru-buru menerima cap gagal, bodoh, dan kalimat negatif lainnya. Ada ribuan bidang di muka bumi yang pasti bisa Anda temukan, di mana Anda memiliki kepandaian di bidang itu. Temukan dan jalani, kata bijak Thomas Alva Edison. Kita harus terus bekerja keras di bidang kepandaian kita. Maka suatu saat kita akan menuai kesuksesan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Anda mengeluh, Anda tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sahabat di segala waktu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Kebenaran itu selalu lebih janggal daripada fiksi. Ambillah misalnya, persahabatan janggal antara dua pemuda yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan. Sebagai gantinya mereka justru menjadi sahabat yang paling karib. Yang seorang dibesarkan di istana raja dan mengenal kemewahan yang terkait dengan status sosial itu. Yang lain seorang pemuda tak berpendidikan yang bangkit dari tak dikenal menjadi ancaman terhadap tahta raja. Nama mereka Yonatan dan Daud. Anda bisa membaca tentang mereka dalam 1 Samuel dalam Perjanjian Lama. Tentang Daud, Gary Ingrick menulis, Daud tidak digubris oleh ayahnya dan tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Dia anak bawang yang hidup dengan kepahitan karena ditolak dan ditelantarkan. Terlepas dari semuanya itu, Daud menjalin hubungan dengan Tuhan yang menopang dia di masa-masa paling suram. Dialah yang menulis, Tuhanlah gembalaku. Dia jugalah yang mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Keduanya berjumpa setelah kemenangan besar Daud atas Goliat. Setelah Daud diperkenalkan kepada ayah Yonatan sang raja, sang pangeran muda tetap tinggal untuk berbicara kepada Daud. Beginilah catatannya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. 1 Samuel 18 ayat 1-4. Terjemahan lain mengatakan, jiwa Yonatan berpaut dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sungguh ikatan yang luar biasa. Mereka punya segala alasan untuk berpungsuan, namun justru menjadi sahabat. Hari-hari ini kita punya banyak kenalan, namun tidak banyak sahabat sejati. Dan lumayan sering kita mempertanyakan seberapa dalam sesungguhnya persahabatan itu. Pada kedua pemuda ini muncullah pola yang memberi kita wawasan tentang apa yang disebut persahabatan sejati itu. Dalam persahabatan ini saya melihat sejumlah unsur. Pertama, ada loyalitas mutlak. Yonatan bisa saja mengkhianati sahabatnya dan mengeliminasikan dia sebagai saingan memperebutkan tahta raja. Sebagai gantinya, menurut perkataan kitab suci, Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bukannya mengkhianati Daud, Yonatan justru melindungi dia, membahayakan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Lalu, masing-masing menerima sahabatnya apa adanya. Mereka tidak menghakimi. Sesuatu yang mutlak perlu bagi sahabat untuk tetap bersahabat. Yonatan tidak pernah mencoba memperbaiki tata krama atau cara berpakaian Daud. Ketika perempuan-perempuan menari di jalanan dan bernyanyi, Saul telah membunuh beribu-ribu musuh dan Daud telah membunuh berlaksa-laksa musuh. Karena cemburu, Saul menjadi marah. Namun, Yonatan membela sahabatnya. Unsur lain dari persahabatan sejati adalah kepercayaan mutlak. Ketika segalanya menjadi sangat tidak nyaman karena Saul berusaha membunuh Daud, keduanya mengadakan kesepakatan, mengadakan perjanjian, dan Daud menjanjikan kehormatannya untuk melindungi dan menghormati keturunan Yonatan selamanya, sesuatu yang Daud penuhi di kemudian hari. Sebagai balasannya, Yonatan mencari tahu apa saja niat sang raja, lalu meneruskan informasi itu kepada Daud yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Unsur lain yang sering tidak terdapat dalam persahabatan hari-hari ini adalah komitmen kedua pemuda ini untuk saling mendengarkan, saling membesarkan hati, dan saling menolong berapapun harga pribadi yang harus dibayar. Penulis Amsal mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17.
Dan Amsal itu paling terilustrasikan dalam persahabatan mereka. Di dunia kita sekarang ini yang bermental, apa untungnya bagiku? Apakah kita sudah lupa tentang apakah persahabatan sejati itu? Tertarik mempelajari persahabatan bisa menjadi seperti apa? Luangkanlah waktu untuk mempelajari persahabatan mereka yang bisa Anda temukan mulai dari 1 Samuel 18 dalam Perjanjian Lama Alkitab Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

EBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi kalau kamu satu-satunya orang hari itu yang peduli kepada dia.
1: Hello, darling. Happy birthday. I've decided not to give you the present this year. In fact, I think it's about time I took some things away. I'd like to take away the suspicion that I know clouds your world at times by giving you some faith to hold on to, honey, whenever your hand is not in mine.

0: Happy birthday, darling.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mulai melepaskan. Saya dan anak perempuan saya sedang berbincang di sofa. Saya rasa ia berusia sekitar 13 tahun saat itu. Ia berkata kepada saya dengan nada yang sedikit menantang. Ibu tahu, ibu tidak akan dapat benar-benar menghentikan saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Ibu tahu, kamu memang benar tentang hal itu. Jawab saya dengan lebih tenang daripada yang sesungguhnya saya rasakan. Ia terlihat sedikit terkejut karena saya sepakat dengannya. Namun saya rasa pengakuan ini telah menambah rasa tanggung jawabnya. Ketika anak beranjak remaja, Anda tidak dapat mengunci mereka di kamarnya dan membuang kuncinya. Anda pun tak ingin melakukannya. Masa-masa remaja adalah masa di mana anak-anak perlu untuk mencoba sayap mereka, sehingga dengan cara yang tepat, selagi mereka masih tinggal di rumah dan Anda berada di dekatnya untuk menolongnya bila mereka jatuh. Mendengarkan adalah alat yang sangat penting saat bersama anak remaja. Kita berpikir bahwa kita bertindak paling efektif saat kita berbicara. Tapi mendengar tanpa mengkritik menolong Anda untuk melihat ke dalam pemikiran mereka. Tentu saja, Anda tidak dapat menjadwalkan waktu untuk mendengar, dan anak remaja biasanya ingin berkomunikasi di waktu-waktu yang paling tidak.

tidak nyaman. Namun suatu hari kelak, Anda akan bersyukur bahwa Anda melakukannya. Ketika anak-anak Anda masih kecil, Anda memegang tangan mereka agar mereka aman dan memastikan bagi mereka bahwa Anda ada bersama mereka. Saat masa remaja, tugas Anda adalah untuk memindahkan tangan mereka dari tangan Anda kepada tangan Tuhan. Sebab berjalan melalui kehidupan dengan tangan mereka berada di dalam tangan Tuhan adalah cara terbaik untuk hidup. Allah sendiri berkata, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya pasal 41 ayat 13. Biarkan anak remaja Anda mengetahui bahwa Anda memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun mereka, memimpin dan mendisiplin mereka agar kehidupan mereka menjadi serupa dengan Dia. Dan di atas semuanya itu, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Ruth Bell Graham memberikan kata-kata penguatan di dalam doanya bagi para orang tua ketika ia menulis, "Ingatkanlah mereka dengan lembut Tuhan, bagaimana engkau pun memiliki masalah dengan anak-anakmu juga." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

ada seorang kepala sekolah yang sangat baik. Kepala sekolah ini sangat disayangi oleh guru-guru, bahkan murid-muridnya. Dia memang guru yang baik dan menyenangkan. Namun tiba-tiba, dia ingin meninggalkan sekolah itu. Ingin pindah ke sekolah yang lain. Salah seorang sahabatnya heran dan bertanya, mengapa kepala sekolah itu ingin keluar dari sekolah? Sang guru pun bercerita bahwa dia punya masalah dengan pegawai yayasan yang sangat menjengkelkan. Pegawai yayasan itu telah membuat dia jengkel karena sering bergosip. Setiap hari pikiran kepala sekolah ini terganggu dengan perbuatan si pegawai yayasan itu. Dan makin hari pikiran negatif itu pun makin berkembang dan menjadi fokus kehidupannya. Akhirnya, daripada dia merasa susah setiap hari, dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan sekolah tersebut. Masih di insting inspirasi penting. Ya, sahabat, pikiran negatif memang sepertinya lebih mudah ya dikembangkan daripada pikiran positif. Dan tanpa terasa, kita pun kadang terjebak dengan pikiran itu. Ya, sehingga kita tidak mampu memikirkan yang lain. Padahal, di dunia ini masih banyak hal-hal yang positif, hal yang indah, yang manis yang bisa kita pikirkan daripada berpikiran negatif. Bukankah lebih baik kita memutuskan untuk menghapus pikiran negatif atau pikiran buruk dan mari kita ganti dengan pikiran yang positif, yang baik dan yang indah. Dan percayalah bahwa hidup Anda akan terasa lebih tenang dan menyenangkan ketika Anda mengisi pikiran Anda dengan pikiran yang positif. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah pikiran Anda setiap harinya lebih banyak diisi pikiran negatif atau positif? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: baiklah kita menyambut panggilan yang mengherankan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa kita yang di sorga. Allah Bapa menganugerahkan warisannya kepada anak-anaknya. Ia berfirman, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bila mereka mencapai kedewasaan penuh, sehingga menjadi serupa dengan teladannya, maka mereka akan mewarisi segala sesuatu di dalam kerajaan Bapa. Pada saat ini Anda seakan-akan memakai pakaian compang-camping. Anda mengeluh tentang hal-hal yang tidak Anda miliki dan merasa tidak bahagia. Karena kesalahan Anda sendiri, maka Anda begitu miskin. Anda tidak mempergunakan warisan yang menjadi hak milik Anda. Itu kesalahan Anda sendiri, sehingga Anda menjadi seorang anak miskin yang meminta-minta, yang hidup berkekurangan. Padahal Anda dapat menjadi sangat kaya, sehingga tidak berkekurangan suatu apapun, jika saja Anda bersedia mengulurkan tangan Anda dengan iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kevin Compellian dan istrinya dihadapkan dengan pertanyaan, mengapa hal ini terjadi ketika putra mereka, yang waktu itu berusia 12 tahun, didiagnosa menderita kanker. Bertahun-tahun studi Alkitab atau seminari memberikan banyak pengetahuan, tetapi ada masa-masanya ketika hanya dengan melalui lembah kekelamanlah kita baru mengerti dan mengalami realita bahwa Allah itu cukup. Berbicara tentang tantangan bagi apa yang ia percayai dan ia ajarkan, Kevin mengatakan, saya menemukan diri mencari-cari jawaban. Sementara saya pelajari kitab suci dan berdoa, saya menjadi semakin sadar akan fakta bahwa saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Ketika saya pertama kalinya dihadapkan dengan realita bahwa penyakit mematikan ini telah menjamah hidup Brett, saya kira jawaban bagi pertanyaan mengapa itulah yang saya perlukan dan inginkan. Lewat perjalanan kanker, demikian kami menyebutnya, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, akhirnya saya sadar bahwa itu bukanlah apa yang benar-benar saya perlukan atau bahkan inginkan. Saya berhadapan dengan fakta bahwa walaupun saya tidak memiliki jawaban bagi banyak pertanyaan saya, yang saya miliki adalah hadirat Allah yang hidup, yang penuh kuasa dan pribadi dalam hidup saya di tengah-tengah semuanya itu. Akhirnya saya sadar bahwa Allah saya lebih dari cukup. Apakah saudara perhatikan kalimat yang satu itu? Saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Pertanyaan. Kalau pertanyaan mengapa demikian menentukan iman kita, apakah Allah membiarkan kita tidak siap menghadapi Getsemani jiwa? Namun juga, seandainya Allah memberikan penjelasan panjang lebar, memberikan daftar periksa lengkap dengan diagramnya untuk mengantarkan kita melalui lembah kekelaman itu, apakah kita bahkan akan mengerti? Sepenuhnya memahami apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita adalah mustahil. Tetapi Allah tidaklah mengabaikan persoalannya dan bahwasanya ia diam saja juga tidak menghalangi kita dari lari kepadanya di masa kita membutuhkan. Salah satu yang paling awal dari semua dokumen Alkitabiah adalah kisah seorang pria yang bergumul dengan persoalan ini. Namanya Ayub. Dan walaupun ia jujur, benar adalah kata yang Alkitab pakai untuk menggambarkan dia. Dia kehilangan anak-anaknya dalam suatu bencana alam, pendapatannya dan nafkahnya, teman-temannya, dan bahkan penghormatan istrinya. Pada akhirnya, Ayub menghadapi realita tentang kedaulatan dan kebesaran Allah dan menemukan ternyata dialah tempat berlindung. Allah, ya Allah, dan seandainya kita memiliki pemahaman untuk memahami pertanyaan mengapa, kita akan sejajar dengan Allah atau menurunkan dia ke tingkatan kita. Paul Meyers, yang dikenal sebagai First Mate Bob dari program radio Heaven of Rest, suka bercerita tentang seorang anak yang suka membawa mainan rusaknya kepada ayahnya dengan air mata berlinangan di wajahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa mainanku rusak? Mengapa mainanku tidak berfungsi?" Melihat alasan mekanik yang menyebabkan mainan itu tidak berfungsi, sang ayah tahu bahwa anaknya tidak akan mengerti. Terlalu rumit, terlalu jauh melampaui pengetahuannya sebagai seorang kanak-kanak. Bukannya mencoba memberikan penjelasan, sang ayah menggendong anaknya, merangkul dia, menyeka air matanya, dan mengatakan, "Ayah sayang sama kamu, nak. Jangan mengkhawatirkan itu." Maka kasih dan belas kasih ayahnya menjadi lebih berarti daripada mengapa mainannya tidak berfungsi. Sementara kita tidak dapat memahami apa yang tidak Allah jelaskan, kita dapat mengalami kasih dan belas kasihnya. Kita dapat mengetahui bahwa anaknya sekali-kali takkan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita dan bahwa ia akan menyertai kita sebagai gembala jiwa kita
di lembah kekelaman dan menyertai kita melalui kesulitan kita. Akhirnya saya sadar bahwa Allah itu lebih dari cukup, kata Kevin Compellian, sementara ia menghadapi persoalan kesulitan dan Allah. Saudara pun bisa menyadarinya. Menemukan bahwa Allah itu cukup adalah salah satu pelajaran terpenting yang mungkin bisa saudara petik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Seorang anak yang bernama Angel, dia kehilangan antingnya ketika dia berlibur ke kampung neneknya. Antingnya jatuh ketika dia sedang mandi di tempat pemandian umum yang berbentuk kolam kecil dan dasar kolamnya berlumpur. 6 bulan kemudian, dia kembali berlibur ke kampung neneknya tersebut. Ketika siang hari dia ke pemandian umum itu, dia melihat sebuah benda yang bersinar terkena cahaya matahari di tengah-tengah kolam. Dia ambil, dan betapa terkejutnya dia karena benda tersebut adalah antingnya yang hilang. Dia memperhatikan dengan baik, anting tersebut memang sedikit kotor karena dipenuhi lumpur. Namun setelah lumpurnya dibuang, anting emas itu kembali terlihat indah dan tidak berkarat sedikit pun. Warnanya juga tidak memudar. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, emas yang murni, tidak peduli kemana dia dimasukkan, dia tetaplah emas. Berbeda ya dengan barang imitasi atau aluminium, akan berkarat jika terendam di dalam lumpur. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar telah melewati proses yang akan membentuk diri kita menjadi emas murni di hadapan Tuhan, maka sekalipun kita dicelupkan ke dalam lumpur penderitaan, cobaan, dan semua masalah hidup ini, kita tidak akan berubah. Kita akan tetap menjadi emas murni. Proses pemurnian emas itu memang menyakitkan, namun akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah dan berharga. Sahabat, apakah Anda saat ini sedang mengalami suatu masalah yang berat dan Anda merasa putus asa? Ingatlah bahwa Anda saat ini sedang mengalami suatu proses pemurnian yang menjadikan Anda sosok pribadi yang indah dan berharga, bahkan semakin kuat. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: 成人不自在，自在不成人。
1: Orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Orang sukses adalah orang yang memiliki kemauan dan keuletan, suka bekerja keras, serta tidak suka menyia-nyiakan waktu.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik, maka setiap hari kita perlu memperbaiki cara berpikir, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran untuk selalu menghindari pikiran yang negatif terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Seperti siapakah saya? Saya pikir saya siapa? Dan saya pikir orang pikir saya siapa? Hanya dengan menjawab pertanyaan di atas, maka setiap orang dapat memperbaiki diri dan kehidupannya. Karena dalam diri setiap manusia terdapat kemampuan untuk memperbaiki pikiran. Setiap orang bisa menggunakan pikiran-pikiran yang baik untuk mendidik dirinya, mengubah cara berpikirnya yang kemudian akan mempengaruhi perilakunya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Hidup Anda dalam keadaan kacau balau. Anda tidak mengetahui bagaimana harus meluruskannya kembali. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal itu. Hendaknya Anda ingat akan Dia yang menciptakan dunia yang indah ini. Tidakkah Ia juga sanggup memperbaiki hidup Anda? Ia mengasihi Anda lebih daripada seluruh ciptaannya itu.

Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 近朱者赤，近墨者黑。
1: Yang dekat ke sumba kena merah, yang dekat tinta kena hitam. Orang cenderung terpengaruh teman-teman dan orang-orang di lingkungannya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika, ada seorang guru bijak yang mau menguji para muridnya. Dia masuk ke dalam kelas dan berdiri di depan whiteboard yang masih bersih. Lalu dia buat sebuah bulatan hitam yang kecil di tengah-tengah whiteboard itu. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, "Apakah yang kalian lihat di whiteboard ini?" Murid-muridnya serentak menjawab, "Kami melihat sebuah noktah hitam." Guru yang bijak itu tersenyum menjelaskan kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, pada umumnya manusia sangat suka melihat noktah hitam ini daripada whiteboard putihnya. Itu membuktikan bahwa manusia suka melihat kesalahan atau kelemahan orang lain. Ya meskipun hanya sekecil ini seperti noktah hitam ini ya, whiteboard putih yang besar ini seolah-olah tertutup oleh noktah hitam ini. Marilah anak-anakku kita belajar untuk melihat hal-hal yang positif dari orang lain daripada melihat hal yang negatifnya."

Masih di Insting, inspirasi penting. Mendengar, komentar murid-murid adalah gambaran umum sifat manusia yang sangat senang melihat kesalahan dan kelemahan orang lain daripada kesalahan dan kelemahannya sendiri. Melalui kisah ini kita bisa belajar supaya mengintrospeksi diri dulu atau mengeluarkan balok di mata kita, baru melihat selumbar di mata orang lain. Jika kita selalu melihat selumbar di mata orang lain tanpa melihat balok di mata kita sendiri, itu sama saja kita merasa diri paling benar. Dan apabila kita sudah memiliki perasaan diri paling benar, itu sama saja kita sudah congkak. Pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu melihat kesalahan orang lain? Mengapa Anda berpandangan seperti itu? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: Mungkin Anda sedang bertanya-tanya dalam hati Anda, bagaimana persoalan Anda dapat dipecahkan? Anda telah mempertimbangkan semua kemungkinan yang nampak oleh Anda. Akan tetapi, jalan keluarnya akan datang dari dunia yang tak nampak, yaitu dari Allah. Harapkanlah hal itu dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Anda, sehingga Anda akan menyadari kehadirannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 天无绝人之路。
1: Tuhan tidak pernah menutup jalan hidup manusia. Bagi mereka yang mau berjuang, selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah.

seorang pemulung. Dia sedang berjalan di tengah tumpukan sampah. Di tengah-tengah sampah tersebut, dia menemukan sebuah pengaduk besi yang sudah tua dan berkarat. Nah, sang pemulung tersebut mengambil dan memungut pengaduk besi itu dan kemudian meletakkannya di dalam tasnya. Kemudian dia berjalan lagi. Dan di dekat tempat dia menemukan pengaduk besi tadi, dia menemukan sebongkah garam dapur yang sudah sangat kotor. Garam tersebut pun dia pungut dan dia masukkan ke dalam tasnya. Di dalam tas pemulung tersebut, garam dan pengaduk besi jadi akrab. Mereka berkenalan, saling mengasihi, saling berbagi rasa, sharing tentang perjalanan mereka selama ini. Sesampainya di rumah, si pemulung mengamplas pengaduk besi yang dia temukan tadi, sehingga akhirnya mengkilap. Kemudian dia lumuri dengan minyak dan meletakkannya di tempat perkakasnya. Sedangkan bongkahan garam dapur yang dia temukan, dia bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel padanya, kemudian dicucinya sebentar, lalu dia letakkan di tempat bumbu dapur. Pengaduk besi dan garam dapur sangat bersedih hati. Mereka yang sudah akrab merasa dipisahkan oleh si pemulung. Mereka menganggap si pemulung kejam karena telah memisahkan mereka. Dan mereka pun sepakat untuk protes kepada si pemulung. Akhirnya, si pemulung mendengar protes kedua benda tersebut. Besi berkata, "Tuanku, mengapa engkau memisahkan aku dari garam dapur? Dia itu sahabat sejatiku." Garam dapur juga protes, "Tidakkah Tuan sangat kejam? Aku menyayangi pengaduk besi sahabatku. Kenapa engkau memisahkan kami?" Si pemulung pun menjawab, "Hei pengaduk besi dan garam dapur, tidakkah kalian tahu bahwa jika kalian bersatu terlalu lama, akan merusakkan satu sama lain? Tidak tahukah kalian bahwa garam dapur akan larut oleh uap air dan membentuk air garam? Air garam bisa bereaksi dengan besi dan menimbulkan karat. Kemudian karat itu akan mengotori kalian semua. Aku akan menyatukan kalian lagi ketika aku memasak. Kemudian aku akan membersihkan kalian lagi." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah garam dapur dan pengaduk besi ini adalah kisah perumpamaan tentang kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita merasa Tuhan sangat kejam kepada kita karena permohonan kita dalam doa tidak terkabul. Atau kita mungkin berpikir Tuhan sangat kejam karena mengizinkan kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi. Tetapi ingatlah sahabat, bahwa pikiran kita ini sangat terbatas. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang maha mengetahui hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang merasa marah dan kecewa kepada Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 受苦中苦，难得天中甜。
1: Tidak mau berupaya, tidak ada hasil. Untuk mencapai kesuksesan, tidak ada jalan pintas, melainkan harus bekerja keras.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: Diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega pun.

0: Ya roda.
1: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Dapatkan jalan keluar ala King Nasar dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
0: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat jam 4 sore.
0: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Seorang anak tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Ia sangat bergantung kepada pertolongan orang dewasa, dan ia mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah, yaitu perhatiannya yang penuh kasih, pertolongan, dan mujizat-mujizatnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 任谁勾，弯来弯去，谁造长，柳得下去。
1: Walaupun selokan berkelok-kelok, airnya tetap mengalir terus. Walaupun banyak rintangan, kita tidak boleh putus asa. Harus tetap melangkah dengan mantap dan penuh keyakinan.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumarjo, nomor 150, Samarinda. Dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu kali, saya memperhatikan anak saya yang bekerja sebagai seorang pelayan restoran yang sedang sibuk melayani pelanggannya. Dari seluruh pengamatan saya menemukan sebuah filosofi tentang gula yang selalu dipersalahkan, tapi jarang dipuji. Jika kopi terlalu pahit, gulalah yang dipersalahkan karena terlalu sedikit, sehingga rasa kopi jadi pahit. Jika kopi terlalu manis, gula yang dipersalahkan juga, karena terlalu banyak, sehingga rasanya terlalu manis. Tapi jika takaran gula dan kopinya pas, siapa yang dipuji? Tentu saja, semua orang akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Gula memberikan rasa manis pada kopi. Tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula memberikan rasa yang manis kepada teh. Tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang juga menyebut roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya gula. Tetapi gula tetap ikhlas, larut, dan memberi rasa yang manis. Kan tetapi, apabila berhubungan dengan penyakit, barulah gula yang disebut penyakit gula. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, malah justru seringkali dipandang negatif oleh orang lain. Tetapi kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebar kebaikan, karena kebaikan bukan untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Sekalipun kebaikan kita tidak pernah diingat orang, tidak pernah disebutkan orang, atau dipandang negatif oleh kebanyakan orang, tetapi yang penting, kebaikan yang kita lakukan dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 会家不忙，忙家不会。
1: Orang yang mampu, kerjanya tidak kalang kabut. Orang yang kerjanya kalang kabut, tidak mampu. Orang yang ahli di bidangnya, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: pendengar, ada orang yang suka sekali membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Jika demikian, berusahalah untuk mengurangi hal tersebut. Menjadi pusat perhatian dan menjadi pembicaraan orang lain karena kelebihan kita memang sangat menyenangkan. Tetapi apa manfaatnya? Apalagi kita sendiri yang mengatakannya. Mungkin kita hanya didengar saat itu, tetapi akan dilupakan setelah berhenti berbicara, karena apa yang dibicarakan ternyata tidak menguntungkan lawan bicara. Pendengar, adalah lebih baik melakukan sesuatu yang membanggakan daripada menarik perhatian orang lain dengan membanggakan diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dapatkah kita membayangkan betapa besar penderitaan Bapa di surga bila kita seringkali hidup sebagai orang yang belum ditebus dan kelakuan kita bercacat celah? Allah tidak akan mengorbankan putranya yang tunggal di atas kayu salib seandainya ia tidak berminat untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Barang siapa mengasihi Tuhan, pasti berusaha mencapai kehidupan yang dikuduskan, karena ia ingin memenuhi kerinduan Bapanya yang terdalam itu. Dan barang siapa berusaha mencari kehidupan yang kudus, akan memperolehnya, karena Yesus menebus kita agar kita dikuduskan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumarjo, nomor 150, Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang Dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangan-Nya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan dan tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana Dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian, Senin, 18 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami membawa hati ini yang lemah ke hadapan-Mu. Sentuhlah kami melalui firman-Mu yang hidup. Bangkitkan semangat kami yang pudar. Di dalam nama Yesus Kristus kami bertelut. Amin.
2: 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, bisa jadi salah satu pemicu perpecahan komunitas adalah gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Orang dengan NPD menganggap dirinya superior dan orang lain inferior. Apa jadinya jika orang seperti itu berada dalam komunitas orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalimat ini menjadi kunci dari nasihat Paulus kepada semua jemaat di Korintus, tanpa terkecuali dalam menghadapi perselisihan yang terjadi. Ia menegaskan pentingnya persatuan sebagai umat Allah dalam Yesus Kristus. Baptisan sejatinya menjadikan mereka satu dalam Kristus, bukan malah terpecah belah. Nasihat ini menegaskan bahwa mereka menjadi jemaat Tuhan bukan karena kepintaran para rasul berbicara, melainkan karena salib Kristus. Melalui teguran Paulus atas perpecahan yang terjadi di antara jemaat mula-mula di Korintus, kita diingatkan akan satu hal yang sangat penting dalam hidup bergereja. Sebagai orang Kristen, kita dipersatukan oleh Yesus Kristus, apapun kemampuan dan kelebihan kita. Perpecahan memang masih menjadi permasalahan jemaat Tuhan sampai hari ini. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa pemimpin rohani atau gereja tertentu lebih hebat. Setiap kali anggapan demikian muncul, ingatlah bahwa kita menjadi orang percaya bukan karena orang atau gereja yang membaptis kita, melainkan Yesus Kristus. Allah mempersatukan semua orang percaya di seluruh dunia menjadi satu tubuh Kristus di tengah berbagai perbedaan yang ada. Sudah sepatutnya perbedaan yang ada memperkaya dan memperlengkapi kita. Sebagai satu komunitas, konflik memang tidak terhindari. Tetapi itu bukan alasan bagi kita terpecah belah. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita menyatukan hati bahwa kita semua adalah orang yang dipanggil oleh Allah di dalam keunikan dan kekhususan masing-masing untuk saling melengkapi. Terimalah dan akuilah sesama kita sebagai bagian tubuh Kristus yang sama-sama saling mendukung untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Kristus yang mempersatukan, kami bersyukur atas setiap perbedaan yang Engkau izinkan, karena di dalamnya kami diperkaya dan saling melengkapi. Bimbinglah kami untuk menghadapi setiap konflik dengan kasih dan kerendahan hati, bukan sebagai alasan untuk terpecah, melainkan kesempatan untuk bertumbuh bersama. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: meninggi, itulah sebabnya mereka melupakan aku. Atau juga, aku telah payah menanggungnya. Duka cita Bapa hanya dapat diringankan oleh kasih anak-anak-Nya. Mereka menyatakan kasih kepada Bapa bila mereka mau menumpahkan air mata penyesalan akan dosa-dosa mereka, bila mereka mau mempercayainya, bila mereka bersedia menjadi anak-anak yang sejati, yang taat, rendah hati, dan sangat bergantung kepada-Nya. Tuhan sedang menanti. Sesungguhnya Ia terus-menerus meminta kita untuk mengasihi-Nya. Siapakah yang dapat melukai dan mengecewakan hati yang penuh kasih itu?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumoharjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harta yang sejati. Peristiwa ini terjadi di Jerman pada tahun 1141. Sang Duke of Bavaria sedang terkepung di istananya. Pengepungan itu berlangsung lama, dan akhirnya Sang Duke menawarkan diri untuk menyerah. Sang Kaisar memberikan izin kepadanya untuk meninggalkan istana itu dengan aman. Namun, istri Sang Duke tidak mempercayai bahwa Kaisar akan menepati janjinya. Karena itu, ketika Sang Kaisar datang untuk mengambil harta benda istana, sang istri mengirimkan suatu permohonan agar ada keamanan bagi dirinya dan semua wanita di dalam istana. Ia meminta agar para wanita ini dapat membawa serta barang-barang berharga mereka, sebanyak yang mereka dapat bawa. Permohonannya dikabulkan, dan pintu gerbang istana segera dibuka. Lalu keluarlah para wanita-wanita, namun mereka tidak membawa emas ataupun perhiasan. Sebaliknya, setiap mereka menggendong suami mereka di pundak mereka. Para wanita yang gagah berani ini mengetahui harta mereka yang sejati. Sang Kaisar tergugah hatinya dan menangis melihat tindakan yang luar biasa ini, dan langsung meyakinkan para wanita ini bahwa suami-suami mereka dapat turun, dan keamanan serta kebebasan mereka dijamin. Sang Kaisar mengundang mereka semua ke acara pesta makan dan membuat perjanjian perdamaian dengan persyaratan yang jauh lebih dermawan dibandingkan yang ia pernah berikan sebelumnya. Sesungguhnya, pasangan kita sangatlah berharga. Raja Salomo, manusia paling bijak yang pernah hidup, berkata, "Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Bukankah hari ini adalah saat yang baik untuk mengatakan kepada pasangan Anda betapa Anda sangat menghargai dirinya? Jangan seperti pria yang di hari pernikahan berkata kepada istrinya bahwa ia mengasihi istrinya, dan kemudian menambahkan, "Dan kalau nanti saya berubah pikiran, saya pun akan memberitahumu." Oke, hari ini memang bukan ulang tahun pernikahan Anda. Lalu, apa masalahnya? Pergilah dan belikanlah kado kecil yang memiliki makna. Rayakan kebaikan Tuhan bagi Anda. Bagaimanapun juga, di dalam istana rumah Anda, suami Anda atau istri Anda adalah harta kekayaan Anda yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Mungkin Anda dikecewakan oleh orang lain, yaitu orang-orang yang menjadi harapan Anda, teristimewa karena mereka adalah orang Kristen. Akan tetapi, Tuhan mengizinkan Anda mengalami kekecewaan ini, sebab Ia ingin mencapai sesuatu, yaitu supaya Anda belajar menaruh pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan semata, karena setiap pengharapan Anda kepada manusia akan sia-sia. Ada sebabnya mengapa Allah dalam kasih-Nya yang besar itu mengizinkan Anda mengalami kekecewaan. Biarlah kejadian itu mencapai tujuannya, agar Anda lebih bersyukur kepada Tuhan yang tak pernah mengecewakan Anda sedikitpun. Berpalinglah kepada-Nya. Hendaknya Anda lebih mengasihi Dia karena peristiwa ini. Dan dari kasih kepada Tuhan ini, hendaknya Anda belajar mengasihi apa yang juga dikasihi oleh-Nya, yaitu orang-orang berdosa dan orang-orang yang miskin di hadapan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupan, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-515. Saya menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan juga yang ada di Samarinda. Khususnya di Jabodetabek yang saat ini sedang menunjukkan pukul jam 4 pagi. Anda adalah orang yang luar biasa, Anda adalah orang yang beruntung karena Anda memulai aktivitas Anda dengan firman yang Anda dengar pada hari ini, sehingga firman itu menjadi kekuatan, firman itu juga menjadi kesembuhan. Saya takkan tiap-tiapnya berdoa buat Anda yang sakit, percayalah Anda ditolong oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Anda juga bisa menghubungi secara langsung. Anda tidak perlu menghubungi pihak radio. Anda tolong WA saja, WA ke saya. Hubungi saya di 0812-621-5518. Sekali lagi, di 0812-621-5518. Saya siap melayani Anda di dalam hal doa dan juga pelayanan PD kantor dan juga pelayanan-pelayanan di gereja lintas interdominasi. Dan saya siap melayani Anda tanpa ada sekretaris yang menghambat Anda. Karena saya tidak punya sekretaris, karena saya mau menjadi hamba Tuhan, kepada siapapun orang bisa langsung berjumpa dengan saya, saudaraku. Karena sekarang banyak pendeta-pendeta dikit-dikit pakai sekretaris, sehingga Anda susah berjumpa dengan langsung dengan pendeta-pendeta tersebut. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita kembali dalam episode yang ke-515. Kembali yuk, saya mengajak hari-hari ini saya suka dengan kitab Amsal, karena ini tuntunan, saudaraku ya. Karena kitab Amsal ini banyak mengajar kita tentang kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita melihat dalam episode yang ke-515, Amsal pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini kalimatnya tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang. Sebuah nasihat, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Makanya ada istilah berkata, uang jin dimakan setan, saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya pada hari ini kita semua bekerja. Ya, semua yang mendengar pasti bekerja. Tapi ada hal-hal yang luar biasa yang pernah saya dengar dalam beberapa bulan yang lalu, mungkin juga masih ada, tentang investasi-investasi atau juga tentang sesuatu yang cepat menghasilkan duit, saudaraku. Nah, hari ini saya mau membahas supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, celakalah yang cepat kaya. Ya, itu kira-kira begitu ya tema kita pada hari ini, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, mari kita lihat, saudaraku dikasih Tuhan. Amsal pasal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Perhatikan baik-baik dari kata ini. Kata Ibrani dalam bahasa aslinya, yaitu cepat diperoleh, dalam bahasa aslinya itu adalah mehabel, saudaraku. Jadi mehabel ini artinya itu dari kesia-siaan, dari nafas, atau juga dari tipu menipu, saudaraku. Jadi perhatikan baik-baik kata ini, cepat diperoleh. Jadi artinya dalam bahasa aslinya mehabel. Ya, dari kesia-siaan, dari nafas ya. Makanya enggak heran ada istilah simsalabim, abrakadabra, langsung kaya. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau mau cepat kaya, ya setan, saudaraku, setan yang membuat orang cepat kaya. Makanya ingat deh ketika Yesus dicobai di padang gurun, apa yang iblis katakan kepada Yesus, semua seluruh harta kekayaan dunia akan kuberikan kepadamu kalau kau sujud menyembah aku. Makanya di sini dikatakan mehabel dari nafas. Makanya jangan coba-coba pergi ke pegunungan, ke Gunung Kawi, ke pantai selatan. Anda mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Karena itu disebut mehabel, yaitu dari nafas. dan juga dari tipu. Nah, sekarang banyak tipu menipu ya, seperti robot trading dan investasi-investasi bodong yang lainnya, berapa banyak orang tertipu. Nah, perhatikan baik-baik. Artinya dari kata Mihabel juga, jadi harta yang datang tanpa proses, harta yang datang tanpa kerja, tanpa juga hikmat. Bahkan secara teologi ini dimaksud, ini disebut, kalau kita lihat Lukas pasal 16 ayat 11, mari lihat Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi dalam kalimat teologis, ya dalam perjanjian baru, ini disebut dengan mamon yang tidak jujur, saudaraku. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan dalam perjanjian baru. Paulus tegaskan di 1 Timotius pasal 6 ayat 9 berkata apa? Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Perhatikan dari Alkitab, yang Alkitab katakan, saudaraku. Kata ingin kaya itu dalam bahasa Yunaninya bulomai protein, saudaraku ya. Bukan protein ya. Bulomai protein artinya apa? Dari kalimat ini, itu bernafsu jadi kaya, obsesif, saudaraku. Perhatikan, jadi masalahnya bukan kayanya, dengar ya. Kaya itu enggak salah, saudaraku. Tapi Amsal juga berkata, ingin kaya itu masalahnya. Kaya itu enggak salah. Ingin kaya itu masalahnya. Kita lihat, Abraham, Ayub, bahkan Lydia, itu mereka orang kaya yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi mereka kaya diberkati Tuhan, saudaraku. Mereka diberkati Tuhan, ada prosesnya Tuhan. Nah, masalahnya di zaman sekarang ini, masalahnya adalah orang mau cepat kaya dengan cara cepat. Bahkan terjerat dengan cinta uang, saudaraku. 1 Timotius 6 ayat 10 dengan jelas berkata, cinta uang itu akar segala kejahatan. Artinya apa? Semua dosa lain bisa tumbuh dari mana? Ya dari situ. Ya dari cinta uang. Tumbuh apa? Dusta. Tumbuh apa? Tumbuh tipu. Judi. Dan ujung-ujungnya semuanya tinggalkan Tuhan, saudaraku. Mari kita melihat prinsip apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Prinsip kerajaan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan itu memberkati kita. Bukan potong kompas, saudaraku. Hati-hati, jangan coba-coba potong kompas dengan jalur yang cepat. Dengan jalur yang cepat. Bahaya, saudaraku. Bahkan dalam Ulangan pasal 8 ayat 18 pun, Tuhan yang beri kuasa untuk dapat kekayaan. Tapi, dengar, semuanya itu melewati ketaatan dan bekerja, saudaraku. Mari kita melihat dalam kitab Injil. Ada tiga hal. Kenapa cepat kaya itu celaka, saudaraku? Saya mau kasih tahu. Kalau mau kaya, tidak masalah. Tapi mau cepat kaya, mau ingin kaya, itu mendatangkan kecelakaan, saudaraku. Hati-hati. Yang pertama saya mencatat, renungkan. Karena kita bisa celaka, celaka karena tidak halal. Dan itu dampaknya, itu tidak ada damai, saudaraku. Mari kita lihat Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kaya itu datangnya dari skema tipu menipu ya, dari rekrut orang ya, memang multi level marketing itu gak salah, tapi ada yang sistem rekrut-merekrut yang ujung-ujungnya penipuan ya. Lalu kemudian dari uang orang yang hilang, dari platform yang gak legal, ya yang dilarang oleh pemerintah, yang tidak tercatat di pemerintah. Saudaraku, saya mau kasih tahu, itu bukan berkat, hati-hati. Itu adalah sebuah jebakan, saudaraku. Saya minta maaf, saya gak sebut tentang mereknya, perusahaannya. Tapi ini ciri-cirinya jelas, saudaraku. Bahkan ada yang menjanjikan profit 1% per hari. Dengar, Tuhan aja gak berjanji seperti itu, saudaraku ya. Tuhan gak berjanji. Ini ada yang berjanji 1% profit per hari. Saudaraku dikasih Tuhan, saya punya rekan di Kalimantan Timur, seorang dokter, hamba Tuhan. Rugi, saudaraku. Ratusan juta dengan robot trading yang sempat viral pada waktu itu, saudaraku. Dan sebagainya. Sangat mengerikan, saudaraku, dikasih Tuhan. Kalau menjanjikan profit 1% per hari, Tuhan aja nggak seperti itu. Bahkan kalau harus rekrut orang baru, bisa WD, saudaraku, itu bukan dagang, saudaraku. Itu cari kepala. Hati-hati kalau nggak terdaftar di OJK, Bapeti, saudaraku ya. Anda bisa lihat di Google itu ya, bisa download tentang di websitenya Bapeti ya, tentang investasi. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kalau uang hilang, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab, saudaraku? Mari kita lihat Habakuk pasal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Wow, luar biasa. Habakuk 2 ayat 6 menegur. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Makanya korupsi itu dosa. Penggelapan itu dosa. Mencuri itu dosa. Karena menggaruk bukan miliknya. Kalau sudah demikian, saya mau kasih tahu, saudaraku, dikasih Tuhan. Tidak enak, saudaraku. Dampaknya tidurmu tidak akan nyenyak. Bahkan kalau kau berdoa, doamu gak tembus. Itu langit, saya mau kasih tahu. Langit itu menjadi tembaga. Kalau kau bawa uang korupsi, kalau kau bawa uang pencurian, kalau kau bawa uang hasil penjualan narkoba, uang hasil dari kejahatan, saya mau kasih tahu, kau bawa ke rumah, itu menjadi kutuk. Bahkan doamu gak tembus. Kenapa? Karena langit itu menjadi tembaga. Bahkan damai sejahteramu juga akan hilang, saudaraku. Dengar pada hari ini, saudaraku, dikasih Tuhan, ngapain? Kaya tapi stres, untuk apa, saudaraku? Saudaraku dikasih Tuhan, saya berdoa ya, para pendengar yang ada di Jabodetabek khususnya. Saya berdoa, Anda yang kaya pada hari ini, Anda gak stres, amin. Karena Anda kaya dengan cara yang benar, saudaraku ya. Dengan Anda kaya dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bukan dengan prinsip dunia. Sehingga aku berdoa pada hari ini, engkau tidak stres. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar ya. Mending cukup, tapi tidurnya nyenyak. Ya, saudaraku ya, haleluya. Yang kedua, celaka karena cinta uang itu bisa tertolak dari iman, saudaraku. Sama dengan tertolak dari iman. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 berkata apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh pemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Menyimpang dari iman artinya selingkuh. Kenapa? Karena uang jadi ilah, saudaraku. Uang jadi pasangan hidupmu. Memang awalnya bilang apa? Wah, Pak Gembala, Pastor, ini buat pelayanan. Lama-lama apa? Ibadahnya bolong, lalu kemudian hilang dari gereja. Nah, kalau kenapa hilang dari gereja? Karena bilang urusan bisnis lah, urusan pekerjaan lah, dan lain-lain. Makanya banyak orang tidak lagi mau ibadah. Kenapa? Wah, Pak Pendeta, kalau hari Minggu usaha saya rame. Nah, hati-hati, itu sudah bagian dari selingkuh. Uang jadi ilah, uang jadi pasangan hidupnya. Bahkan dulunya bilang apa? Awalnya Tuhan nomor satu. Lama-lama berubah. Dari nomor satu, Tuhan menjadi nomor tiga, saudaraku. Nomor dua juga salah, itu berdosa, saudaraku ya. Lihat, apanya Yesus katakan Matius pasal 9 ayat 24. Dengan jelas, Yesus mengajarkan kepada kita, dengar, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu dengan jelas dikatakan, Alkitab mencatat Mammon itu dewa, saudaraku. Ilah itu dewa uang, saudaraku. Coba perhatikan baik-baik, saudaraku ya. Kalau jam 4 pagi ya, saya berdoa Anda yang jam 4 pagi bangun, makanya siaran ini membangunkan Anda. Anda bangun, Anda dengar siaran ini supaya apa? Supaya kita mengutamakan Tuhan. Jangan sampai kita bangun pagi-pagi, Kita apa? Kita lakukan cek profit, kita langsung urusan kerja, cek bisnis. Hati-hati, saudaraku ya. Jangan sampai kita sedang pindah altar, saudaraku ya. Yang ketiga, celaka karena merusak orang lain. Dan dampaknya juga kita pasti kena hukum tabur tuai, saudaraku. Perhatikan baik-baik, skema cepat kaya itu hidup. Senang, dengar ya, saya mencatat begini, skema cepat kaya itu hidup dari uang orang baru. Sangat mengerikan. Kenapa? Waktu orang baru habis, skema ditutup. Nah, ini salah satu skema tentang apa? Tentang investasi-investasi bodong yang melibatkan korban yang daftar itu yang menjadi korban berikutnya. Yang terakhir masuk jadi korban. Pertanyaannya, saya mau tanya, tega nggak kita makan uang demikian? Apalagi kalau itu uang janda atau anak yatim. Apalagi korupsi uang negara atau perusahaan. Saya mau kasih tahu, engkau sudah merusak hak hidup orang lain. Orang lain yang layak menerimanya, kita merusakkan semuanya, saudaraku. Perhatikan baik-baik, Keluaran pasal 22-23 dengan tegas mengingatkan kita, dikatakan jangan menindas anak janda, jangan menindas janda, jangan menindas anak yatim, saudaraku. Jika kamu menindas mereka, Tuhan berkata apa? Aku akan mendengar seruan mereka. Bahkan Galatia pasal 6 ayat 7 berkata apa? Dengan jelas, lebih tegas lagi. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mungkin, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kamu untung karena tetanggamu buntung. Saya mau kasih tahu, dengar, besok lusa giliran kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mencatat, dengar baik-baik, kekayaan yang benar itu mensejahterakan sesama, bukan mengorbankan sesama, saudaraku. Kekayaan itu mensejahterakan sesama, kekayaan itu memberikan berkat bagi yang lain, bisa menjadi berkat yang bagi orang lain, bukan mengorbankan sesama. Bahkan Amsal 11 ayat 25 mencatat, dahsyat ini. Dikatakan apa? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Lalu pertanyaannya, Pastor Rapius, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bertobat, berubah. Dengar, berubah dari cara berpikir yang salah, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, setelah kita bertobat, kerjalah dan hiduplah di dalam takut akan Tuhan, saudaraku. Amsal pasal 22 ayat 4 mengatakan apa? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan, saudaraku. Mari kalau bangun pagi setelah kita berdoa, kerja jujur, bayar pajak, saudaraku ya. Dan mulailah memberikan persepuluhan, saudaraku. Nah, nanti saya lihat, nanti saya bahas di poin yang kedua. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Setiap perkara kecil, saudaraku. Lukas pasal 16 ayat 10 berkata apa? Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Setia dari 50 ribu, kelola yang benar. Jangan langsung 50 juta tapi gak ngerti. Setialah dalam memberi persembahan 1/10, saudaraku. Karena persembahan 1/10 itu adalah konsep kesetiaan kepada Allah dalam hal mamon, saudaraku. Dengar baik-baik. Saya mau kasih tahu, tidak ada konsep yang lain dalam hal mamon selain persembahan 1/10 adalah konsep yang Allah buat supaya kita mulai setia dalam perkara yang kecil dan juga pasti setia dan benar dalam perkara yang kecil juga, saudaraku. Kalau kita nggak setia dalam perkara yang kecil, pasti kita juga nggak setia dalam perkara yang besar. Kalau kita tidak benar dalam perkara yang kecil, maka sudah pasti kita juga nggak benar dalam perkara yang besar. Ini hukum. Yang harus kita lakukan, belajar setia. Kalau kau punya gaji 3 juta, meskipun kurang, memang kurang, paling tidak kau bawalah 1/10 dari 3.300. Bawalah ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena kau belajar setia. Jangan mengikuti ajaran-ajaran YouTube yang tidak benar, saudaraku. Yang berkata enggak perlu perpuluhan. Perpuluhan itu memperkaya gereja. Salah, saudaraku. Karena perpuluhan Anda di dalam gereja itu dikelola dengan baik. Jangan kau berpikir, wah itu gembala punya jam mewah. Hati-hati. Jam mewah yang dipakai oleh gembalamu, oleh pendetamu, bisa saja itu pemberian orang. Karena saya pun sebagai pendeta, sebagai gembala juga mikir baik-baik. Untuk apa beli barang mahal-mahal? Kami ini, kita semua, mengutamakan pelayanan. Tapi kalau ada orang yang datang memberikan jam, memberikan sesuatu, ya kami terima. Itulah dipakai oleh para pendeta. Jangan Anda menjudge. Saudaraku dikasih Tuhan, karena ajaran-ajaran sesat di akhir zaman ini membuat kita gak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Yang menghambat berkat kita sehingga kita gak setia dalam membawa persembahan. Saya mau kasih tahu, ada mujizat di dalam persembahan persepuluhan. Karena di situ di dalamnya ada mujizat, ada jaminan. Jaminan apa? Ada pemeliharaan. Meskipun engkau tidak ditolong oleh Tuhan, tidak ditolong secara langsung keuanganmu, tapi percayalah, ada perjanjian yang kuat karena kau sudah bangun fondasi yang benar. Tapi kalau fondasinya tidak benar, saya mau kasih tahu, saudaraku dikasih Tuhan, susah engkau mengalami move on, susah engkau mengalami terobosan finansial, saudaraku. Saya mencatatnya sendiri, saya melihat orang yang setia dengan persepuluhan, saya mau kasih tahu, hidupnya, pekerjaannya jauh lebih baik, keuangannya jauh lebih tertata daripada orang yang tidak pernah memberikan 1/10. Uangnya berantakan, saudaraku. Yang ketiga, taat juga dengan pemerintah. Roma 13 ayat 1 dengan jelas juga bahwa pemerintah itu tangan kanan Allah. Hati-hati, investasi, lakukanlah sesuatu yang terdaftar di Bapeti atau OJK. Kalau belum legal, artinya Tuhan belum buka pintu, jangan buka sendiri. Nah, ini para pengusaha, dengar, saya mau kasih tahu, bayarlah pajak dengan benar. Saya mau kasih tahu, para pengusaha, pajak yang kau tahan tidak akan membuat engkau kaya sesungguhnya, saudaraku. Yang keempat, cukupkan diri, saudaraku, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kaya sejati sama dengan butuh sedikit, saudaraku, ya. Saya mau kasih tahu, ya. Miskin sejati sama dengan mau banyak terus. Ini cuma bicara mental, saudaraku, ya. Mental, karena banyak orang kaya, mentalnya miskin. Meskipun kau gak punya uang yang banyak, tapi kau punya mental yang kaya. So, aku dikasih Tuhan. Dengar, kalau ada di antara kita yang sudah terjerat dengan skema cepat kaya, dan hatimu sudah gelisah, mari kita bertobat. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya. Ampuni saya cinta uang lebih dari cinta Tuhan. Hari ini saya keluar dari semua yang tidak berkenan. Kau katakan, Tuhan saya pilih jalanmu. Walau lambat, tapi selamat. Sudah aku dikasih Tuhan. Kau bisa berkata, katakan kepada Tuhan. Tuhan pulihkan keuangan saya dengan caramu. Pulihkan usaha saya. Pulihkan bisnis saya. Pulihkan finansial keluarga saya. Saya percaya pada hari ini. Masuklah engkau dalam perjanjian berkat. Mulailah belajar setia dengan saudaraku, ya. Saya mau kasih tahu, belajar setia dalam persembahan secara khusus untuk 1/10, karena di dalamnya ada mujizat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari buka hatimu. Engkau yang mengalami keterpurukan finansial, buka hatimu, saya berdoa. Orabataka masyataka dabalam. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami mengalami keterpurukan finansial, kami terjerat dalam hutang-hutang karena kami berambisi untuk cepat kaya. Bukan kekayaan yang kami peroleh, tapi kehancuran. Kami banyak mengalami kehilangan, kami banyak mengalami kerugian, bahkan kami banyak mengalami hutang demi hutang. karena sikap kami yang salah. Tuhan ampuni kami, Tuhan. Hari ini kami bertobat. Firman-Mu sudah mengajarkan kami tentang prinsip berkat, prinsip dari kerajaan Allah. Dan pada hari ini Tuhan, kami buka hati kami, pulihkan kami, lepaskan kami dari cinta Mamu, dan biarlah kami menempatkan Tuhan menjadi pribadi nomor satu dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk mengelola, menghadapi Mamon bukan dari perkara yang besar, tapi dimulai dari perkara yang kecil. Mampukan kami Tuhan untuk membawa, memberi persembahan 1/10 ke rumah Tuhan. Karena kami percaya di dalamnya ada perjanjian berkat. Berkati gereja kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami suka menjudge Tuhan dalam hal persembahan. Ampuni kami, sesungguhnya kami sedang mengurungi diri kami sehingga kami terjerat dengan cinta Mamon. Ampuni kami Tuhan, dan pada hari ini kami percaya pemulihan terjadi. Secara khusus buat yang sakit Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Bagi yang sakit pegang, bagi yang sakit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit, kanker, benjolan apapun yang mereka miliki, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur butuh penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, keselamatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Puji Tuhan, Anda diberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika Anda diberkati dengan episode ini, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-591 ANG Pernapasan Berdaya. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Tetap semangat semua. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 735004591. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menantikan Tuhan. Mempercayai waktu Tuhan selalu merupakan pilihan bijaksana. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 27 ayat 13 dan 14.
1: Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, budaya kita adalah budaya instan. Gerak cepat tidak selalu buruk, tetapi kita harus berhati-hati agar tidak terlalu terpanjang pada pemenuhan segera sampai kita tidak menantikan waktu Tuhan. Di Kejadian pasal 15 ayat 4 dan 5, setelah Abraham mengungkapkan kekecewaannya karena ia dan Sarah tidak juga memiliki anak, Tuhan menyatakan bahwa pasutri itu akan memiliki seorang anak laki-laki dan keturunannya akan sangat tak terhitung banyaknya. Abraham mempercayai Tuhan, tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, dengan membangun keluarga melalui hamba Sarah. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Abraham kemungkinan membenarkan keputusannya dengan berpikir bahwa Tuhan ingin ia punya anak, dan karena tampaknya mustahil dengan cara lain, maka caranya ini pastilah yang Tuhan mau ia lakukan. Padahal itu tidak benar. Abraham harus menghadapi berbagai konsekuensi dari tindakannya, termasuk kecemburuan dan pertikaian antara Sarah dan Hagar. Masalah-masalah ini kemudian menimbulkan kesusahan lebih lanjut, baik untuk jangka pendek maupun di sepanjang sejarah. Tetapi Tuhan itu setia. 14 tahun kemudian, Sarah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Saudara pendengar, seperti Abraham, Anda mungkin mempercayai janji-janji Tuhan, tetapi Anda lebih suka menerima hasil yang cepat. Atau Anda benar-benar ingin segala sesuatu dilakukan dengan cara Anda. Mintalah Bapa memimpin Anda, dan nantikanlah Dia. Jalannya mungkin tidak seperti yang Anda pikir Anda inginkan, tetapi jalan itu selalu yang terbaik.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan Gembala Jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jika seseorang ingin membuktikan rasa terima kasihnya kepada kita, ia akan berkata, "Katakanlah apa yang kau inginkan dan aku akan memenuhi keinginanmu." Akan tetapi, siapa dapat memahami bahwa Tuhan berfirman kepada kita yang telah mendukakan hatinya, mendurhaka kepadanya dan meninggalkan dia? Katanya demikian, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Oh, alangkah besarnya kasih Tuhan yang dapat menawarkan hal itu kepada kita. Itulah kasih yang timbul dari hati Bapa yang gemar memenuhi keinginan anak-anak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

18 tahun merupakan umur yang sulit bagi seorang anak laki-laki. Rumahnya terlalu sempit baginya karena dunia luar mengundangnya untuk bertualang. Demikian pula Andi tidak sabar menunggu saatnya ia dapat keluar dari rumah. Apalagi ayahnya adalah pengusaha yang kaya raya. Selagi masih muda, ada baiknya menjelajah dunia dan menikmatinya, pikirnya. Karena itu ia menghadap ayahnya, meminta warisan yang akan menjadi bagiannya. Jauh di lubuk hati, sang ayah merasa sedih. Bukan karena hartanya berkurang setengah, tetapi karena anaknya memilih harta lebih dari cintanya. Andi menyewa apartemen yang mewah. Hidupnya hanya seputar pesta, gadis-gadis cantik, barang-barang bermerek, dan tumpukan kartu judi. Hingga suatu saat, ia kalah bertarung dan habislah seluruh hartanya. Pemilik apartemen mengusirnya, dan teman-temannya tidak mau lagi bersamanya karena tidak ada lagi pesta dan tidak ada apa-apanya lagi. Kini kardus menjadi rumahnya, dan sisa-sisa makanan di sampah adalah menunya sehari-hari. "Cukup sudah," kata Andi pagi itu saat ia berebut makanan dengan anjing jalanan. "Aku akan kembali jadi budak pun aku mau. Selalu ada makanan buat pembantu-pembantu papa di rumah. Sementara di sini aku kelaparan." Dengan menumpang truk yang lewat, Andi menuju rumah ayahnya. Pikirannya melayang. Apakah ayah masih mau menerimaku? Aku sudah menyakiti hatinya dan kurang ajar kepadanya. "Stop di sini," kata Andi pada sang supir. Ia memilih berhenti agak jauh dari rumah agar ia dapat melihat-lihat keadaan terlebih dahulu, sambil menghafalkan kata-kata permohonan maafnya pada sang ayah. Dari jauh, sang ayah ternyata telah melihatnya. Hari demi hari, matanya melihat ke gerbang, mencari-cari seorang yang telah hilang. Dengan segera sang ayah berlari, berlari, dan berlari menuju keluar pintu gerbang rumah. Tangannya terbuka, walaupun Andi masih jauh dari jangkauannya. Dan senyumnya mengembang sambil tertawa-tawa ia berteriak, "Andi! Andi!" Andi tak sempat mengatakan kata-kata permohonan maafnya karena sang ayah menghujaninya dengan ciuman dan pelukan. Memang anak ini hilang dari rumahnya, tetapi tidak pernah hilang dari hatinya. Demikian kasih Yesus bagi kita, saudara.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumoharjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: kita berkata, sukar sekali untuk percaya akan kasih Allah. Akan tetapi Allah telah membuktikan bahwa Ia mengasihi kita. Karena kasih-Nya kepada kita itu, Ia telah mengalami penderitaan yang tak terkatakan dengan menyerahkan Putra-Nya dan menderita bersama Putra-Nya, disiksa dan dianiaya, sehingga tidak dapat lagi dikenali dan akhirnya dibunuh. Perbuatan-perbuatan Tuhan senantiasa berdasarkan kasih, sekalipun kita tidak memahaminya. Pada saat-saat seperti itulah, kita harus lebih mengasihi Dia demi pekerjaan kasih-Nya yang besar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Wajiblah kita menghormati Dia dengan jalan percaya kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

EBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Di ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, Yakobus memulai pasal 3 ini bukan dengan sebuah undangan atau motivasi rohani. Dia membuka dengan peringatan. Peringatan kepada siapa? Justru kepada orang yang, tanda kutip, paling rohani, paling bersemangat melayani, yang paling ingin terlibat dalam pelayanan firman. Sampai Yakobus berkata, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Kenapa Yakobus seolah-olah membuat dan memperingatkan orang yang justru mau melayani Tuhan sebagai guru firman itu hati-hati? Kenapa dia harus memperingatkan mereka? Mari kita pahami sedikit konteks pendengar aslinya. Dan kita melihat bagaimana peringatan dari Yakobus ini sangat relevan juga di zaman kita. Saudara, surat Yakobus ditulis kepada komunitas Kristen mula-mula, dan sebagian besar itu latar belakang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, peran rabi atau guru itu salah satu peran yang paling dihormati dalam komunitas. Seorang guru bukan hanya penyampai informasi, dia adalah pembentuk hidup, panduan atau panutan bagi keluarga-keluarga, otoritas yang dipercaya dalam pertanyaan-pertanyaan etika sehari-hari. Karena status ini begitu besar, godaan untuk merebut posisi guru juga sangat besar. Orang-orang ingin menjadi guru bukan selalu karena panggilan dari Tuhan, tapi karena rasa hormat yang melekat pada peran itu, status sosial yang menyertainya, dan karena rasa puas yang datang dari didengar dan diikuti banyak orang. Yakobus sebagai pemimpin jemaat Yerusalem jelas mengamati fenomena ini di komunitas yang dia layani. Banyak orang yang baru beberapa tahun mengikuti Kristus sudah merasa diri mereka siap menjadi guru bagi yang lain. Mereka menikmati diskusi teologis, pasti berdebat tentang penafsiran, dan senang menjadi pembicara di hadapan kelompok kecil. Dan Yakobus melihat ada bahaya di balik semangat yang kelihatannya rohani ini. Semangat yang lupa bahwa peran guru bukan soal kemampuan menjelaskan, tetapi tanggung jawab membentuk hidup orang lain melalui kata-kata. Nah, kalau kita lompat ke zaman kita sekarang, situasi kita sekarang, sebetulnya tidak jauh berbeda. Bahkan dalam beberapa hal, mungkin lebih parah. Kita hidup di zaman medsos, media sosial. Ribuan orang dengan modal smartphone bisa jadi tanda kutip guru dalam waktu semalam. Mereka membuat konten teologis di TikTok mungkin, menulis status panjang di Facebook tentang penafsiran Alkitab, atau bahkan membuat video YouTube untuk mengomentari ajaran atau teologi orang lain, atau membagikan refleksi rohani di Instagram dengan dampak yang menjangkau ribuan orang. Sebagian dari mereka memang membawa atau memiliki hikmat. Tetapi banyak juga yang berbicara dengan otoritas yang sebetulnya mereka belum miliki. Mengoreksi sesuatu yang belum mereka sepenuhnya pelajari dengan baik, dan menafsirkan firman dengan pengetahuan yang masih tidak terlalu mendalam. Dan semua itu dikemas di dalam pakaian rohani atau simbol rohani yang membuat peringatan Yakobus itu sangat relevan, sangat dekat dengan zaman kita. Kenapa Yakobus memberi peringatan? Bagi orang-orang justru punya semangat melayani sebagai guru atau pengajar firman. Saudara, ada alasan teologis di balik peringatan. Karena Yakobus mengatakan, sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, kata Yunani atau bahasa asli yang dia pakai itu artinya penghakiman yang lebih besar atau standar yang lebih tinggi atau ukuran yang lebih ketat. Nah, kita mesti memahami ini dengan benar. Ini bukan berarti Tuhan itu kejam terhadap guru atau Tuhan itu tidak suka kepada mereka yang melayani di mimbar. Tidak. Ukuran yang lebih berat atau standar lebih tinggi ini bukan masalah kejam. Tidak ada hubungannya dengan perasaan. Ini masalah keadilan yang proporsional dengan tingkat pengaruh yang sudah dipercayakan Tuhan. Coba kita bayangkan ini. Ketika seorang petani biasa berbicara kepada keluarganya, ya benar atau salah dampaknya terbatas pada keluarga itu. Nah, ketika kita lihat seorang guru sekolah berbicara kepada murid-murid di kelasnya selama 1 tahun, kira-kira 30 murid katakan, dia membentuk pikiran 30 anak. Tetapi ketika seorang pengkhotbah berbicara kepada jemaat bertahun-tahun, dia membentuk banyak hal, membentuk teologi mereka, konsep pernikahan mereka, cara mereka mengasuh anak, bahkan keputusan-keputusan hidup ratusan keluarga. Dan kalau kita naik lagi, lebih luas, ketika seorang influencer rohani memposting kontennya, dia bisa mempengaruhi puluhan ribu orang dalam hitungan jam. Pengaruh yang semakin besar, tentu membawa tanggung jawab semakin besar. Ini kan memang prinsip yang Yesus tegaskan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48. Dan Tuhan tidak menuntut hal yang sama dari setiap orang. Dia menuntut sesuai dengan apa yang sudah dia berikan. Dan kepada guru, dia memberikan satu hal yang sangat khusus. Akses ke pikiran orang lain melalui kata-kata. Akses ini bukan hal sepele. Pikiran adalah tempat di mana keyakinan dibentuk, keputusan diambil, diproses, dan pada akhirnya karakter terbang. Jadi memberi seseorang akses ke pikiran orang lain adalah memberi dia kekuasaan untuk membentuk hidup orang itu dari dalam. Maka tanggung jawabnya setara dengan akses itu. Ini bukan masalah kejam, tetapi adil. Dan kita harus cermat membaca peringatan Yakobus ini. Dia tidak sedang melarang siapapun di antara kita untuk menjadi guru. Guru firman. Yakobus sendiri adalah guru. Surat ini sendiri yang dia tulis adalah ya pengajaran yang sangat tegas. Yang Yakobus larang adalah keinginan yang sembarangan, keinginan yang terburu-buru, dan keinginan yang tidak mempertimbangkan beratnya tanggung jawab menjadi guru. Sebab itu di ayat 1 tadi yang kita baca, Yakobus mengatakan, janganlah banyak orang mau menjadi guru. Kata mau di sini berarti ingin, ambisi pribadi atau hasrat. Yakobus tidak menentang kalau itu panggilan dari Tuhan untuk mengajar. Dia menentang ambisi atau impian pribadi untuk menempatkan diri sebagai guru tanpa panggilan Tuhan, tanpa kerendahan hati. John Calvin dalam komentarnya tentang ayat ini mengamati sesuatu yang tajam. Dia menulis bahwa banyak orang ingin menjadi guru bukan karena hasrat untuk membangun jemaat, tetapi hasrat untuk membuktikan bahwa mereka itu pintar, untuk menikmati status sebagai orang yang expert, tahu, untuk mengalami kepuasan didengar oleh banyak orang. Nah, Calvin memperingatkan, motif seperti ini akan dihakimi dengan keras karena Tuhan tidak menerima dan tidak berkenan kepada kepandaian yang lahir dari kesombongan. Bahkan sekalipun jika doktrin yang diajarkan benar, jika motifnya itu tercemar, pelayanannya sedang membangun atau dibangun di atas pasir dan tidak akan bertahan ketika ujian datang. Jadi pertanyaan yang muncul bukan, kalau begitu apakah saya mulai jadi guru? Bukan. Tetapi, mengapa saya ingin jadi guru? Apakah karena saya melihat kebutuhan jemaat dan ingin melayani? Atau karena saya menikmati perhatian yang datang dengan peran itu? Apakah karena Tuhan sudah mempersiapkan dan memanggil saya melalui konfirmasi dan dari komunitas? Atau karena saya sendiri yang mendorong-dorong diri untuk masuk ke peran itu? Motif ini bukan masalah kecil meskipun tidak kelihatan. Yakobus menjadikannya sebagai isu utama atau hal yang utama di dalam pembukaan pasal 3 ini. Sebelum bicara tentang bahaya lidah secara umum, Yakobus mulai dengan bahaya lidah yang ditempatkan di posisi pengaruh. Bahaya yang justru paling halus dan paling sering tidak disadari oleh pelaku. Nah, setelah peringatan keras tentang menjadi guru, Yakobus kemudian memperluas peringatan itu kepada setiap orang percaya. Yakobus mengatakan di ayat yang kedua, sebab. Nah, ini kata yang menghubungkan peringatan khusus tentang guru tadi dengan semua orang. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kata bersalah di sini artinya tersandung. Terjatuh karena kakinya menabrak sesuatu. Ini bukan dosa besar dan disengaja, direncanakan. Ini bukan pembunuhan, bukan pencurian, bukan zina. Ini adalah hal-hal kecil yang membuat kaki kita tersangkut. Tindakan-tindakan yang membuat langkah hidup kita gontai. Kata-kata yang keluar tanpa dipikir, sikap yang muncul tanpa dikendali. Yakobus mengatakan, dalam hal-hal seperti ini, kita semua tersandung. Kita tersandung dalam banyak hal. Bukan sekali, bukan sesekali, bukan dalam kasus-kasus tertentu, banyak. Nah, Yakobus memasukkan dirinya di dalam pernyataannya ini. Dia menulis kita semua, bukan kalian semua. Dan ini bukan sekedar kerendahan hati yang dibuat-buat atau formalitas belaka ngomong, berbicara kata kita. Yakobus, saudara Tuhan Yesus, saudara tiri Tuhan Yesus, pemimpin jemaat Yerusalem, salah satu rasul yang paling dihormati di gereja mula-mula. Bahkan dia pun mengakui bahwa dia juga tersandung dalam banyak hal. Jadi tidak ada orang yang sudah mencapai tingkat rohani di mana dia tidak lagi tersandung dalam perkataan. Dan kesadaran ini jauh dari membuat kita putus asa. Seharusnya membawa kita kepada kerendahan hati yang benar. Kerendahan hati yang melindungi kita dari kesombongan. Yang seringkali membuat kita berbicara dengan otoritas yang melampaui otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, di tengah ayat kedua ini, Yakobus membuat pernyataan yang sepertinya sulit dipahami. Di mana dia mengatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, apa arti kata sempurna? Apakah ada orang sempurna di dunia ini? Nah, kata sempurna yang dipakai di sini itu teleios. Bukan sempurna dalam arti modern tanpa cacat sama sekali, tapi sempurna dalam arti utuh, matang, sudah mencapai atau sampai pada tujuannya. Jadi, sama seperti buah yang sudah matang, sempurna. Bukan setengah matang, 3/4 matang, matang, sempurna. Atau seperti manusia yang sudah dewasa dalam arti penuh. Yakobus mengatakan, jika ada orang bisa mengendalikan perkataannya secara konsisten, orang itu telah mencapai kedewasaan rohani yang penuh. Yaitu utuh dan lengkap. Tapi siapa yang bisa, saudara yang terkasih? Dan pertanyaan ini kan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim dia tidak pernah tersandung dalam perkataan. Dan itulah sebabnya ayat ini menjadi ayat yang penuh dengan paradoks. Atau ironi bahkan. Yakobus tidak sedang menetapkan standar yang seolah-olah bisa dicapai oleh disiplin seorang manusia. Dia sedang menunjukkan betapa beratnya tugas mengendalikan atau menguasai lidah itu. Begitu beratnya. Sehingga kalau ada yang bisa melakukannya, wah, orang itu sudah mencapai titik yang manusia normal tidak bisa capai. Dan apa implikasinya bagi mereka yang ingin jadi guru? Jelas. Jika kita semua tersandung dalam perkataan, dan tugas utama guru adalah memakai perkataan sebagai alat utama pelayanannya, maka seorang guru memasuki area di mana semua manusia paling gampang tersandung. Tersandung di hadapan banyak orang sekaligus. Itu sebabnya setiap orang harus waspada dengan segala perkataan yang keluar dari mulutnya. Apalagi kalau dia dalam posisi seorang pengajar firman, seorang guru sekolah minggu, seorang yang berbicara kepada banyak orang, baik secara langsung maupun berbicara di medsos. Nah, Yakobus melanjutkan dengan satu prinsip, yaitu barang siapa yang mengendalikan perkataannya dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Apa hubungannya, saudara yang terkasih? Apa hubungan lidah dengan seluruh tubuh? Ini bukan sesuatu yang kebetulan atau dibuat-buat. Lidah itu bukan organ yang berdiri sendiri-sendiri dari karakter kita. Lidah adalah saluran yang paling langsung dari isi hati. Yesus mengatakan dalam Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi mulut bukan sumber. Mulut itu saluran. Hati adalah sumbernya. Apa yang keluar dari mulut menunjukkan apa yang ada di hati. Sama seperti air yang keluar dari pipa menunjukkan apa yang ada di reservoir. Itu sebabnya orang yang bisa mengendalikan perkataannya secara konsisten, ya tentu saja bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Karena kendali atas perkataan bukan teknik komunikasi, tapi buah dari hati yang sudah dibentuk. Hati yang sudah aman dan rendah hati, hati yang sudah tidak perlu membuktikan diri, tidak selalu merasa perlu menang dalam debat, tidak perlu selalu mengomentari setiap hal. Itu orang yang dengan hati seperti itu orang yang matang, dewasa, yang bisa mengendalikan lidahnya. Bukan karena dia berusaha keras, tapi tidak ada lagi dorongan dari dalam yang membuat lidahnya bicara sembarangan. Mungkin sebagian dari kita yang mendengar ini berpikir, tapi saya bukan guru, saya bukan pengkhotbah, bukan pendeta, bukan influencer rohani. Peringatan Yakobus apakah berlaku bagi saya? Saudara, Yakobus memaksudkan ini untuk semua orang. Dan sebetulnya kalau meskipun kita bukan dalam posisi guru, pengkhotbah, pendeta, influencer rohani, sebetulnya kita sedang mengajar seseorang tanpa kita sadari. Suami mengajar istri lewat kata-katanya, lewat nada bicaranya, lewat apa yang dia katakan dan apa yang dia diamkan. Kalau suami bicara kasar kepada istri, menghina, dia sedang mengajar bahwa istri itu bukan sebuah pribadi yang berharga dan terhormat. Demikian juga istri kepada suami. Orang tua juga mengajar anak, bukan terutama lewat ceramah tentang nilai-nilai kehidupan, pesan-pesan untuk masa depan, bukan, tapi lewat ribuan kata yang keluar di meja makan dengan spontan, ribuan kata yang keluar mungkin di mobil saat macet, di telpon dengan teman atau saudara, dalam respon spontan terhadap suatu kabar buruk. Seorang atasan mengajar bawahan lewat bagaimana cara dia bicara di rapat, lewat email yang dia kirim, lewat candaan yang dianggap sepele, tapi ditangkap oleh bawahannya sebagai indikator dari nilai-nilai sesungguhnya. Teman mengajar teman, tetangga mengajar tetangga, anggota komsel kelompok kecil mengajar anggota kelompok kecil yang lain. Setiap orang yang mendengar kita sedang diajar sesuatu oleh kita tentang Tuhan, tentang manusia, tentang kebenaran, tentang apa yang penting dan apa yang tidak. Nah, ini implikasinya, saudara terkasih. Peringatan Yakobus tentang ukuran yang lebih berat bagi guru bukan hanya berlaku buat mereka yang berdiri di mimbar. Kita semua adalah pengajar bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita adalah semua pengajar. Semua kita adalah pengajar dalam tingkat yang berbeda-beda. Dan semua kita menanggung tanggung jawab atas pengaruh kata-kata kita. Tentu ini bukan dimaksudkan membuat kita lumpuh, menjadi takut berkata-kata, tapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada kata-kata yang netral. Setiap kata sedang mengajar seseorang sesuatu. Maka setelah kita mengerti hal ini, coba kita pikirkan. Satu hari saja dalam minggu ini, ketika kita sedang mengirim WhatsApp, apakah itu opini, kritik, atau penilaian orang lain, coba kita berhenti dulu. Sebelum kita kirim, kita berhenti. Tertarik napas, lalu tanyakan, apakah kata-kata ini perlu? Bukan kata-kata ini menarik atau tidak, apakah kata-kata ini terdengar keren, pintar, tapi apakah kata-kata ini sungguh perlu dikatakan oleh kepada orang ini? Yang kedua, apakah kata-kata ini benar? Yang ketiga, apakah kata-kata ini membangun? Apakah pesan ini kalau diterima oleh penerimanya akan membuat dia lebih dekat dengan kebenaran dan dengan Tuhan? Atau hanya melepaskan emosi saya? Kalau jawabannya tidak, jangan kirim. Dan catat berapa pesan yang kita tidak kirim hari itu. Dan di penghujung hari, renungkan apa yang berubah dari hati kita ketika kita memilih untuk tidak mengirim. Apa yang sedang sebenarnya dipuaskan oleh dorongan untuk mengirim? Karena disitulah terletak pertanyaan yang lebih dalam. Dan Yakobus akan terus menuntun kita di dalam ayat-ayat berikutnya. Tetapi bagi kita setelah mendengar firman ini, cukup bagi kita untuk berhenti, menarik napas, dan menilai semua kata-kata yang akan kita katakan, akan kita kirimkan, akan kita posting. Sebelum kita melakukannya. Dengan tiga pertanyaan. Dan biarlah kita semakin mengerti apa yang firman Tuhan mau sampaikan melalui betapa pentingnya menguasai lidah itu. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kuat kuasa.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

akan tetapi kebesarannya diungkapkan oleh kenyataan bahwa pada saat yang sama, ia memperhatikan hal-hal yang terkecil sekalipun. Ia membilang jumlah rambut di kepala kita. Barang siapa memperhatikan kebesaran Allah, yaitu kebesaran kasih kebapaan dalam perhatiannya terhadap hal-hal yang terkecil, sesungguhnya orang itu telah mengerti kodrat dan kemuliaan Allah. Pohonkanlah kepadanya, agar Anda dapat melihat hal-hal semacam itu. Anda akan sanggup melihat jejak perbuatan-perbuatannya yang besar di mana-mana. Maka Anda akan mengetahui bahwa ia memimpin Anda dalam hal-hal yang terkecil sekalipun. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: dalam terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Tuhan menegaskan kembali tentang realita adanya cetakan dunia yang seringkali masih terus melekat dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan dalam kehidupan para pemimpin. Yang pertama, masih adanya cetakan dunia dalam hidup jemaat atau para pemimpin akan mengkondisikan mereka jadi terus memanifestasikan kehidupan sehari-hari yang duniawi atau kedagingan. Yang kedua, masih adanya cetakan dunia dalam hidup jemaat atau pemimpin hanya akan mengkondisikan diri mereka jadi selalu jatuh bangun dalam dosa, kalah dengan godaan dari si jahat. Yang ketiga, masih adanya cetakan dunia akan mengkondisikan jemaat atau para pemimpin terus hidup dalam kelemahan, kekurangan atau keterbatasan lahiriah, keterbatasan manusiawi yang mereka miliki. Yang keempat, terjadinya pekerjaan firman dan roh yang berlangsung secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari orang percaya atau para pemimpin akan mengkondisikan untuk kehidupan sehari-hari mereka jadi alami terobosan, perubahan, dan kemajuan yang luar biasa. Yang kelima, pekerjaan firman dan roh dapat dikondisikan untuk terus terjadi dalam kehidupan sehari-hari jemaat atau para pemimpin dengan cara mengimajinasikan firman serta memperkatakan atau mendeklarasikan firman secara verbal sampai kita merasakan munculnya gelora dinamika roh di dalam batin kita. Yang keenam, dengan jemaat atau para pemimpin terus mengalami pekerjaan firman dan roh, mereka terkondisikan untuk berfungsi menjadi pintu gerbang sorga di bumi ini, menjadi kemah Allah atau bait dari Allah yang hidup di bumi ini. Kejadian 28 ayat 16-17, 1 Korintus 6 ayat 19, 2 Korintus 6 ayat 16, dan Wahyu 21 ayat 3-4. Yang ketujuh, mereka yang terus mengalami adanya pekerjaan firman dan roh dalam kehidupan sehari-hari akan menikmati berbagai manfaat berikut. A. Akan ada perubahan dalam konsep pikir, dasar keyakinan, dan ekspresi kehidupan sehari-hari. Roma 12 ayat 1-3. Akan ada perubahan atau peningkatan dalam kualitas hidup dari orang yang bersangkutan. Roma 12 ayat 1-2. Orang yang bersangkutan jadi hidup dalam takaran iman yang Tuhan berikan kepadanya. Roma 12 ayat yang ketiga. Kita jadi mengenali jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Efesus 1 ayat yang keempat. Kehidupan sehari-hari kita akan menjadi senjata kebenaran yang Tuhan pakai guna menyatakan realita kerajaannya. Roma 6 ayat 18-19. Kita jadi memiliki kehidupan yang berfokus pada Kristus dan penggenapan rencananya. Matius 6 ayat yang ke-33. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Gaji sih naik, tapi cicilan tuh gak ada hentinya. Kebutuhan selalu kurang. Gaji, cuma numpang lewat tiap bulan.
3: Selalu merasa kurang. Mungkin masalahnya bukan di jumlah uang, tetapi di cara hidup kita.
4: Udah capek-capek buktiin diri, tampil sempurna di depan orang, tapi tetap aja dianggap remeh.
3: Capek merasa gak dihargai. Mungkin yang kita bangun hanya pencitraan, bukan karakter sejati.
5: Kenapa sih semua orang ini nyebelin banget? Yang satu ngegas, yang satu nyindir, semuanya nyari masalah.
3: Mudah emosi, gampang tersinggung. Mungkin bukan orang lain yang harus berubah, tetapi hati kita yang perlu dibentuk ulang. Inilah saatnya berhenti hidup di masalah yang sama. Temukan kembali arah hidup yang akurat. Baca buku panduan Membangun Kehidupan Akurat dari Pastor Stephen Agustinus. Untuk info dan pemesanan buku Membangun Kehidupan Akurat, hubungi Open Heaven Ministries di 0896-8088-8929. Karena hidup akurat bukan untuk yang asal jalan, tetapi untuk yang siap ditata ulang dari dalam.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: berlatihlah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.
1: Dan menikmati kehadiran-Mu lebih dekat kepada-Mu. Oh Jesus, Kau segalanya bagiku.

kebahagiaannya. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan sukacita yang luar biasa. Anugerah kasih-Mu selalu hadir dalam hidupku. Terima kasih, Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari, ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Bila Bapa di dunia tidak ingin mengecewakan anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

0: Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya Ia sebagai Bapa yang sejati mengajar dan menghukum kita. Ia tidak lagi mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita bila kita mempergunakannya dengan mementingkan diri sendiri dan tidak taat kepada-Nya. Tuhan Yesus ingin agar kita mengalami keadaan kerajaan surga serta mengalami kebaikan hati-Nya. Sebab itu Ia senantiasa berseru kepada kita, bertobatlah. Hati Bapa terbuka lebar bagi semua orang yang menyesali dosa-dosanya serta memulai hidup yang baru. Maka Ia akan mencurahkan kebajikan atas kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah adalah Bapa Anda. Akan tetapi nampaknya Anda tak dapat menghampiri Dia lagi. Anda merasa kegagalan-kegagalan Anda terlampau besar dalam pemandangan Tuhan dan manusia. Akan tetapi Tuhan mengajukan tantangan ini. Akuilah kegagalan-kegagalan Anda dengan tegas. Hal ini merupakan perbuatan yang jujur, berani dan menunjukkan kerendahan hati. Pengakuan itu bagaikan anak kunci yang membuka hati Allah Bapa. Maka aliran rahmat akan mengalir ke dalam hati Anda. Dengan mengakui kesalahan Anda juga akan membuka pintu hati tetangga yang hatinya telah Anda sakiti. Alangkah besarnya kasih karunia yang ditawarkan Tuhan kepada kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah, kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia baru kehilangan pekerjaannya dan bahwa mereka semua perlu saling membantu untuk melalui periode ini, lalu mereka sekeluarga bergandengan tangan dan meminta pertolongan Allah, sang ayah mengajari mereka suatu teknik pemecahan masalah yang rohani. Dan seperti yang mungkin sudah saudara perhatikan, kita cenderung memakai teknik-teknik pemecahan masalah yang dipakai oleh orang tua kita ketika kita beranjak dewasa. Saudara tidak harus sempurna dalam hal ini. Anak-anak tidak mengharapkannya. Sesungguhnya, ada baiknya mereka melihat saudara bergumul dengan keraguan-keraguan saudara. Tetapi mereka mengharapkan saudara bersikap realistis. Yang mereka cari adalah keotentikan. Mereka ingin tahu apakah iman kepada Allah itu sungguh menghasilkan perbedaan. Alkitab mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 11. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Biarlah anak-anak saudara melihatnya. Maka mereka akan memetik pelajaran berharga seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan.

0: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kebenaran kata-kata itu nyata dalam kehidupan Ayub. Tuhan menaruh kasih kepada Ayub. Allah sebagai Bapa Surgawi turut menderita dengan hambanya Ayub. Tatkala ia harus mengalami penderitaan-penderitaan yang demikian beratnya. Barang siapa menanggung penderitaan orang lain, pasti berusaha mencari penyelesaian yang baik bagi orang itu. Demikianlah pada akhirnya Tuhan memberi lebih banyak berkat kepada Ayub daripada sebelum malapetaka itu menimpa hidupnya. Tuhan mengembalikan apa yang dimilikinya. Itulah hukum kasih Allah yang kekal dalam hubungannya dengan umatnya yang terpilih. Oleh sebab itu, nantikanlah penyelesaian yang ajaib dari penderitaan itu, dan Anda akan mengalami bahwa di kemudian hari, Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bersukacitalah bila muncul masa kesukaran dan pergumulan. Bersukacitalah karena Anda benar-benar duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Hal ini telah dijanjikannya dan Ia menepati janjinya. Bersyukurlah kepada Allah karena Ia berjanji bahwa Ia akan menyatakan kuasanya untuk kepentingan anak-anak-Nya pada masa kesukaran dan pergumulan. Dengan jalan bersyukur dan bersukacita seperti ini, Anda akan menerima kekuatan besar yang Anda perlukan pada masa kesukaran dan juga untuk menghadapi semua ketakutan yang timbul dalam hati Anda. Melalui kekuatan yang timbul dari ucapan syukur dan sukacita itulah, Anda akan beroleh kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Dari pelayanan Yesus di bumi, sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Suatu minggu dipenuhi gejolak dan kelembutan, konfrontasi dan kekacauan. Mari kita dengarkan cerita memasuki Yerusalem secara spektakuler.

Rabu pagi, lama sebelum fajar menyingsing, Yesus telah bangun dan keluar sendirian. Ia bersaat teduh bersama Bapaknya di sorga menjelang fajar. Dipenuhi kedamaian, sesekali berbicara, mendengarkan dengan seksama dan menikmati keindahan serta kesenangan buah karya Allah. Pada pagi yang khusus ini, hari pertama dari minggunya yang terakhir, ia disertai oleh suasana mendesak yang mempengaruhi sekelilingnya, rumput di kakinya, udara sejuk dan burung-burung di pepohonan yang mulai berkicauan. Di cakrawala timur, secerca matahari mulai bersinar. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok. Murid-muridnya akan segera bangun. Biasanya, sang guru akan kembali ke rumah. Namun pagi ini ia enggan meninggalkan keindahan dan kenyamanan kebun kecil ini. Ia sekali lagi menengadah ke bintang-bintang yang perlahan-lahan menghilang. Semua itu miliknya. Dialah yang telah membentuk masing-masingnya. Ia tahu persis kemana ia harus mencarinya. Bahkan ketika mereka tidak tampak pada waktu siang, tanaman, batu, pegunungan agung di kejauhan, semua miliknya. Bumi beserta berbagai musimnya, lautan berwarna-warni beserta keajaiban dan bahayanya, dan kehidupan itu sendiri, semua miliknya. Fakta ini menjadi lebih penting pada momen ini daripada yang sebelumnya. Pada hari ketika sang penguasa akan menggenapi janji yang telah ia berikan kepada Nabi Daniel setelah 483 tahun, mulai dari suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh seorang Raja Babel di zaman dulu. Dia yang diurapi akan muncul di Yerusalem. Inilah harinya. Seseorang, siapapun yang tidak asing dengan kitab Daniel, sudah akan dapat menghitung nubuatan tersebut dan menantikan momen ini. Tetapi ternyata tidak ada yang menantikan momen ini. Begitu ia kembali ke dalam rumah, kegiatan sehari-hari sudah dimulai. Sarapan sedang disiapkan, para wanita muda mulai membereskan rumah. Anak-anak bermain, dan perdebatan antara Petrus dengan anak-anak Zebedeus, Yakobus, dan Yohanes.

0: Yohanes, mau apa sih ibumu kemari?
1: Saya baru tahu ibu ada di sini. Ada masalah?
0: Dia mengganggu guru tuh. Sudahlah, Yohanes. Bawa ibumu keluar dari sini.
1: Memangnya kenapa sih?
0: Ibumu meminta agar kamu duduk di sebelah kanan guru kelak dalam kerajaannya, dan kakakmu Yakobus di sebelah kiri guru.
1: Apa? Itu gila. Saya tidak meminta ibu.
2: Seharusnya aku menjadi yang terdahulu. Tunggu aku dong.
3: Ibu tidak tahu apa yang ibu minta.
1: Sudahlah, Bu. Jangan ganggu guru.
3: Sanggupkah kamu minum cawan yang akan ku minum?
2: Saya sanggup, Bu. Saya akan mengikuti guru kemana saja. Percayalah kepada saya. Guru, saya sanggup.
3: Kamu akan minum cawanku.
1: Guru tidak apa-apa. Wajah guru pucat seperti gading.
0: Ambilkan air untuk guru. Jangan dekat-dekat.
3: Tidak apa. Kamu semua akan minum cawanku. Tetapi soal duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, itu bukan aku yang menentukan, melainkan akan dianugerahkan kepada mereka yang telah Bapa tentukan.
1: Ya, Guru.
3: Ayo kita berangkat. Ini akan menjadi hari yang paling mengesankan.

0: Apa? Apa? Siapa yang mengedor pintuku?
1: Maaf, Tuan Kayafas. Saya Markus. Saya tidak enak mengganggu.
0: Saya kan sudah memberikan perintah. Saya jangan diganggu.
1: Betul, Yang Mulia. Tetapi ayah mertua Tuan mengirimkan kabar bahwa ada keributan persis di luar kota yang perlu segera ditangan.
0: Keributan?
1: Ada semacam gangguan di jalanan. Tuan Hanas menyarankan agar saya menyebutkan nama Nabi Zakaria kepada Tuhan.
0: Zakaria? Ya, sudah. Bantu saya berpakaian.
1: Baik, Tuan Kayafas.
0: Kamu yakin Tuan menyuruhmu menyebutkan nama Zakaria?
1: Yakin, Yang Mulia. Tolong angkat lengan Tuan.
0: Coba ya. Celakalah orang yang pergi ke Mesir meminta bantuan serta mengandalkan kuda. Rasanya bukan itu.
1: Tolong angkat lengan Tuan.
0: Anak manusia, berbuatlah kepada tulang-tulang ini. Kurang pas.
1: Apakah Tuan Kayafas akan tampil di muka umum hari ini?
0: Apa?
1: Penutup kepala, Tuan. Apakah Tuan akan mengenakannya hari ini?
0: Tentu. Masakan saya tampil di depan umum tanpa pakaian yang pantas bagi imam besar Israel? Mengapa ayah menyebutkan nama Zakaria ya?
1: Entah, Tuan. Sekarang sepatunya.
0: Jaga sopan santun, Markus. Saya bukan bertanya kepadamu. Tentu kamu tidak mengerti. Sudah, kamu boleh pergi. Tolong sampaikan kepada ayah mertua terhormat saya bahwa saya akan segera bergabung.
1: Baik, Yang Mulia.

0: Apa mereka melakukan ini, Petrus? Apa yang menguasai mereka?
1: Apa katamu?
0: Apa yang sedang terjadi?
1: Entah.
0: Ketika engkau pergi ke dalam kota untuk mengambil keledai itu, apakah engkau berbicara kepada seseorang?
1: Tidak. Selain pemilik keledai itu, kami tidak berbicara kepada siapapun.
0: Lalu, dari mana orang banyak ini tahu bahwa guru akan datang? Kelihatannya keseluruhan warga kota menyambut dia. Satu hal lagi, Petrus. Mengapa guru meminta keledai? Bukankah ia belum pernah menunggang keledai?
1: Entah.
0: Pasti Yesus sudah mengharapkan orang banyak itu.
1: Maksudmu?
0: Lihat saja, dia tidak tampak heran, bukan?
1: Memang sih, ia malah tersenyum dan melambai kepada orang banyak. Seolah-olah yang seperti ini terjadi kepadanya setiap hari. Apakah kamu dengar apa yang mereka katakan tentang dia? Mereka menyembah dia, bukan?
0: Saya rasa begitu.
1: Tetapi apakah boleh? Maksudku, seharusnya kita menyembah Allah, bukan? Mereka memanggil dia anak Daud. Terpujilah dia yang datang di dalam nama yang maha kuasa, kata mereka. Apakah boleh begitu?
0: Rasanya saya tahu apa yang sedang terjadi.
1: Oh ya?
0: Masakan engkau tidak ingat pelajaran dari kitab para nabi? Zakaria mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.
1: Nabi Zakaria mengatakan demikian.
0: Betul. Masih ingatkah engkau ketika Yesus bertanya kepadamu, apa kata orang tentang dia?
1: Aku mengatakan bahwa dialah Mesias, Juru Selamat dunia.
0: Itulah persisnya yang Zakaria maksudkan, Sang Mesias.
1: Apa tuh?
0: Ada semacam gangguan dekat pintu gerbang kota.
1: Wah, gawat nih.
0: Apa? Apa, Petrus?
1: Masakan kamu tidak melihat jumbai penutup kepala itu?
0: Imam besar, menurutmu dia mau apa ya?
1: Kurasa ia tidak senang dengan apa yang sedang terjadi.
0: Benar, orang banyak tidak mau bekerja sama dengannya.
1: Siapa tuh yang bersama dia?
0: Maksudmu, orang-orang berjubah panjang itu? Mereka semua sarjana.
1: Bukan. Maksudku, orang yang juga mengenakan pakaian keimaman.
0: Oh, itu kan Hanas, ayah mertua sang imam besar. Dialah yang sesungguhnya berkuasa.
1: Belum pernah aku dengar tentang dia.
0: Ia jarang tampil di depan umum. Ia hanya muncul ketika ada masalah besar.
1: Tampaknya kita akan bertemu dengan dia nih. Bersiap-siaplah.
2: Guru! Guru! Tegurlah murid-muridmu.
1: Bisa seru nih.
3: Tuan Kayafas, imam besar dari Yang Maha Kudus, bisakah engkau jelaskan mengapa aku harus menegur anak-anak Israel ini?
2: Ya, ya. Karena mereka menghujat. Mereka memanggilmu yang kudus, anak Daud. Aku minta engkau menegur mereka segera.
3: Maaf kawan, percuma.
2: Percuma? Apa maksudmu percuma? Suruhlah mereka berhenti berkata-kata demikian. Kuperintahkan engkau demi nama
3: Petrus.
1: Hosana! Diberkatilah raja yang datang dalam nama yang maha tinggi.
2: Hentikan mereka! Tegur murid-muridmu!
4: Hosana bagi anak Daud! Hosana di tempat maha tinggi!
2: Hentikan mereka!
3: Ketahuilah, seandainya mereka bungkam, batu-batu di bawah kakimu pun akan berseru-seru.
0: Lihat, para imam meninggalkan tempat.
1: Guru, sekarang sang imam besar sudah pergi. Mari, masuk kota.
3: Silakan, kalian mendahului aku di depan orang banyak. Aku akan menyusul.
1: Baik, Guru. Yohanes, tunggu aku.

Oh, Yerusalem, seandainya saja engkau tahu pada hari ini apa yang akan membawakan damai sejahtera bagimu. Tapi sekarang, hal itu tersembunyi dari matamu. Akan datang hari-hari ketika musuh-musuhmu akan membangun kubu melawanmu dan mengepungmu dari segala penjuru. Mereka akan menjatuhkanmu, engkau dan anak-anakmu di dalam tembok-tembokmu. Mereka tak akan membiarkan batu yang satu terletak di atas yang lain, sebab engkau

0: menyaksikan keseluruhan peristiwa itu dari awal hingga akhir. Dari kejauhan tampak dua penghulu malaikat yang melayani Yang Maha Kuasa dan memimpin tentara surgawi. Mereka menyaksikan bukan saja pertentangan antara Yesus dengan Sang Imam Besar, tapi juga melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh yang lain. Awan gelap, roh-roh jahat yang telah berhari-hari menyelimuti keseluruhan lembah selama konfrontasi tersebut. Sekarang awan itu sudah lenyap dan hadirat musuh yang berat menekan sudah menghilang. Aku tidak mengerti, Gabriel. Mengapa kita harus menyaksikan dari jauh? Ini kan momen yang kita nantikan. Namun kita tidak dilibatkan.
1: Bersabarlah, Mikael. Walaupun momen ini berat, akan ada peluang-peluang lain. Ya, sejujurnya aku bahkan tidak mengerti. Toh kita harus menjalankan perintah. Lagi pula, aku mengira engkau juga memperhatikan mereka tidak membutuhkan campur tangan kita hari ini.
0: Iya sih. Apa yang terjadi? Mengapa setan-setan melarikan diri?
1: Mikael, musuh akan melawan ketika dihadapkan dengan tentara surga. Bahkan ketika ia kalah banyak. Jadi bukan pertempuran yang membuatnya mundur. Saat ini, ia bahkan tidak menyadari kehadiran kita. Alasan ia panik sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita, melainkan dengan mereka.
0: Maksudmu manusia?
1: Persis. Ketika mereka mengangkat suara dalam puji-pujian, spontan dan tulus, musuh jadi terkejut.
0: Tetapi kepanikannya takkan bertahan lama. Ia akan datang lagi.
1: Aku khawatir begitu. Kenanglah momen ini, Mikael. Kita tak akan menyaksikannya lagi. Selama, ya, sudah saatnya kita menarik diri.
2: Perwira Galba, sudahkah engkau temukan sumber gangguan baru-baru ini?
3: Kapten, penyebabnya adalah seorang guru dari Galilea. Katanya ia masuk ke kota dengan dielu-elukan.
2: Apa? Masuk kota dielu-elukan? Saya sih tidak punya waktu untuk omong kosong seperti itu. Cari guru ini. Akhiri pemujaannya. Sebagai Kapten Legion Yerusalem, aku mau jangan sampai ada kabar yang sampai ke Wali Negeri Pilatus. Paskah pun akan tenang. Kalau perlu, aku membunuh mereka semua. Kalau ada perlawanan, aku berikan otoritas untuk menggunakan kekuatan apapun yang perlu.
3: Baik, Kapten.

0: Pernahkah engkau melihat bait Allah, Petrus? Lihatlah pintu-pintunya dari emas padat.
1: Sudah, Yohanes. Aku pernah melihat pintu-pintu ini dibayar dengan pajak kita. Bagus sih.
0: Dan batu-batu besar ini marmer loh. Sesungguhnya yang terdapat di dasar dindingnya adalah sebesar rumah ayah saya. Bagaimana mereka mengangkutnya kemari ya?
1: Yesus pergi kemana ya?
0: Saya rasa ia pergi lewat beranda ke pengadilan orang bukan Yahudi bersama Andreas.
1: Itu Andreas. Sendirian.
0: Andreas, sini.
1: Lihat Yesus tidak? Apaan tuh?
0: Kedengarannya seperti pertengkaran.
1: Ayo ikut. Aku punya firasat buruk.

0: Kedengarannya dari halaman sebelah luar.
1: Astaga,
0: lihat tuh, dekat meja penukar uang.
2: Ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun.
0: Petrus, bawa dia keluar dari sana sebelum orang Romawi datang.
1: Guru,
3: guru, ikutlah saya.
2: Bawa semua keluar dari sini. Domba, burung merpati, dan kalian di sana, bawa uang kalian. Tinggalkan bait ini. Ini tempat kudus.
3: Guru, tenanglah. Nanti orang Romawi datang. Engkau harus segera keluar dari sini. Guru, lihat, mereka datang.
2: Jangan khawatir, sahabatku. Waktuku belum tiba.
3: Gimana jadinya kalau tentara Romawi datang? Masakan mereka tidak menanyai para pedagang di bait Allah itu, lalu mencari kita?
2: Tidak, Petrus. Begitu tentara Romawi tiba, takkan ada satu lempeng uang logam pun, atau satu ekor hewan pun, atau bahkan jerami yang tidak pada tempatnya.
3: Bagaimana caranya, Guru? Mengapa?
2: Sekarang ini para pedagang sedang sibuk membersihkan semuanya, karena mereka takut tentara Romawi akan menggunakan gangguan itu sebagai alasan untuk menutup usaha mereka. Tentara Romawi itu tidak akan menemukan apapun yang kacau, dan tidak seorang pun akan mengaku bahwa usaha mereka menderita kerusakan.
3: Jadi, kita tidak apa-apa ya?
2: Untuk sekarang, iya. Tapi besok, lain lagi. Dan mereka akan datang kembali.
3: Guru, engkau tidak berencana untuk...
2: Tidak, Petrus. Besok kita akan cukup sibuk tanpa harus bertengkar lagi dengan para pedagang di Bait Allah.
3: Boleh saya tanya sesuatu, Guru?
2: Tentu.
3: Mengapa engkau demikian marah terhadap mereka?
2: Izinkan aku bertanya. Mengapa orang datang ke Bait Allah?
3: Ya, untuk menyembah Allah mungkin.
2: Betul. Dan untuk berdoa. Apakah untuk itu mereka harus membayar?
3: Ya.
2: Para penguasa Bait Allah mengizinkan para pedagang dan penjajah masuk ke halaman Bait Allah untuk menjual barang mereka dengan komisi. Persembahan sukarela dan cukai Bait Allah harus dibayar dalam mata uang Yahudi yang tersedia untuk dibeli hanya di Bait Allah dengan komisi. Para penyembah yang datang dengan domba atau burung merpati mereka sendiri untuk dipersembahkan sebagai korban sering diminta membeli dengan mata uang Yahudi tentu. Hewan-hewan murni dan tak bernoda yang disediakan para penjajah dan dapat diterima oleh para pemimpin Bait Allah dengan komisi. Sudahkah engkau melihat polanya?
3: Berarti ada yang mendapatkan komisi besar.
2: Persis, Bait Allah yang dibangun untuk tempat kemuliaan Allah sekarang malah menjadi ajang para usahawan kejam yang berjubah panjang. Para imam dan para sarjana telah menjadi sangat kaya dan tega melakukan apa saja demi melindungi sumber pendapatan mereka. Mereka tidak lagi berkepentingan mengembalakan domba Israel.
3: Wow, pantas saja engkau marah.
2: Engkau lapar tidak?
3: Lapar, Guru?
2: Karena kita akan bermalam di udara terbuka. Kurasa ada baiknya kita akhiri hari ini dengan pesta.
3: Pesta? Di Yerusalem sini?
2: Bukan, di Betani.
3: Dengan Lazarus dan kedua saudara perempuannya? Asik tuh, guru.
2: Sudah kuduga, engkau akan suka. Ayo, perjalanan lumayan jauh, dan yang lain sudah mendahului.
3: Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo.

Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betani serta melewatkan malam yang mengagumkan bersama Lazarus yang telah Yesus bangkitkan dari antara orang mati, dengan kedua saudara perempuannya. Dengan sang imam besar mencari kesempatan untuk menangkap dia, dengan jalanan di Yerusalem yang ramai, dengan para pengunjung yang mau merayakan Paskah, dan dengan tentara Romawi siap siaga menghadapi gangguan apapun, sungguh melegakan menjauhkan diri dari kota serta kekacauannya. Masalah mengancam dan minggu mendatang menjanjikan bahaya. Tetapi Allah tidak panik. Sedari mula, Ia sudah merencanakan minggu ini dan sudah siap menghadapinya.

Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah mengasihi saudara dan saya. Allah lah yang menciptakan kita. Dan karena Dia yang menciptakan kita, kita sangat istimewa baginya. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah memanggil Abraham, sahabatku. Yesaya 41 ayat 8. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Allah adalah sahabat kita. Kita bisa berbicara kepadanya sebagai seorang sahabat. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadikan aku, dan oleh karena itu aku istimewa bagimu. Terima kasih atas kasihmu yang besar kepadaku. Terima kasih bahwa aku adalah sahabatmu. Aku mengasihimu.

aku mengasihimu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih lanjut tentang Allah dan kasihnya kepada kita dalam program berikutnya. Episode berikutnya adalah lanjutan kisah tentang waktu-waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Sampai jumpa.

0: Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa.
1: Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

I have hungered. See, no

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini kita balik, untuk siapa Anda hidup? Maka tidaklah sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang hidup bahkan untuk masa lalu. Orang-orang seperti ini telah kehilangan gairah dan keinginan untuk hidup di masa depan. Ada orang yang hidup hanya untuk uang. Seluruh perhatian hidupnya ditujukan hanya untuk uang. Dan bagaimana uang

0: Lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya. Meminta Allah untuk mengerjakan.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Berapa Lama Anda Akan Hidup? Nats firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Alkitab mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Mengapa sebagian dari kita hidup lebih lama daripada yang lain? Paulus menjawab, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 1 Korintus 13 ayat 9. Ada tiga hal yang dapat Anda pastikan. 1. Anda dapat memperpanjang hidup Anda dengan menaati Tuhan dan memperpendeknya dengan tidak menaatinya. Saat menghadapi kematian, Hizkia berdoa, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati." Kemudian menangislah Hizkia. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Tuhan menjawab, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umat-Ku, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6. Alkitab mengingatkan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Hal kedua yang bisa Anda dapat pastikan, ketika pekerjaan mereka di bumi selesai, orang-orang yang ditebus pergi ke surga. Paulus menggambarkan surga dengan kata jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 23. Arsitek bangunan dan perancang rumah surgawi Anda adalah Yesus. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat kedua. Coba bayangkan serumah bersama Yesus seperti apa kiranya. Hal yang ketiga yang dapat Anda pastikan, jika Anda khawatir tentang kematian, mintalah janji Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Booth menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan Bud yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Sekalipun nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mungkin merasa patah hati sekarang. Anda tidak dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Cobalah mencatat segala sesuatu yang membuat Tuhan sungguh berarti bagi Anda. Ialah Bapa yang mengasihi Anda, yang senantiasa merencanakan hal-hal yang baik. Ialah penyempurna yang agung, yang akan menyempurnakan rencananya yang penuh kemuliaan bagi Anda. Ia Maha Kuasa, dan Ia menawarkan naungan dan perlindungan kepada Anda. Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal bagi kelepasan Anda. Apabila Anda merenungkan semua hal ini serta memuji Tuhan untuk semua itu, maka sukacita Anda akan berkobar kembali, dan lenyaplah semua kemurungan dan kesedihan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hidup dengan bijak. Pilihlah untuk mencari perspektif Tuhan dengan membaca Alkitab dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan dari kitab Amsal 28 ayat 26.
1: Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, orang percaya harus hidup berdasarkan iman, menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Tetapi kita kadang sulit mendengar dan menerapkan hikmat Tuhan. Sebagai contoh, kita dipanggil untuk saling mengampuni, tetapi hal itu sulit dilakukan jika kita terluka. Efesus pasal 4 ayat 32. Hikmat ilahi adalah kemampuan untuk memandang segala sesuatu sebagaimana Tuhan memandang dan merespons sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kepekaan ini tidak terjadi secara otomatis. Memang Roh Tuhan tinggal di dalam diri orang percaya untuk memimpin kita. Tetapi setiap individu perlu memilih apakah ia akan mengejar cara hidup yang bijak itu. Jika seseorang ingin hidup dengan bijak, ia harus bersedia mengejar Kristus, bertekad menghormati Tuhan, akan mengubah cara kita membuat berbagai keputusan. Alih-alih menuruti naluri atau kata hati, kita memilih mencari sudut pandang Tuhan dalam setiap situasi, menyelidiki Alkitab dan mendengarkan Roh Kudus. Sebagai hasilnya, suara Roh Kudus yang lembut menjadi lebih mudah didengar dan teriakan-teriakan duniawi memudar. Saudara pendengar, Anda memiliki Bapa Surgawi yang pengasih, yang menghargai komitmen sepenuh hati untuk hidup menurut kehendak-Nya. Tuhan menerima tanggung jawab untuk memberikan hikmat yang dicari anak-anak-Nya dan memampu

Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu memperhatikan bahwa anak laki-laki kecilnya nampak kecewa, seolah-olah sedang menyeret dagunya ke tanah. Jadi, ia berpikir bagaimana cara ia dapat menyemangatinya dan kemudian muncul gagasan. Ia memiliki buku catatan kecil dan menaruhnya di atas mejanya di dapur. Setiap hari, ia menuliskan sesuatu hal positif yang ia perhatikan tentang anaknya. Mungkin tugas rumah yang ia lakukan tanpa diminta, atau betapa baiknya ia terhadap adik perempuannya. Terkadang ia menulis catatan terima kasih, bahkan terkadang catatan permintaan maaf untuk hal-hal yang ia gagal lakukan. Ia memperhatikan bahwa setiap pagi, ketika anaknya memakan sarapannya, ia akan mengambil buku itu dan membaca apa yang ia tulis. Tak lama kemudian, seluruh sikapnya mulai berubah. Sebagai orang tua, mudah bagi kita untuk berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak kita daripada hal-hal baik yang mereka lakukan. Terkadang ketika seorang ayah pulang ke rumah saat makan malam, hal pertama yang ia perhatikan adalah tugas rumah apa yang tidak dilakukan anak-anak. Sepatu roda yang masih tertinggal di parkiran mobil, atau keranjang sampah yang penuh. Jadi, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kenapa kamu tidak melakukan tugasmu?" Memang anak-anak harus belajar untuk bertanggung jawab. Namun, langsung memarahi mereka saat Anda pulang ke rumah dapat membuat mereka kecewa. Akhirnya, mereka menjadi takut ketika melihat Anda pulang. Seorang ibu menggunakan satu metode yang ia sebut puji dan sentuh. Setiap hari, ia mencoba untuk berterima kasih atau memuji setiap anak-anaknya untuk sesuatu yang mereka lakukan dengan baik, memberi mereka pelukan, atau menyentuh mereka untuk menunjukkan kasihnya. Pujian dan sentuh bukan suatu kombinasi buruk bagi setiap kita. Rasul Paulus menulis, "Kami juga menasehati kamu. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Satu ayat yang baik untuk diingat ketika Anda hidup bersama anak-anak. Hibur, bela, dan sabar. Karena orang dewasa bukanlah satu-satunya yang membutuhkan penghiburan. Anak-anak juga membutuhkan untuk disemangati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lautan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Allah adalah Bapa yang sejati. Karena kodratnya itu, Ia tidak akan menahan disiplin dan hukuman bagi anak-anak-Nya. Kasih-Nya tidak tahan melihat orang-orang menuju kepada kebinasaan dan maut. Oleh sebab itu, sering Ia terpaksa menegur dan menghukum kita. Jika Allah tidak menegur kita, maka kita tidak bersedia mendengarkan kata-kata-Nya. Perhatikanlah peringatan-peringatan-Nya, maka Anda akan terhindar dari bermacam-macam hukuman Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal. Begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya. Senang kembali menjumpai saudara dalam program bersama Yesus, lakukan perkara besar. Dalam program ini saya mau mengajak pendengar yang sedang mendengarkan siaran radio Hotline ini untuk menikmati renungan firman yang sedia saya sampaikan. Tetapi sebelum lebih jauh kita mendengarkan renungan yang sedia sampaikan pada kesempatan ini, saya mengajak saudara pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini untuk memohon pertolongan Roh Kudus, agar supaya di saat firman diperdengarkan, oleh pertolongan Roh Kudus kita dibuat memahami, kita dibuat menyadari, kita dibuat mengerti, dan oleh firman biar kita memperoleh berkat-berkat kekuatan hikmat yang luar biasa di dalamnya. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Yesus Kristus, di kesempatan ini kami mohon, sebelum kami menikmati firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengurapi, mencama, memenuhi setiap kami, agar supaya di saat firman diperdengarkan, kami sungguh-sungguh diubahkan, dipulihkan, dan diberkati. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal dan pikiran perasaan manusia, tapi kiranya terus Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga baik hamba-Mu, umat-Mu, sama-sama kami memperoleh berkat-berkat di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, terbuka hati kami, sedia telinga kami untuk mendengar dan menikmatinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amsal pasal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hikmat yang disodorkan dunia ini dengan hikmat yang dianugerahkan Tuhan sangat-sangatlah jauh berbeda. Dan salah satu kunci keberhasilan yang dimiliki oleh seorang kehidupan Salomo adalah hikmat. Kita tahu bersama bahwa Salomo tidak meminta kepintaran dan kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Salomo yang menjadi prioritas permohonannya di hadapan Tuhan adalah hikmat. Maka jelas sekali firman Tuhan berkata 3 ayat 13 dalam kitab Amsal. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Yang harus kita renungkan bersama, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat memperoleh hikmat? Sekali lagi, yang harus kita renungkan adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan. Yang pertama, ternyata hikmat itu bersumber dari firman. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka jelaslah yang dijelaskan oleh kitab Yosua. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Apa yang harus kita buat agar supaya kita boleh memperoleh hikmat? Banyak-banyaklah engkau merenungkan firman. Sekali lagi, banyak-banyaklah engkau merenungkan firman. Banyak-banyak renungkan firman. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat, kita harus suka membaca firman. Berupayalah hari-hari hidupmu untuk senantiasa tidak melewatkan kesempatan untuk engkau sejenak menikmati membaca firman. Luangkanlah waktumu, mungkin tidak 10 pasal, mungkin juga tidak 10 ayat, satu ayat saja mungkin. Kan hari-hari ini kita terlalu mudah mengakses Alkitab, bisa melalui apapun bentuknya, lewat handphone dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, untuk memperoleh hikmat, kita harus suka merenungkan firman itu siang dan malam. Yang kedua, kita harus membaca. Bacalah firman setiap hari. Karena dengan engkau membaca firman, engkau pasti dapat hikmat dari Tuhan. Sekali lagi, dengan engkau membaca firman, engkau pasti dapat hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan? Kita harus punya saat-saat teduh dengan Tuhan. Kita harus punya saat-saat teduh dengan Tuhan. Harus punya saat-saat teduh pribadi. Maka engkau akan memperoleh hikmat yang luar biasa. Karena ketika kita memperoleh hikmat, apa yang terjadi? Penjelasan pada pasal 3 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya, ini dia. Ada 3 poin tadi yang kita bisa kerjakan, di dalamnya kita dapat memperoleh hikmat. Sehingga yang terjadi adalah kita memperoleh keuntungan. Karena ternyata setelah kita mempunyai hikmat, terlalu mudah kita bisa memperoleh hal-hal yang lain. Orang yang berhikmat akan mudah memperoleh usaha-usaha yang maju. Akan mudah memperoleh hal-hal yang lain. Karena jelas ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Marilah hari-hari hidup kita memohon hikmat dari Tuhan. Ada banyak orang karena tidak ada hikmat, kalau diajak ibadah, jawaban-jawabannya sangat menyimpang. Pak, saya sibuk. Ini jawaban yang tidak berhikmat. Tidak ada waktu. Lo yang ngatur waktu kita, bukan kita diatur oleh waktu. Orang yang tidak berhikmat adalah orang diatur oleh waktu, bukan dia yang ngatur waktunya. Marilah kita sama-sama memohon hikmat dari Tuhan, sehingga perjalanan aktivitas kehidupan kita hari-hari ini kita penuh dengan hikmat Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerjakan 3 poin yang hamba-Mu sudah sampaikan, sehingga dalam aktivitas kehidupan kami, kami berjalan dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, baik dalam bersikap, bertindak, berkata-kata, atau dalam bentuk apapun. Karuniakanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Bapa. Hanya bersama-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup, kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668.

dibaca luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener dimanapun anda berada pagi hari ini. Senang sekali saya Indra balik lagi menyapa anda pagi hari ini di Voice of Life edisi 19 Mei 2026. Hingga pukul 9 pagi nanti Voice of Life akan menemani waktu pagi Hard Listener di kesempatan pagi hari ini. Dan Hard Listener juga bisa gabungan bareng Indra, berinteraksi bareng Indra di 0811 5830 944. Ya di 0811 5830 944 Hard Listener bisa gabungan pagi hari ini. Saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan anda. Dan juga listener bisa berbagi ayat sukacita bareng Indra di pagi hari ini. Kita sharing sama-sama, saling memberkati, saling menguatkan bersama-sama.

Tapi terlebih dahulu, apa kabar nih hang listener? Indra berharap semuanya sehat, semuanya bisa menikmati pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, di mana bangun pagi sehat, bangun pagi langsung segar gitu kan, apalagi lihat notif transferan. Oke, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Bangun tidur bolehlah cek handphone sebentar ya kan. Terpenting jangan lupa untuk mengucap syukur, karena sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kita dalam peristirahatan kita. Jadi pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, tubuh yang kuat, dan siap memulai aktivitas kembali. Oke, ditunggu nanti hal listener gabungannya di line telepon dan juga WhatsApp. Hal listener bisa gabungan pagi hari ini ya, hingga pukul 9 pagi nanti. Menyapa buat teman-teman di grup Komsel Heartland Samarinda, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tetap semangat menjalani hari ini di hari yang ke-19 di bulan yang kelima. Wah, berkat Tuhan selalu ada buat kita semuanya sepanjang hari ini. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Stay tune terus, Alister. Ada beberapa nomor pembuka untuk mengawal kita di kesempatan hari ini.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian Kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

Selamat pagi buat Hardlister yang lagi live streaming di posisi manapun. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas, selamat dengerin Voice of Life lewat jalur live streaming di www.hardline.co.id dan melalui aplikasi Jalur Hati juga. Nah, buat Hardlister yang belum punya aplikasi, langsung download aja di Google Play, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Selamat pagi juga buat Alister yang menyimak sedari tadi lewat live TikTok. Ada Ibu Kristina, selamat pagi Bu. Jauh-jauh dari Tenggarong nih. Tenggarong atau L? L. Juga selamat pagi buat Alister yang simak lewat Facebook Hardline Samarinda. Selamat pagi. Selamat menikmati hari Selasa ini. Berkat Tuhan luar biasa ya buat kita semua. Pagi juga dari L2. Oke, thank you. Terima kasih Bu Kristina. Dan listener yang dalam perjalanan juga Indra ucapkan selamat berjalan. Selamat melanjutkan perjalanannya. Hati-hati di jalan. Gunakan kendaraan Anda dengan penuh hikmat ya. Gak usah ngebut-ngebut, santai wae. Alon-alon wae. Santai-santai aja. Ya kalau ada yang diburu-buru berarti manajemen waktunya lebih dibaikin lagi gitu ya. Berangkat lebih awal. Ya, selamat menempuh perjalanan Anda, hati-hati di jalan, tempat yang dituju dituju dengan selamat gitu ya. Sahabatku, kau saudara. Atau yang masih dalam persiapan nih, masih di rumah lagi siap-siap aja. Lagi mandi, lagi scroll sosmed, lagi pilih baju, lagi sarapan, selamat pagi semuanya. Selamat menikmati penyertaan Tuhan untuk Anda semua sepanjang hari.

Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Stay tune terus, listener, di Voice of Life. Indra balik lagi setelah yang satu ini.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Dari pukul 7 pagi masih bareng Indra di Voice of Life edisi hari ini. Dan Alizer masih dinantikan di 08 11 58 30 944 untuk line telepon ya, dan WhatsApp di 08 19 269 1000. Yang baru bergabung, selamat pagi, selamat menikmati Voice of Life ya hingga pukul 9 pagi nanti, dan ditunggu gabungannya di line telepon dan juga WhatsApp.

Menyapa buat rekan-rekan Indra di Radio Heartland nih. Ada Bang Johan, Bang Rizal, selamat pagi. Bu Angel juga selamat pagi, Mbak Ayang selamat pagi. Bang Deddy Basaribu juga selamat pagi. Kak Olivia selamat pagi. Serta Pak Yose juga selamat pagi. Masih ada di Samarinda sepertinya ya. Oke, selamat pagi semua. Selamat mengerjakan setiap apa yang harus dikerjakan sepanjang hari ini. Dan selamat pagi semua yang lagi menyimak lewat live TikTok Heartland Samarinda. Selamat pagi. Bisa request lagu di kolom komentarnya juga ya. Oke, Alizar dan Indra mau sapa juga buat teman-teman Indra nih di grup sarapan, grup sarapan, lari, pedal, semuanya. Semua grup yang ada olahraga-olahraganya lah, olahraga makan. Ya, kita tergabung nih, gabung sama grup ini rutinitasnya kalau nggak lari, main pedal, terus makan. Nah, itu dia rutinitasnya. Semuanya seimbang ya, olahraga dan juga loading karbonya juga seimbang. Lagi semua selamat beraktivitas, selamat cari sarapan masing-masing aja lah ya. Buat teman-teman di GPK dan juga YHS juga selamat pagi. Selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang Anda kasihi, dan berkat Tuhan selalu nyata buat kita semuanya. Amin.

Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya saya, lidah nih barangnya kecil, modelnya kecil ya, cuman berapa senti lah ya, sekian kali sekian senti. Tapi punya dampak yang luar biasa. Yang pertama, kalau kita ngomongin yang buruk-buruk, dampaknya juga pasti buruk. Tapi kalau kita gunakan lidah kita untuk membicarakan hal yang positif, pasti akan berdampak positif buat kita. Kita ngomongin orang, menggibah apalagi ya, ngomongin tetangga, teman, semuanya. Nanti baliknya juga akan buruk gitu kan. Nah, pergunakan lidah, mulut kita untuk mengucapkan atau menyampaikan hal-hal yang positif. Sehingga melalui mulut kita, kita juga menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita.